0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu lagi hutan kota ini ya. Ini semoga yang ini tetap dipertahankan ya. Jangan semua dibangunin semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini situasi dari kawasan Gombel ya. Bukan Gombel baru, tapi Gombel lama Kawah Rasika yang saat ini sudah, ya istilahnya sudah mulai kelihatan lah gitu ya progresnya. Informasi mengenai rekonstruksi jalan Gombel lama Kota Semarang. Kita kembali setelah kabar Jawa Tengah jam 7 pagi ya. Nanti kita lengkapi lagi informasinya. Sementara ini yang jadi atensi nomor 1 adalah di jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang ya Bapak Ibu. Ada truk pasir terguling di tanjakan Karanggeneng Kawah Rasika. Wah, saat ini abang-bang-bang-bing-bung. Yuk kita nabung ya gitu. Dua arahnya Kawah Rasika. Jadi lewat daerah lain dulu saja wis Bapak Ibu semuanya ya, karena istilahnya alternatif pun juga penuh sekali kondisi jalannya. Kawah Rasika mending lewat jalur Kota Semarang dulu toh Kawah Rasika kalau berkenan ya. Tapi kalau Anda tetap mau antre, at least sudah tahu jawabannya toh. Kemacetan di kawasan Karanggeneng, Gunung Pati dan juga sekitarnya. Kalau merasa lewat mungkin lewat Jatingaleh atau lewat Sampangan kejauhan atau lewat Kota Semarang terlalu kemubengen gitu ya, monggo kalau mau tetap antre. Tapi paling tidak sudah tahu jawabannya ya, karena antreannya dua arahnya panjang sekali nih. Kedua arah untuk ukuran jalan Ungaran Gunung Pati imbas truk pasir yang terguling di kawasan jalan Karanggeneng atau jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang.
2: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Alana Cota, La Sika. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pasangan lansia di Kabupaten Pekalongan kehilangan bantuan sosial karena terindikasi aktivitas judi online. Padahal Dayat, 77 tahun, dan Darmi, 63 tahun, tidak memiliki telepon seluler. Bahkan keduanya tidak bisa baca tulis. Operator DTKS Desa Kayu Geritan, Nelly Setiawati, mengatakan pasangan itu masih tercatat dalam desil 1, namun bansosnya dinonaktifkan sejak awal tahun ini. Desa kemudian mengajukan sanggahan setelah mendapati Dayat dan Darmi dinilai tidak mungkin melakukan aktivitas judi online. Sebelumnya keduanya menerima bantuan sosial Rp600.000 setiap 3 bulan. Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat 7.585 KPM terindikasi judol dan memberikan kesempatan klarifikasi bagi penerima yang merasa tidak pernah terlibat. Bareskrim Polri membongkar dugaan praktek judi kasino di lokasi yang dikenal dengan sebutan Gedung SB di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pengungkapan berawal dari penyelidikan Polda Maluku yang kemudian ditindaklanjuti bersama Polda Jawa Tengah dan Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Wira Satya Triputra, mengatakan petugas mengamankan 71 orang untuk diperiksa. Hasil pendalaman menetapkan 30 orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam operasional perjudian. Di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti, meliputi uang tunai sekitar 1 miliar rupiah, puluhan telepon seluler hingga chip poker. Polisi masih mendalami peran pihak lain termasuk yang diduga menjalankan atau mendukung operasional judi ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah.

Selamat datang di hari Senin. Setiap Senin jam 7 pagi kita munculkan lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan kali ini kita datang dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pak Karena. Di jam 7 pagi di hari Senin ini, Kawan Rasika, semakin padat dan juga semakin ramai informasi jalan raya, termasuk di sekitar Jalan Mister Wuryanto, Gunung Pati,

0: Kota Semarang ya, Kang Warasika. Pak Tubagus Hasmi Ramadan, pagi ini ngantar sekolah ke Asalamah sudah padat sekali di Jalan Cangkiran menuju Ungaran, menuju
1: selamat
0: arah
1: pagi,
0: Ungarannya
1: Kang
0: ya.
1: Warasika. Selamat pagi, Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Yo.
1: Macet arah Ungaran Cangkiran.
0: Ungaran Cangkiran.
1: Hampir 10 menit. Sekarang pukul 6.46. Ada apapun? Belum tahu titik simpulnya.
0: Kalau Cangkiran kok belum ada informasi ya?
1: Oren memerah merona.
0: Oke.
1: Ini masih berhenti. Terima kasih.
0: Kalau dari Cangkiran arah menuju Ungarannya kok belum ada informasi ya, Pak Tubagus ya? Sementara informasi yang kita dapatkan di Ungaran menuju arah ke Gunung Pati dan sebaliknya, kalau Gunung Pati menuju arah Cangkirannya belum ada report. Kemudian ada Bu Dr. Meila, selamat pagi. Ada bus mogok di depan Universitas Tekom Jalan Diponegoro Ungaran arah selatan, tapi saat ini jalurnya masih lancar. Dan sampai dengan jam 7 pagi, truk yang mogok di depan pertigaan Undaris Ungaran saat ini katanya sedang ditinggal sopire sarapan. Tapi di belakangnya itu sudah dikasih rambu katanya. Info sedang menunggu bala bantuan, katanya tim Rasika ya yang melintas di sana, Nurbeni, mengenai truk yang mogok di Jalan Diponegoro sekitar depan pertigaan Undaris Ungaran. Kemudian ada Pak Sandi Ong, selamat pagi, dari Karangjati menuju Ungaran, lalu lintasnya cukup padat sebelum traffic light Undaris, di lajur kiri itu ada truk mogok, Kang Warasika, sudah ada teman-teman dari petugas kepolisian, katanya Pak Sandi, mengenai informasi truk yang mogok di sekitar Undaris Ungaran arah menuju ke Semarangnya. Pak Hadi, selamat pagi, Jalan Citarum ke Jalan Dr. Cipto Kota Semarang ada pekerjaan perbaikan paving, jadi jalurnya menyempit. Oke, matur suwun Bapak Ibu semuanya ya untuk informasinya. Sementara ini yang jadi sorotan dan jadi informasi nomor satu ya, jadi masih di jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati ya, Kang Warasika. Saat ini kedua arahnya macet banget karena ada truk pasir yang terguling di sekitaran mana? Sekitaran Karanggeneng Gunung Pati Kota Semarang. Sementara masih di situ saja ya informasi kejadian yang imbasnya signifikan hingga ke jalan raya. Untuk saat ini pantauan di Kelana Kota pagi. Headlines. Sidang pleno 4 penetapan tata tertib muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama diwarnai kericuhan menyusul perdebatan sengit aturan masa iddah atau jeda eks pejabat politik selama 1 tahun sebelum boleh mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU. Masa pendukung Yusuf Kudlori menggelar aksi demonstrasi di pintu akses area sidang pleno 4 Gedung Serbaguna Ponpes Bahrul Ulum Jombang Jawa Timur pada Minggu 30 Agustus 2026. Mereka merangsek masuk ke area sidang dan meminta panitia untuk menemuinya. Adapun sidang pleno 4 penetapan tata tertib sempat diwarnai perdebatan khususnya berkaitan dengan syarat calon ketua umum PBNU. Dalam sidang tersebut muncul aspirasi agar masa jeda eks pejabat politik dihapus atau dikurangi setidaknya 6 bulan saja. Sedangkan dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama disebutkan, eks pejabat politik harus menunggu selama 1 tahun sejak mengundurkan atau berhenti dari jabatan politik untuk bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU. Aturan ini disebut akan menjegal bakal calon ketua umum PBNU termasuk Yusuf Kudlori yang baru saja melepas jabatan sebagai ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah pada bulan Februari tahun 2026. Sementara itu, calon ketua umum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa membeberkan alasan dirinya bersama 4 kandidat lainnya sepakat agar pemilihan ketua umum PBNU dalam muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menggunakan mekanisme Ahlul Halli Wal Akdi atau Ahwa, bukan melalui pemungutan suara. Menurutnya, skema ini dinilai penting untuk menjaga keselarasan antara Hafiziyah selaku unsur pelaksana kebijakan dengan Syuriah selaku pemegang otoritas tertinggi di Nahdlatul Ulama.
2: Lalu Gus Razin, lalu Gus Salam, kamu dengan sistem penunjukan ahwa, maka supremasi syuriah akan sangat kuat. Ya. Dan tentunya nanti ke depan ketika terjadi misalnya ada ketua umum tanfidiyah melakukan hal-hal yang ya dianggap itu melanggar oleh syuriah, dia bisa dievaluasi oleh Rais Am dan Ahwa itu sendiri. Si yang kami sepakat tadi berlima, itu saya sudah sebut, saya Gus Kikin, ya kan? Saya Zulfa Mustafa, Gus Kikin. Lalu siapa tadi? Gus Yusuf. Lalu Gus Rozin, lalu Gus Salam. Kami lima bersepakat pemilihan ketua umum itu jika tidak bisa dipilih secara musyawarah mufakat, maka sistemnya adalah lewat Ahwa.
0: Selain itu, juga agar supremasi syuriah semakin kuat sehingga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi apabila ketua umum tanfiziyah dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu disampaikan di Tambak Beras Jombang kemarin Minggu 30 Agustus 2026. Sementara agenda Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur juga mendadak cair setelah sempat terjadi ricuh dan juga bersih tegang antar pendukung calon ketua umum di Jombang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto kemarin juga turut serta hadir dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang digelar di Jombang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung peran antara dua organisasi Islam besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam besar yang memiliki kontribusi penting bagi bangsa Indonesia.
3: Sebagai presiden, kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaro harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama aset bangsa yang sangat-sangat besar, sama dengan Muhammadiyah. Ojo lali. Jadi, kalau saya sebagai presiden mandataris rakyat, ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat. Dan saya tidak ragu-ragu. Saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan, memperkuat, memberdayakan Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
0: Hari ini 31 Agustus 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri sekaligus menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf mengatakan, penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan direncanakan berlangsung pada Senin 31 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Nah ini sudah ada Pak Anto ya, Pak Anto Priha, ngasih informasi, terima kasih informasinya Rasika. Saya sampai Pasar Gunung Pati langsung lewat Universitas Negeri Semarang, lewat Unika, masuk tol Bablas Jogja. Nah ini berarti Pak Anto nggak ada keluhan signifikan toh lewat Sekaran, lewat Jalan Dewi Sartika, lewat Pawiatan Luhur, lewat Jatingaleh, nggak ada keluhan signifikan nih Kawan Raska, siapa tahu bisa jadi opsi untuk Anda semua, mengingat di kawasan Karanggeneng saat ini antriannya duer semakin menyala. Ini dotekon nopo-nopo-nopo, jadi satu semua ya untuk informasinya di kawasan Jalan Karanggeneng, Gunung Pati, Kota Semarang yang ada truk pasir terguling Kawan Raska. Sampai dengan saat ini ketersendatan masih terjadi kedua arah dan ya semakin panjang ya Kawan Raska, terutama yang dari Gunung Pati, terutama yang dari Gunung Pati panjang sekali informasinya. Kalau yang dari Ungaran sih masih sama ya, mulai dari sekitar batas antara kabupaten dan kota Semarang itu, tapi kalau yang dari Gunung Pati informasinya sudah panjang Kawan Raska kepadatannya imbas truk yang terguling di kawasan Karanggeneng, Gunung Pati. Kok Wendy, Yuwono?
5: Selamat pagi, Bud.
0: Pagi.
5: Di kilometer 425 ya, Rabia ke Jatingaleh. Ada apa ini, Bud? nggak ada apa-apa. Oh, laka pun
0: ono
5: di dalam penanganan evakuasi ya. Terima kasih, masih lancar.
0: Oke. Okay.
5: Terima kasih.
0: Pim, mohon maaf ya kok Wendy ya, aku baru dapat informasi dari jenengan nih, informasi kepadatan, enggak kepadatan sih, informasi ada rame-rame lah gitu ya, di tol Semarang ABC, kilometer 425, tapi ya masih lancar ya, kawan rasi kawan segin.
6: 723 ya pun, sudah sampai saat 3, mampir makan soto, terus ini OTW kantor pun, tapi sotonya tutup kok. Terima kasih.
0: Terus nek ngono ki sebelah ngendingi cipi sotone, wong sotone tutup. Ya wis matur suwun ya, Kak Wendy, infonya Semarang Solo 3 lancar kepadatan arus lalu lintasnya nihil Semarang Solo 3. Pak Anto,
7: mohon info kemacetan di jalur Ungaran apakah di jalur Pramuka apa sebelum Pramuka?
0: Wah, itu udah dari tadi bolan-balen itu kepadatannya. Betul, keterjatan masih ada sampai dengan sekarang dua arahnya. Imbas adanya truk muat pasir yang terguling di sana sejak tadi jam 6 kita buka sudah ada informasinya. Pak Bawa Artanto?
8: Sudah pukul 6 lebih 44 menit saya sudah masuk ke jalan Lingkar Kudus ya. Cuacanya di Lingkar Kudus cerah. Overall untuk pagi hari ini yang dari arah Semarang menuju Demak Kudus lancar ya mas ya. Untuk sebaliknya dari Kudus yang menuju Demak Semarang juga pantauan saya tadi ramai lancar. Saya lewat tengah kota Demak. Untuk di Lingkar Kudus pas keluar itu untuk jalur yang kiri belok terus yang lewat dealer mobil Hyundai atau sebelum pondok pesantren Al-Muayyad yaitu ditutup mas, ada teratak di situ, ada kegiatan kurang tahu, jadi harus lewat yang lampu merah, yang harusnya lampu merah itu untuk yang ke kanan ke kota tapi lewat lampu merah dulu baru ke kiri ya. Okay. Gitu saja infonya. Menarik untuk yang disampaikan Mas Doni tadi tentang AI ya. Ya saya baru nyadar ya, sekarang ternyata di internet itu memang sudah dikuasai AI. Jadi kalau AI itu sumbernya tidak valid, ya berarti yang di kita browsing itu juga jadinya tidak valid atau makanya, kurang pas. Menarik. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bowo Artanto. Pak Sondong, ini menuju kemana nih?
9: Selamat pagi Yuda minus Bang Jamal. Pun itu genangan di depan HIT yang mengarah ke Demak itu bukan aerob ya pun. Itu tapi, karena pompa yang mengalir dari kali kecil sampai di ujung sungai besar itu di Kali Sayung mungkin tidak dioperasikan atau tidak dipompa. Jadi airnya tergenang. Karena untuk rob itu kan ini kecil hanya 7-8, mulai ada ketinggian 9 itu mulai tanggal 5. 6 itu 9 tanggal 7 itu sudah mulai ada 1 meter gitu. Ini aku mau luncur ke Jumo, Ngablak, Mundilan, Jogja, Solo pun ini sementara masih ada di tanjakan tol Tembalang, lalinnya lancar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sondong.
9: Di depan Stekom ada bis EK Mogok pun mengarah ke Bawen ya.
0: Oke.
9: Menimbulkan antrian pun. Terima kasih.
0: Oh ini tadi yang diinfokan sama Bu Dokter Meila ya, mengenai adanya bus yang mogok di sekitar perempatan alun-alun lama Ungaran.
9: Di depan Stekom ada bus EK mogok pun mengarah ke Bawen ya, menimbulkan antrian pun. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Eka. Pak Sondong, nanti ke depan ketemu truk mogok lagi loh. Truk mogok juga ditanjakan setelah Samban infonya. Ada truk mogok di sana sejak tadi jam 6 pagi. Informasinya bagaimana di pantauannya Pak Sondong nanti kabar-kabar ya, tapi sementara sih masih ramai lancar sih kondisi arus lalu lintasnya sejak tadi kita dapatkan informasinya di jam 6. Pak Eko, Tanah Mas.
10: Selamat pagi Mas Yuda, masuk Lingkar Kaliwungu ya Mas, menuju arah Semarang. Aku tak lajur kiri sambil pelan-pelan sedikit biar kelihatan volume kendaraannya seperti apa, terutama yang sepeda motor ya Mas. Mas kayak orang surah umum Mas, surah umum. Itu kalau pabrikannya nanti sudah buka full semua bangunan di sana lebih luar biasa lagi Mas. Ada segi positifnya, ada segi negatifnya, pastilah kita maklumin. Namanya manusiawi ya Mas, pada cari kerja tidak masalah. Yang penting infrastruktur apa sih di jalan itu selalu dikontrol ya Mas. Syukur-syukur kalau ada jalur alternatif lagi, jadi tidak harus jalur utamanya di jalur lingkar ini. Kayaknya yang sebelah sana tuh ada jalur alternatif sih mas, cuma nggak pernah lewat saya. Soalnya naik mobil kan takutnya cuma muat sepeda motor. Ini jam 6 lebih 51 menit. Sepeda motor aja isinya mas. Itu di pertigaan kawasan industri Kendal itu juga pasti banyak yang ngelanggar tuh. Entah lampu merah, entah lampu hijau, pokoknya sepeda motor nyebrang dulu. Udah nggak kaget sih mas. Itu ya mas laporannya, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa sarapan dulu mas Yud. Nggak ada Bung Yuda. Eh kok nggak ada Bung Yuda?
0: Ya lah aku sapa.
10: Tetap harus ceria ya mas ya, biar
0: ya,
10: jalan
0: betul.
10: Stresnya agak berkurang. Nah, aduh kelihatan tuh kepala anggurnya mas. Ini mas mau masuk belok-belokan kawasan industri Kendal nih mas. Wah, bulat semua kepalanya nih. Tertip nih pakai helm semua nih ya. Nggak kayak yang di kota kita deket pakai helm, deket nggak pakai helm. Oh, ini pakai helm semua mas, tertip. Oke, itu laporannya ya mas. Ini yang dari arah Semarang mau masuk juga rame pol.
0: Nah, ini situasi dari Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal ya, menyoroti di simpang kawasan industri Kendal, Ngawar Asika. Ramainya luar biasa disampaikan tepat di jam 7 pagi tadi waktu Pak Eko Tanah Mas melintas di sana, Ngawar Asika ya. Mantap, mantap, mantap. Pak Dono Nugroho.
11: Halo, selamat pagi Mas Yuda. Assalamualaikum. Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gebuk. Perjalanan ini ramai sekali Mas Yuda pagi ini. Banyak truk-truk besar yang jalannya pelan sehingga sulit untuk mendahului karena dari kedua arah juga padat banget. Jam 6 lebih 54 menit ini baru sampai di depan Formosa. Alhamdulillah di depan Formosa ini sedikit lancar ya, walaupun jalannya sangat pelan tapi tidak ada ketersendatan yang berarti. Untuk matahari belum nampak ya, tapi cuaca sudah cerah. Demikian informasinya Mas Yuda, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hans. Iki Pak Hans, Pak Hans lewat Gunung Pati, ya mesti Karanggeneng toh Pak Hans.
12: Info-info Mas Yuda, Mas Awal. Ungaran Gunung Pati dua arah prodit ya. Imbas dari ada truk pasir enggak kuat nanjak gelempang di tanjakan Karanggeneng.
0: Ini kemudian kawan di 5928 juga sama, kepadatan di jalan Ungaran arah Gunung Pati, imbas truk pasir terguling di tanjakan Karanggeneng. Oh, saat ini lagi pindah muatan, guys. Truk pasir yang terguling di tanjakan Karanggeneng Jalan Mister Puryanto, Gunung Pati, Kota Semarang. Sedang pindah muatan dan sudah banyak sekali tuh ada petugas. Ada 1, 2, 3 di depan dan di belakang truknya yang terguling. Oke, sudah ada penanganan ya, guys. Sudah ada upaya pindah muatan mengenai truk pasir yang terguling di kawasan tanjakan Karanggeneng Kota Semarang. Bu Farida juga lewat sana ini. Pertanyaanku lah, ini kawan-kawan yang tetap lewat sana tuh tadi antri berapa lama guys? Kan infonya panjang banget tuh, terutama yang di Gunung Pati. Bu Farida tadi antri berapa lama Bu Farida? Bu Farida, kemudian kawan di 5928, terus juga Pak Hans ya yang pada antre di sana ya kan. Soalnya kan tadi infonya cukup panjang tuh, baik itu yang dari arah Ungaran, begitu pula yang dari arah Gunung Pati yang juga panjang toh infonya. Tapi ya wes syukurlah kalau sudah ada penanganan ya, sudah ada upaya pindah muatan mengenai pasir yang tumpah di sana. 30 menit, wah lakui. Ini Bu Farida antrenya 30 menit ya kawan Rasika. Antri di kawasan Gunung Patinya, ya di Karanggenengnya maksudnya. Antrenya lumayan ini 30 menit katanya Bu Farida. Matur suwun informasinya Bu Farida. Itu kok tadi nggak turun ke lewat UNES tuh Bu Farida ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena Bu Farida lewat sini jadi kita jadi tahu toh kalau antreannya jadinya 30 menit. Matur suwun informasinya Bu Farida kawan 5928 dan Pak Hans mengenai perkembangan informasi truk muat pasir yang terguling di kawasan Karanggeneng Kota Semarang. Informasinya ya kawan Rasika, saat ini masih dalam penanganan pindah muatan termasuk penjagaan oleh petugas. Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron ramai sekali. truk uroke janjelei tenan ya, ngebak-ngebaki dalan.
13: Semarang Bu Farida juga lewat nih, sana ini.
0: Nih, nanti akan bertemu di satu lokasi yang sama ya. Bu Farida ketemu truk terguling di Gunung Pati, Pak Adi Nugroho ketemu truk muat urukan yang padat sekali di Jalan Brigjen Soedjarto. Nah, ceritalah nanti di Universitas Diponegoro ya, perjalannya ketemu truk semua. Kan tujuannya sama ya, tujuannya sama, mau ke Universitas Diponegoro nih, baik Bu Farida sama Pak Adi Nugroho. Ketemu truk kabeh ya, ning dhuwur ketemu truk, sing ning ngisor ya ketemu truk. Oke, itu ya kawan Rasika update-nya saat ini 30 menit ya. Sekali lagi informasinya mengenai informasi yang ada truk muat pasir terguling di tanjakan Karanggeneng Jalan Mister Urianto Gunung Pati Kota Semarang. Informasi saat ini penanganan masih terus dilakukan. Nanti kita pantau lagi ya informasi ke depan bagaimana, kita ke pariwara dulu, tetap di Kelana Kota yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kita kembali setelah yang satu ini.
14: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
15: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
16: Fresh banget rasanya.
15: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
16: Iya lagi.
17: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
15: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
16: Fresh banget rasanya.
15: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
16: Iya lagi.
17: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
15: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
18: Kawan Rasika, kalau lagi ada urusan di sekitar Samsat Ungaran, jangan langsung cabut. Coba geser sedikit ke sebelah barat Samsat Ungaran. Ada satu spot yang ternyata lumayan lengkap. Samsat Ungaran Business Center. Mau nongkrong? Ada Burjo Pantry, buka 24 jam, tempatnya sejuk, nyaman, wifi, ada live music, menu juga banyak, parkir, luas. Kalau lagi cari menu yang lebih berat, ada Warung Bebek Happy. Aneka olahan bebek, free wifi, ada playground dan parkir luas. Mau olahraga, tinggal mampir ke Studio Senam 77. Studionya luas, nyaman dan ber-AC. Nah, kalau kendaraan butuh treatment, ada Car Wash D5. Cuci hidrolik, cuci salon, bahkan ada layanan antar jemput. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi satu kawasan, mau makan, nongkrong, olahraga, sampai cuci kendaraan bisa. Dan buat kamu yang lagi cari lokasi usaha, di situ tersedia juga lahan 300 meter persegi di area Samsat Ungaran Business Center. Info selengkapnya, hubungi UPPD Ungaran 0823-2888-0532. Samsat Ungaran Business Center, mampir boleh, betah juga boleh.
19: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
20: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
19: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
21: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
19: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
21: Mau dong. Tastes good.
19: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI Assalam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI Assalam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, olahraga dan keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1 Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2 Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI Assalam mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami dan siap mendunia.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Upaya PMK Banyuwangi meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk insentif atas kinerja tersebut, Banyuwangi mendapat tambahan 300 unit program bedah rumah. Apresiasi itu berupa penghargaan terbaik 1 atas implementasi program 3 juta rumah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Jumat 28 Agustus kemarin. Banyuwangi mendapat insentif tambahan untuk bedah rumah warga prasejahtera sebanyak 300 unit dengan nominal 20 juta rupiah per rumah.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun ini telah menerima 51,6 miliar rupiah dana revitalisasi untuk pembangunan atau rehabilitasi 96 sekolah mulai tingkat PAUD SD dan SMP sederajat swasta maupun negeri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, Sopan Effendi bilang, tahun ini ia mengusulkan 393 sekolah yang mengalami kerusakan di atas 60% untuk mendapatkan dana revitalisasi, namun masih 96 sekolah yang dicairkan. Pada Mei 2026, dana revitalisasi yang diterima Pemkab Situbondo dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih 31 miliar rupiah, dan pada bulan Agustus 2026 ada tambahan sehingga menjadi 51,6 miliar rupiah.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu apresiasi BKSG jaga kerukunan. Wali Kota Batu Nur Rahman mengapresiasi Badan Kerjasama Gereja Kota Batu yang dinilai aktif menjaga kerukunan dan harmonisasi masyarakat. Nur Rahman mendorong BKSG terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Pemkot Batu serta menghadirkan berbagai inovasi. Menurutnya, kegiatan BKSG tidak hanya mempererat kerukunan, tetapi juga menggerakkan UMKM dan kepedulian sosial melalui bazar serta donor darah. Nur Rahman juga mengajak seluruh peserta menjaga kebersihan dan terus mempertahankan harmonisasi antar umat beragama di Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 30 menit menurut Anda antre di sekitar Jalan Mr. Wuryanto Karanggeneng Gunung Pati Kota Semarang worth it atau tidak? Kalau menurut Anda 30 menit masih oke, semoga Ngawarasika bisa antre di sana. Saat ini perkembangannya truk muatan pasirnya itu sedang pindah muatan, Ngawarasika sedang pindah muatan, dan informasi terbaru tadi Bu Farida ya, yang perjalanan dan antre di kawasan Karanggeneng itu antrenya 30 menit. Ya, kalau Anda merasa Anda lewat jalur lain kayak ya lewat Sekaran turun menuju arah ke Dewi Sartika dan sekitarnya, itu bisa ya kan mengantisipasi perjalanan Anda dibanding antre 30 menit monggo saja. Tapi kalau menurut Anda antre 30 menit masih dirasa baik, silahkan antre di sana ya. Aku tidak memaksa Anda harus lewat mana-mana, tapi informasinya memang saat ini sedang ada truk muat pasir yang terguling dan sedang pindah muatan di Tanjakan Karanggeneng, Gunung Pati, Kota Semarang. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya ini. Terima kasih Pak Agus ya, selalu bersama kita nih meski dari Surabaya sana. Pak Ari mengabarkan di depan MTS Sayung sebelum Polsek dan Yuten ada tumpahan oli. Mohon disampaikan ke pihak terkait ya, agar dibersihkan mengingat banyak motor yang arah Demak jatuh, termasuk saya yang melintas jam 6.15 pagi tadi. Wah, ini berarti kawan kita yang juga terpantau sama laporannya jam 6 pagi tadi dong. Soalnya ada kurang lebih 5 tadi motor yang jatuh, kita dapatkan info jam 6. Oke, matur suwun Pak Ari. Kemudian Pak Andika, perjalanan sudah sampai Pecangaan Jepara, lancar. Terpantau mobilnya Pak Wahyu, sudah parkir di depan kantornya. Saiki apal ya mobilnya. Ibu Lady, Diana, nah ini di kawasan Karanggeneng ya, kawan Rasika.
1: Pagi Rasika, mau tanya.
0: Pagi.
1: Ini saya dari arah Cangkiran menuju ke Ungaran. Untuk kemacetannya, apakah masih belum bisa dilewati?
0: Nah nih, bisa dilewati, tapi lama. 30 menitan ya Bu Diana. Ini tadi Bu Lady Diana juga tanya pertama jam 7 tepat, baru lepas jam 7.35. Pas toh 30 menit, undang-undi karo Bu Farida tadi berarti kudune iki. Bu Diana, 30 menit antriannya mengenai truk yang terguling di tanjakan Karanggeneng, Kota Semarang. Pak Didi, SB, selamat pagi. Bung Jamalnya lagi ngemsi. Hari ini ada off air, jadi belum bisa menemani kita. Pemalang Pekalongan lancar dua arah. Kontraflow di Tirto juga sudah berakhir. Semoga sampai Semarang lancar ya. Sementara apakah ada notes? Nggak ada, Pak Didi. Tadi dari Weleri, Kendal, Kaliwungu, Semarang sampai dengan jam 7.30 laporan kita buka masih nihil. Informasi kepadatan signifikan dua arahnya.

0: Di sini Mbak, ayah bundanya lagi kerja Mbak. Tenang, kerja sik Bapak Ibu ya. Masa ini ada Mbak Ika bilang kayak gini, walah lagunya kok gelas-gelas kaca. Ini lagunya zaman ibuku dulu ya, aku masih SD. Selamat beraktivitas untuk semuanya, saya sudah sampai kantor. Mbak Ika zaman SD, masa Mbak Ika ambil aku seumuran. Aku juga dengar gelas-gelas kaca juga ibuku ya kan, nyetel di kaset ya. Informasi lalu lintas kawan sampai dengan jam 7 lebih 50 pagi ini, wah yang jadi trending topik masih di Jalan Ungaran Gunung Pati ya. Di Jalan Ungaran Gunung Pati, oh berarti yang tadi dimaksud Kamara Sikatanya dari Cangkiran ke Ungaran, kis yang dimaksud yo karang geneng kuwi. Alah-alah, tak kira yo dari Jalan Cangkiran, Cangkiran literally Cangkiran Gunung Patinya sana ya, ternyata yang dimaksud Kamara Siket tadi on the way dari Cangkiran ke mana, Cangkiran ke Ungaran ki sing dimaksud ki ini Karanggeneng. Lah lagian tetengernya jauh banget toh dari Cangkiran ke arah Ungaran ya, aku memantau koridor dari Cangkiran sampai Gunung Patinya yang terpantau sih belum ada laporan, ternyata yang dimaksud yo iki Karanggeneng itu tadi toh. Wah lah yus, yus, sudah banyak terjawab ya itu informasinya. Ada apa di Jalan Raya Ungaran Gunung Pati, tepatnya di kawasan Karanggeneng, Kota Semarang ya, yang sedang ada hambatan di sana. Bu Heni Novi, selamat pagi. Wah lancar Bu Heni Novi. Tidak ada laporan atau hambatan signifikan Bu Heni. Tadi ya, terakhir 7.30 ada Koh Wendy. Koh Wendy Yuwono juga rutenya persis sekali sama Bu Heni Novi dari entry tol Krapyak menuju arah Solo 3. Lancar saja Koh Wendy 7.30 tadi, paling tidak ya bisa sedikit ya menjawab informasinya Bu Heni yang jalurnya Wali Ane Koh Wendy Yuwono Putro tadi dari Mbawen menuju arah ke Krapyak. Untuk saat ini masih ramai lancar Semarang Solo 3-nya.
1: Anak Kota Rasika.
0: Toyota mulai mengumumkan rencana penyematan teknologi kemudi otomatis pada kendaraan penumpang mulai tahun 2028. Toyota saat ini tengah mengembangkan sistem otonom berlabel Level 2++ yang memerlukan minimal keterlibatan pengemudi sebelum nantinya akan memperluas penggunaan teknologi lebih banyak pada tahun 2030. Saat ini, sistem berkendara otomatis di Jepang sebagian besar masih berada di level 2, di mana pengemudi tetap wajib mengambil alih kendali dalam situasi tertentu. Namun saat ini, Toyota memiliki ambisi untuk melangkah lebih jauh dengan mengkomersialkan fitur yang lebih canggih, salah satunya level 2++, di mana untuk lini kendaraan komersial, Toyota akan menerapkan teknologi level 4 pada tahun 2030 yang diproyeksikan sudah dilengkapi level sistem 4 pada tahun fiskal 2027. Sesuai dengan regulasi pemerintah Jepang yang sudah mulai melegalkan kemudi otomatis level 4 sejak tahun 2023, hal tersebut membuat Toyota semakin berambisi untuk mengembangkan produksi mobil otonom yang rencananya akan dijual di Jepang mulai tahun 2028 nanti. Disampaikan pemerintah Jepang sendiri mentargetkan produsen mobil dan otomotif asal Jepang diharapkan dapat menguasai 30% pangsa pasar global untuk penjualan kendaraan otonom pada dekade 2030 yang semakin memperkuat posisi industri otomotif Jepang di level dunia. Pak Didit, kan selamat pagi.
2: Pagi Mas Yud dan kawan Rasika semua.
0: Pagi.
2: Apa cuman feeling saya saja ya? Ini hari ini Senin 31 Agustus, hari terakhir di bulan Agustus 2026. Dari exit Waru sampai ke Trebuyo itu saya jalannya minti-minti.
0: Exit Waru.
2: Ini tumben saya yang merasa kisuan. Atau saya kawanan.
0: Kawanan lah.
2: Atau gimana ya?
0: Kawanan
2: atau mungkin
0: lah.
2: Kawan Rasika ada yang merasakan yang sama. Senin ini, di hari terakhir bulan Agustus, ramene pol, wis, tenan. Malah terus, Mas Yud, okay. Untuk kawan Rasika yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Terus, kapan-kapan boleh nanti saya diajak jalan. Terima kasih.
0: Angel, ngajak jalan kok Pak Didit, angel. Waktu ini angel, kudu ngejok ke surat toh. Kudu ngejoke surat sik ke ajudan, habis itu nyecoke jadwal dulu toh, nek ngajak jalan-jalan Pak Didit. Matur suwun ya. Ya sama kayak tadi Pak Adi Nugroho bilang toh, volume kendaraan muatannya ramai sekali tadi waktu melintas di sepanjang Jalan Brigjen Soedjarto, Penggaron dan sekitarnya. Begitu pula tadi ada beberapa informasi ini truk mogok dan kendaraan mogok ini sebenarnya ramai loh Kawan Rasika. Cuma dampak yang signifikannya cuma truk terguling saja di Jalan Raya Ungaran Gunung Pati. Ning Sayung ono truk mogok, ning Geno ono truk mogok, ning Karang Jati arah Bawen ya ada truk mogok juga, tapi dampak lalu lintasnya sih masih oke-oke saja Ngawara Sika informasinya. Pak Edi Harjono.
3: Pagi Mas Mas Yuda.
0: Pagi Pak. Izin
3: melaporkan.
0: Eh, ngapak ya, yo.
3: Izin melaporkan Mas Yuda.
0: Oke.
3: Okay. Taman Madukoro yang ke arah itu Kali Banteng agak macet ya Mas Yuda. Mungkin karena peningkatan volume kendaraan saja. Matur suwun.
0: Oke.
3: Pagi Mas Yuda, izin mengabarkan TL Jerakah lancar ya Mas. Sudah dijaga juga oleh bapak-bapak di sub. Tadi saya lihat satu ini ngalian juga lancar ini. Matur suwun.
0: Oke. Baik, matur suwun. Pak Edi Harjono. Nah ini informasi jenengan toh Pak Edi, dilengkapi sama Pak Nathan. Pak Nathan ngasih informasi di area peningkatan mutu Jalan Arterio Soedjarso yang sisi barat ya.
4: 740 Arterio Soedjarso lancar.
0: Masuk lancar?
4: Ada antrian.
0: Ini tiga lajurnya sudah bisa dilewati semua Pak Nathan. Iya betul. Ini kok tumbenan? Informasinya di Jalan Arterio Soedjarso yang sisi barat ya, yang dari Jembatan Cakrawala sampai dengan Rumah Sakit Samsu Hidayat itu kok informasinya lancar katanya Pak Nathan. Aku lihat dari videonya sih kok tiga lajur sudah iso dilewati kabeh kuwi. Kanan, tengah, kiri. Oh enggak ding, kiri masih ada tanda kayak tanda pembatas gitu ding. Pakai kain. Ya usah sip kalau gitu sesuai jadwal ya berarti. Wong peningkatan mutu jalannya itu sepanjang 1 km itu selesai September 2026. Nah cuma apakah nanti juga akan dikerjakan yang arah sebaliknya? Nah itu yang belum ada rilis. Informasi yang kita terima itu pekerjaan sejak Juli, Agustus, September itu 1 km mulai dari Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Sekolah Nasima. Nah apakah nanti ketika jalur tersebut sudah selesai akan gantian ke jalur sebaliknya? Nah itu belum ada rilis kawan, itu pekerjaannya milik pemerintah pusat ya. Karena statusnya jalan nasional. Wah mantap, matur suwun lho Pak Nathan. Ini baru dari Pak Nathan nih infonya di Jalan Arterio Soedjarso Kota Semarang di sisi barat ya. Soalnya Arterio Soedjarso kan pasti orangnya notisnya akan taunya Kubro dan sekitarnya kan. Ih, aku tidak nyebut Kubro sama sekali loh sejak tadi jam 6 sampai saiki.
5: Betul Mas, sudah dibuka semua, sudah lancar lah, tinggal nanti di depan SPBU aja yang sedikit menyempit lagi itu.
0: Oke, matur suwun Pak Nathan infonya. Nah ini Pak Isnan juga sama, melintas di Jalan Arterio Soedjarso sisi barat ya, mulai dari Cakrawala, Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Puri.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Jamal.
0: Pagi Pak Isnan.
6: Mas, untuk yang di TL Hanoman ke arah timur tuh kan harusnya masih ada rambu-rambu ya, kalau nggak salah dilarang putar balik. Itu masih ada Pak Ogah tadi yang mengarahkan untuk putar balik. Demikian, terima kasih. Bukan maksud apa-apa sih Mas, itu kan jalurnya dilarang ya. Nanti kalau dengan Pak Ogah, mohon maaf ya, dengan Pak Ogah kok bisa putar balik misalnya, berarti kan seakan-akan ada normalisasi. Demikian Mas, mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Oke, baik matur suwun informasinya. Kalau ada petugas di sana, Pak Ogahnya kabur. Dan kalau petugasnya sudah di lokasi, Pak Ogahnya datang kembali. Begitu dinamikanya. Sudah bertahun-tahun ini Pak. Mengenai keluhan pengatur jalan tidak resmi yang ada di sekitar pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi Kota Semarangnya. Dan ini Pak Isnan juga melintas di Jalan Cakrawala lancar. Peningkatan mutu jalannya itu sekarang sudah geser di depan SPBU Anjas Moro. Tapi pagi ini juga masih lancar saja katanya Pak Isnan. Wah sip. Matur suwun ya Pak Nathan karo Pak Isnan ini dari Jalan Arterio Soedjarso yang sisi barat. Perkembangannya baik sekali. Sesuai jadwal lah istilahnya ya, perkembangan peningkatan mutu jalannya di Arterio Soedjarso yang sisi barat mulai dari Cakrawala, Samsu Hidayat sampai Puri, Anjas Moro. Sekarang informasinya sudah baik tuh Kawan Rasika ya, tinggal sedikit saja di lajur kiri, terutama yang depan Rumah Sakit Samsu Hidayat ya Bapak Ibu.
7: pukul 7 lebih 8 menit. Ini sudah belok kiri ngambil ya Bun, arah ke Simo, Nogosari, tembus Kalioso. Gitu ya, lalin masih ramai lancar, cuaca juga cerah. Begitu belok kiri langsung cemplorot Bun, menghadap matahari persis. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa, Pak Anggoro.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Pak.
8: Izin melaporkan update Ungaran depan Gacoan lampu merah. Undaris ada truk entah parkir atau mogok ini. Menyebabkan kemacetan cukup panjang sampai di Ngudi Waluyo. Sekian update-nya, semoga menjadi perhatian bagi pengendara semuanya. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Anggoro. Pak Sukarjo, selamat pagi.
9: Selamat pagi Rasika,
0: pagi,
9: selamat
0: Pak Karjo.
9: Pagi Mas Jamal dan Mas Yuda. Kami informasikan jalur saya dari Wedung, kemudian Bonang Rejo, Taman Makam Pahlawan, Jalan Sultan Hadiwijoyo, Jalan Sultan Trenggono, Kota Demak, kemudian Buyeren, Halte, Grogol, Gutur, Karawen. Saat ini kondisinya lancar. Wah, hanya saja tadi ketika pukul 7 kurang 10 menit di Jalan Bonang Demak, tepatnya dekat Makam Pahlawan, ada kejadian insiden, kecelakaan kecil antara sepeda motor. Ini sebenarnya dipicu oleh adanya ketidakhati-hatian dari pengendara sepeda motor. Karena kalau pagi ramai sekali, kurang patuh dalam mematuhi untuk jalur yang dilewati, sehingga nyenggol kendaraan mobil, tadi mobil Expander atau apa. Itu yang bisa kami laporkan, Mas Jamal, Mas Yuda, pukul 7.12 menit, saya saat ini sudah sampai di Desa Bakalrejo. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Sukarjo. Wah, sempat ada insiden di sela-sela keramaian ya kawan, tapi informasi terpantau masih baik sekali. Nah, mengenai apa yang disampaikan Pak Sukarjo barusan juga, kita juga turut ini ya, turut mengucapkan ya kan doa agar bisa lekas sembuh seperti kemarin ya kan, itu video yang cerita kawan Rasika sedang dirawat di rumah sakit Dr. Adiatma Tugurejo Kota Semarang setelah terjatuh karena diduga jatuh imbas jalan yang kurang baik. Itu sudah langsung sampai kemana-mana ya. Kemarin sudah dikoordinasikan oleh Pemprov Jawa Tengah bersama pelaksana jalan nasional mengenai cerita salah satu kamaraska, which is Pak Michael Arka kemarin yang menuangkan ceritanya sedang di opname ya kan, setelah terjatuh karena kondisi jalan yang kurang baik di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang kamaraskanya. Atas cerita tersebut kawan, Pemprov Jawa Tengah bersama pelaksana jalan nasional akan berkoordinasi lebih lanjut terkait penanganan jalan terutama di titik-titik yang kurang baik, termasuk di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang yang kemarin menjadi titik insiden ya kan, Kamar Rasika yang terjatuh dan kemudian dirawat hingga luka retak tulang di bagian pundak Kamar Rasika karena jatuh imbas jalan rusak dan juga bergelombang di sana. Semoga lekas sembuh ya Kamar Rasika. Pak Michael Arka tuh kemarin yang videonya juga ramai juga kan, jadi perhatian kawan-kawan Rasika semuanya yang kita unggah kemarin hari Sabtu. Ya wis, sementara itu dulu kawan, nanti kita pantau lagi ya setelah kabar Jawa Tengah jam 8. Mohon maaf sekali lagi ya, di Kelana Kota Pagi atensi kita munculkan by lokasi, bukan siapa cepat atau siapa yang lebih dulu mengirimkan ya Bapak Ibu. Jadi di Kelana Kota Pagi kita sortir atensinya agar informasinya tercover di berbagai lokasi dan juga berbagai rute, tidak hanya di 1-2 rute saja. Jadi di Kelana Kota Pagi atensinya membukanya itu by lokasi ya, tidak siapa yang lebih dulu berbagi informasi. Di Kelana Kota Pagi nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 8.
10: Kelana Kota Rasika.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
11: Hehehe, tenang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
6: Kodam 4 di Ponegoro meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejumlah babinsa diterjunkan untuk memantau kawasan hutan dan lahan rawan kebakaran, terutama yang berdekatan dengan permukiman. Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Akhirudin Darojat, mengatakan pencegahan juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan atau membakar sampah sembarangan. Hingga 23 Agustus 2026, tercatat 232 kejadian karhutla di Jawa Tengah, dengan luas dampak mencapai ratusan hektar lahan dan kawasan hutan. Penguatan patroli dan deteksi dini dilakukan bersama BPBD, Polri, Perhutani, relawan, dan masyarakat agar titik api bisa segera dikendalikan sebelum meluas. Kerugian akibat kebakaran di Jawa Tengah menembus puluhan miliar rupiah. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan mengatakan total kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung serta permukiman diperkirakan mencapai 34,4 miliar. Dari jumlah itu, kerugian akibat karhutla mencapai sekitar 2 miliar, sedangkan kebakaran gedung dan permukiman mencapai 32,4 miliar. BPBD mengimbau masyarakat tidak membakar sampah atau lahan sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.

0: Oke, matur suwun ya semuanya yang sudah berbagi informasi di Jalan Karanggeneng, Gunung Pati, Kota Semarang. Sekali lagi, ya betul, ada kemacetan pol, betul sekali, sejak tadi jam 6 kawan. Informasinya tidak putus, kita kasih untuk Anda semuanya karena ada insiden truk pasir yang terguling ya di sana.
1: Area sumur jurang lagi macet, nggak tahu di depan.
0: Oke, sekarang sudah tahu ya, sejak tadi jam 6 tidak putus informasi kita sampaikan loh Bapak Ibu mengenai truk yang muat pasir di kawasan Jalan Karanggeneng terguling sejak tadi jam 6 pagi sampai dengan saat ini masih berlangsung proses evakuasi. Pak Hari Ratmoko beli sabun jelita di mana ya? Pak Hari Ratmoko sih ya belanjanya di supermarket dan minimarket tuh sudah ada loh Pak Hari. Pak Hari Ratmoko mesti naik belanja di istana kok mesti. Di minimarket lo ada Pak Hari. Yuk dipakai sabun jelitanya. Pak Air Gustia, selamat pagi. Mas Jud, ayo Pak Didit kan jalan-jalan mau kemana? Ini diajak sama Pak Erik Gustia ya. Kemudian tadi yang masih ada di bawah jam 8 ada Pak Arifin.
2: Mas Yuda jam 7.10 OTW dari Gunung Pati ini ke Gayam Entry Manyaran. Ini ada tumpahan solar Mas Yuda di turunan tikungan Kadri Asri itu di depan rumah sakit Arafik. Jadi tadi ada beberapa motor tergelincir, jadi hati-hati teman-teman yang naik motor, yang bawa mobil juga karena melambat di situ pas turunan tikungan. Jadi bahaya, sudah ada petugas security dari rumah sakit tadi yang ikut membantu mengamankan Mas Yuda.
0: Matur suwun informasinya Pak Arifin. Tadi di Sayung ya Kawarasika, sekali lagi informasinya bukan terkait genangan tapi terkait adanya tumpahan entah oli atau solar ya Kawarasika yang membuat beberapa motor sempat terjatuh sejak tadi jam 6 pagi infonya. Sudah ada petugas, informasinya Kawarasika saat ini di jam 8.00 untuk pengamanan di sana. Pak Mamat Lubis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, kawan-kawan Rasika. Pukul 7 lebih.

0: 10 menit ditemani lagu Pakarena. Kawasan Gombel Baru masih terpantau normal, cuaca cerah, belum ada tanda-tanda ketersendatan. Tadi di flyover Jatengaleh ternyata aspalnya baru yang di lajur kiri, tapi belum seluruhnya, sepanjang kira-kira kering 1 km kira-kira begitu. Sudah di aspal bagus, tinggal menunggu yang di sebelah kanan dan disempurnakan sampai di ujung flyovernya.
1: Asik.
0: Begitu Mas Yuda, kawan-kawan Rasika, matur nuwun.
1: Baik, matur suwun. Nah, tukang Warasika ya. Kemarin sempat banyak toh yang istilahnya dalam tanda petik nesu gitu ya, marah itu karena sempat terjadi kepadatan cukup signifikan di Jalan Tengku Umar, Jatingaleh, Kota Semarang waktu ada kegiatan pengaspalan jalan. Tapi ketika sudah baik seperti ini kan enak toh, Anda semuanya yang melakukan perjalanan di lokasi-lokasi jalan ya. Sekarang tuh kayaknya ditambah dipanas-panasi sama netizen oh ya, netizen tuh nek manas-manas iki gampang pol ya, dan banyak juga yang kemudian pada melo kepancing ya ngawaras ke kalau di dikasih informasi-informasi dengan bumbu-bumbu tertentu tuh orang-orangnya gampang kepantik nyaman sekarang. Boh nopo netizen tuh sekali lagi ya gampang banget donesu ya warganet itu. Anda semoga gak pada kayak gitu ya kawan Rasika, ketika mendapatkan informasi dicerna, ditelaah, oh oke, okay. Oh berarti seperti ini, oh dampaknya begini, oh berarti nanti aku harus seperti ini gitu ya. Instead of nesu. Headlines. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan rencana eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal akan melalui proses yang ketat, mulai dari izin lingkungan hingga public hearing yang melibatkan masyarakat setempat. Disampaikan oleh Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Dwi Suryono saat konferensi pers kemarin mengatakan, setelah terbit keputusan Menteri ESDM nomor 134 garis miring EK.04 MEM BPE 2026, proses eksploitasi energi di Gunung Ungaran prosesnya masih sangat panjang untuk mencapai tahapan pengeboran dan penambahan panas bumi. Lewat putusan tersebut, Kementerian ESDM mendelegasikan wilayah kerja panas bumi Gunung Ungaran nantinya akan ditangani oleh PT PLN Persero. Selanjutnya, tahapan perizinan yang harus dilalui seperti KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan PPKH atau persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan tidak sampai di situ, proyek tersebut juga harus mengantongi izin lingkungan atau AMDAL. Disampaikan oleh Dwi Suryanto menjelaskan, potensi energi panas bumi di Gunung Ungaran yang dihasilkan nantinya akan mencapai 55 MW dengan luasan mencapai 29.800 hektar. Dengan potensi tersebut, eksploitasi sumber energi di kawasan Gunung Ungaran akan menyumbang 4-5% total bauran IBT yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
2: Kementerian SDM terkait dengan lokasi Gunung Ungaran yang diberikan kepada PT PLN Persero. Nafasnya sekarang adalah eksplorasi. Nafas eksplorasinya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Dia harus mengurus perizinan, antara lain KKPR, izin lingkungan, atau PPKH kalau memang ada beberapa wilayah yang berada di kawasan hutan. Nah, setelah semuanya clear, tentunya izin lingkungan jadi fase terpenting di dalam tahapan ini. Nah, sebelum melakukan kegiatan eksplorasi langsung di lapangan, sosialisasi sekali lagi di kepada masyarakat. Nah, semuanya sudah beres, lalu dilakukan kegiatan pengeboran di beberapa lokasi yang diprospek oleh tenaga ahli. Kemudian ada fase pembangunan yang direncanakan COD-nya, commercial update-nya untuk menghasilkan energi listrik di tahun 2021. Jadi sesuai dengan yang ada di dalam SK itu 29.800 hektar. Ada di dua kabupaten, yaitu Semarang dan Kendal. Tapi tadi saya sampaikan, tidak serta semuanya 29.800 hektar itu akan digunakan semuanya. Karena akan dipilih lagi, lokasi-lokasi mana yang potensial, terkait dengan keberadaan juga semuanya, dan itu masuk ke produksi.
1: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan saat ini bauran EBT di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 22,3% yang telah melampaui dari rencana umum energi daerah sebesar 21%. Tidak hanya di Gunung Ungaran, potensi EBT panas bumi di Jawa Tengah membentang dari Dieng, Baturaden, Guci, Umbul Telomoyo, dan Jenawi. Namun saat ini, eksploitasi panas bumi untuk energi baru beroperasi di Dieng sebesar 70 MW dan on progress fase 2 55 MW dan menyusul saat ini sedang dalam tahap kajian ada di Gunung Ungaran yang berada di dua lokasi yaitu Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal.

0: kota. Pak Purwono.
1: Selamat pagi Yuda Pun. Ini perjalanan pukul 7 lebih 20 menit. Sudah sampai di Lingkar Pati ya. Ini menyampaikan aja, ini di Lingkar Pati arah ke Semarang. Ya, pas di tikungan mau ya, ini sudah mau keluar sih. Tapi belum, masih kurang 2 kilo lah mau keluar. Itu ada tabrakan beruntun. Kelihatannya 4 mobil itu.
0: Aduh, Lingkar Pati.
1: Ya. Ini belum menimbulkan kesendatan, tapi mungkin masih ada nego-negoan itu. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu menginformasikan. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun, Pak Purwono. Laporannya dari Semarang sudah sampai Pati ya. Cuma di Lingkar Pati ada insiden laka lantas kamarasiknya. Coba nanti kita pantau lagi informasinya. Pak Wahyu.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Kembali menyapa di hari Senin terakhir di penghujung bulan Agustus. Ini lalu lintas di Demak ramai lancar Mas. Hari Senin, Senin cerah, lancar kedua arahnya. Oh iya Mas Yuda, di lapangan Boguran Desa Kaliucang Wetan kemarin itu ada lomba, ada perkemahan jambore Mas. Sebenarnya kemarin itu saya nonton, dan ada yang lomba di dekat rumah saya. Itu lomba kayak apa ya Mas, penjelajahan atau apa itu. Sebenarnya mau saya rekam tapi HP saya tewas, baru bisa hidup malam hari. Dan untuk malam harinya juga hidupnya sekitar jam 8:30 malam ya, jadi tidak bisa berbagi atensi untuk kawan Resika semuanya. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Sip, matur suwun Pak Wahyu.
3: Pukul 7 lebih 16 menit ya Mas Yuda, sudah sampai di Welahan. Lalu lintasnya aman kedua arah, lancar. Cuacanya juga cerah, mataharinya cetar membahana. Sudah sampai Welahan, saatnya kita sarapan. Awali pagimu dengan sarapan, karena kemarin saya awali pagiku dengan harapan, tapi agak siangan dikit terus lemes ya Mas. Karena belum sarapan, tidak ada tenaga.
0: Okay.
3: Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Nah kalau pagiku tidak ya.
3: Mas
0: kalau
3: Yuda,
0: sarapan malah masak masak.
3: Akhirnya Bapak Andika ketemu kawan Rasika Mas, yaitu ketemu saya. Tadi pas saya lagi sarapan di warung Abata di Welahan, baru aja selesai makan lagi minum, minum es teh, udah diklakson sama Bapak Andika. Akhirnya ya Pak, sudah ketemu kawan Rasika yang mengarah ke Jepara, dan sudah tidak penasaran lagi kok kawan Rasika pada ketemu saya tapi saya tidak ketemu kawan Rasika. Sudah terobati ya Pak. Ya mungkin
0: ini?
3: Besok hari Selasa atau hari Rabu apabila kita jumpanya agak gasik, mungkin bisa lah Pak sarapan bareng, sarapan
0: soto ya, di
3: Bakung atau di Pecel Semanggi atau di mana Pak yang mengarah ke Kalipucang Wetan nggak apa-apa, atau di masih di Demak juga nggak apa-apa. Kalau pagi sih yang seger-seger enaknya soto Pak emang. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun informasinya. Pak Gunawan terjawab ya, dari dua atensi yang aku munculkan barusan. Pak Purwono sudah sampai Lingkar Pati sana, dari Semarang nggak ada kendala signifikan. Kemudian juga Pak Wahyu menyusuri dari jalur Semarang Demaknya menuju arah Jeporo juga lancar. Karena pertanyaannya Pak Gunawan kan SMG, DMK, KDS kan. Dua arah masih baik saja secara umum, nggak ada kendala signifikan. Pak Kuat, Tri Pambudi.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Mohon infonya itu tadi ada yang bis Eka mogok, apakah sudah menimbul?
0: Belum, antreannya masih merambat pendek saja. Mengenai bus yang mogok di sekitar jalan Diponegoro sekitar perempatan Alun-Alun Lama Ungaran, merambatnya tidak panjang, masih aman saja Pak Tri. Pak Zuri Al-Bukhari.
5: Mas Yuda.
0: Yuh.
5: Ungaran sampai Serondo lancar G. Ini mau masuk tol, lanjut ke Kendal. Info dong, area Kendal apakah ada ketersendatan?
0: Tidak.
5: Matur suwun Mas Yuda.
0: Oke, wah lancar banget Pak Zuri informasinya. Tadi terakhir jam 7.50 tuh ya, laporannya Pak Eko Tanah Mas tadi, Kendal Kaliwungu, sementara lalu lintasnya masih ramai lancar saja terakhir jam 7.50 Pak Zuri. Pak Warsito, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, kemana Mas Jamal? Yang penting sehat ya Mas.
0: Amin. Enggak sakit kok Bung Jamal. Ada off
6: kita
0: air.
6: Kita ketemu lagi. Mas Yuda dan kawan Rasika, saya laporkan seperti biasa. Tadi saya melintas di Jalan Tirtagung pukul 7 lewat 28 menit. Untuk kondisi lalu lintas di Jalan Tirtagung lancar, dan di pertigaan ujung Tirtagung Prof. Darto itu sudah diatur oleh bapak-bapak polisi sehingga lancar yang dari Jalan Tirtagung. Namun yang dari Jatimulyo dari Prof. Darto itu tersendat panjang Mas. Jadi yang diutamakan tadi dari Tirtagung ini lancar, dan alhamdulillah saya sudah OTW pulang lagi ke Ungaran. Maturun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin.
6: Waduh Mas, Mas Yuda, lagunya kok melankolis banget tuh Mas. Lagunya ini Gelas-gelas Kaca dari Nada Niati. Cocok Mas. Maturun, salam rahayu dan sehat selalu. Semangat meskipun lagunya melo.
0: Oke, matursun Pak Warsito. Pak Dwi, ini tadi Pak Dwi Indi ketemu sama Kawan Rasika nih, 1334 di entry tol Gayam Sari. Oke, matursun Pak Dwi Indi. Pak Ofis.
7: Mas Yuda, selamat pagi. Menginformasikan TL Undaris Mas Yuda arah ke Semarang nih, ada pura-pura gede bahannya Malatus Balon Hitam ini Mas. Tadi pagi menimbulkan kemacetan tapi sekarang sudah tidak. Terima kasih Mas Yuda.
0: Syukurlah kalau begitu ya. Ini truk mogok yang tadi di kawasan jalan sekitar pertigaan Undaris Ungaran ya kawan, yang arah menuju ke Semarang tuh sejak tadi jam 6 kita mulai jreng ya. Sudah ada laporan truk mogok sampai dengan jam 8 masih. Cuma perkembangan jalannya saat ini sudah mulai lancar ya, seiring dengan jam kendaraan melintasnya sudah mulai berkurang. Pak Frans WE, selamat pagi. Melaporkan dari Sayung, kedua arah lancar. Hanya ada sedikit genangan di seberang PT HIT, tidak menjadi kendala berarti. Lancar, car-car katanya Pak Frans, melintas di S. Pak Bagus Aditya.
8: Selamat pagi pun. Selamat hari Senin, selamat di akhir bulan. Besok sudah ganti lagi ya bulannya ya. Pun, ini saya mau OTW pun, OTW kemana pun. Karena ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan, saya kembali ke Klaten City pun. Karena ada perlengkapan tempur nyonya yang ketinggalan di rumah, jadi harus diambil nih. Saya OTW ke Klaten dari Jatenglen, bus dari arah timur menuju ke arah selatan ini pun. Via konven aja pun, sambil menikmati perjalanan. Nanti saya kabar lanjut sepanjang perjalanan dari Zayung, Genuk, Kaligawi, Ungaran, Salatiga, Boyolali, nanti landing di Klaten City. Aduh, ya aduh, perjalanan aduh.
0: Ya, percaya.
8: Kabar lanjut pun, matur suwun, tetap semangat.
0: Oke, nah itu Semarang Demaknya dua arah sudah banyak ya, termasuk terakhir dari Pak Frans WE. Mau ke Klaten, aku buka infonya Pak Rizky Septa nih. Udah sampai mana? Sedikit menjawab pertanyaannya Pak Bagus.
9: Pukul 8 sampai dengan Kalioso, tinggal belok kanan arah kembali ke kota Solo. Lalinya Syahdun lewat tengah sawah, lancar, cerah, sedikit berkabut tipis. Terima kasih.
0: Wah mantap, udah sampai Kalioso, udah sampai Boyolali. Tuh Pak Bagus tuh, Pak Rizky Septa sudah sampai Boyolali sampai jam 8. Jadi ya paling tidak Semarang kok Solo Tigo Boyolali koridor jalur itu masih baik ya. Gak ada kendala dan hambatan sampai dengan jam 8.30 pagi ini.
10: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
11: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raskap Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Wilayah Pekalongan, Kendal, dan sekitarnya Kawarasika ya. Arus lalu lintas masih terpantau baik. Situasi jalan raya di wilayah Kendal menuju arah ke Weleri hingga kawasan Batang, Pekalongan, Pemalang juga informasinya masih terpantau ramai lancar ya Kawarasika. Tidak ada kendala atau hambatan-hambatan lalu lintas yang signifikan kedua arahnya, baik itu di Pantura ataupun di jalur tol. Di jalur tolnya untuk saat ini situasi lalu lintas di sekitaran tol Semarang Batang terpantau masih lancar ya Kawarasika. Kendala dan juga hambatan masih nihil kedua arahnya. Jadi perjalanan Anda dari Semarang menuju arah ke Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, kemudian juga area Batang, Pekalongan, Pemalang juga dua arahnya masih terpantau lancar, tidak ada hambatan signifikan kedua arahnya.
1: Kelana Kota Rasika.
0: Nah, perkembangan mengenai Trans Jateng wilayah Batang, Pekalongan, Pemalang, Kawarasika. Nah, kabar-kabarnya Kawarasika, layanan bus Trans Jateng akan hadir untuk menunjang transportasi di kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Agung Widodo mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan sinyal hijau usai beberapa kali melakukan pertemuan dan koordinasi di wilayah Batang untuk pembahasan seputar bus Trans Jateng koridor Batang Pekalongan Pemalang. Pembahasan disampaikan termasuk penyesuaian titik-titik pemberhentian utama, termasuk untuk rute menuju kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang atau KITB Batang, agar dapat menunjang kawasan penyangga industri tersebut. Pemerintah Kabupaten Batang mengatakan, nantinya akan ada akses titik pemberhentian bus utama menuju ke kawasan KITB. Dan pemerintah Kabupaten Batang akan merancang ketersediaan moda angkutan pengumpan atau feeder mengenai rute, durasi perjalanan, hingga skema operasional. Nantinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan armada dan juga halte serta titik berhenti untuk bus Trans Jateng koridor Batang, Pekalongan, Pemalang. Sementara pemerintah Kabupaten Batang akan menyiapkan feeder atau angkutan dari titik halte bus Trans Jateng menuju ke kawasan ekonomi khusus. Nantinya, pemerintah Kabupaten Batang berserta pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih akan terus melakukan koordinasi. Rencananya, di tahun 2027 akan ada pembahasan mengenai titik dan juga informasi lebih detail terkait rute pengumpan antara bus Trans Jateng koridor Batang Pekalongan Pemalang dan rute feeder yang disiapkan pemerintah Kabupaten Batang untuk menuju ke kawasan industri terpadu Batang. Informasi jalan raya satu yang sempat jadi perhatian dari tadi jam 6 sampai dengan jam 8 tidak putus informasinya, bahkan sampai dengan saat ini, itu adalah di jalan Mr. Wuryanto, Karanggeneng, Kota Semarang ya Kawarasika. Informasinya ada truk pasir terguling. Ya, tadi sejak jam 6 teng kita mulai perjalanan di Kelana Kota, itu sudah ada informasi Kawarasika, dan terus sampai dengan jam 8, dan saat ini update-nya sampai jam 8.45 masih ada di lokasi Kawarasika. Truk pasir terguling di kawasan Karanggeneng, Kota Semarang, Kawarasika. Jadi kendaraan yang dari Ungaran menuju Gunung Pati dan juga arah sebaliknya terjadi kepadatan karena posisi truk pasirnya itu menutup jalur arah naik atau arah Gunung Pati. Sampai dengan sekarang masih macet? Masih. Ya, ini ada pertanyaan dari kawan kita, masih macet nggak ya di kawasan Gunung Pati arah Ungaran? Masih. Jawabannya masih. Sementara belum ada notam, truk berhasil diangkat dan juga berhasil nyah dari TKP, pasti akan masih ada kepadatan arus lalu lintas, baik itu yang dari Ungaran ke Gunung Pati ataupun Gunung Pati arah Ungaran. Nah, terjawab ya, ini dari kawan di 3211 yang tersendat yang arah Ungaran atau arah Gunung Pati, dua-duanya. Karena posisi truknya menutup satu jalur kan, yang arah naik dan lalu lintasnya berlaku buka tutup. Praktis dua arahnya terjadi antrian. Sampai dengan saat ini masih ya, sekali lagi. Untuk Anda semua yang menanyakan Gunung Pati dan sekitarnya imbas truk pasir yang terguling kawan sejak tadi jam 6. Sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan.

0: Nah ini ada Pak Ardi nih di lokasi. Pak Ardi ngasih informasi di Jalan Mr. Wuryanto, Karanggeneng, Kota Semarang ya kawan. Oh, untungnya Pak Ardi numpak motor guys. Piye iki Pak Ardi?
1: Situasi di Jalan Raya Ungaran Gunung Pati, posisi ada di Sumurejo, macet kedua arah, tersendat, nggak tahu kenapa.
0: Oke, sekarang sudah tahu ya. Ini tadi Pak Ardi ngasih informasi tepat di jam 8.00 ya, Kamara Sika. Oh, update di jam 8.00, pasirnya sudah kosong. Pasir sudah dimuat di armada yang baru, Ngawara Sika. Jadi tinggal evakuasi bangkai truknya saja. Badan truknya saja. Jadi untuk saat ini truk pasirnya yang ada di bak, truknya yang terguling sama yang di jalan yang tumpah itu, sudah dimuat di armada bantuan. Tinggal evakuasi badan truknya. Ini update dari Pak Ardi tepat di jam 8.00. Untuk informasi, truk pasir terguling di Jalan Mr. Wuryanto, Karanggeneng, Kota Semarang ya. Sampai dengan saat ini aku berbicara ini, masih ada kepadatan dua arahnya. Karena lalu lintas masih buka tutup. Oh, update terbaru nih guys, jam 8.40, sedang pembersihan. Infonya, kan tadi pasirnya wutah tuh, pasirnya tumpah. Nah, sementara jam 8 sudah, apa? Jam 8 tadi laporannya Pak Ardi sudah dimuat di armada bantuan truknya. Nah, info jam 8.40 katanya sedang diresiki dalane Ngawara Sika. Karena kan pasirnya kan tumpah ke jalan semua tuh, dan saat ini update-nya jalur arah Gunung Pati dari Ungaran masih tertutup ya Ngawara Sika, sedang ada pembersihan sisa pasir yang wutah tadi. Pak Agung.
2: Oke, Mas Ida. Tadi sekitar jam 8.40 ya. Itu sudah clear Mas Yuda, bisa okay. Lewat, saya sudah lolos tuh. Itu untuk yang di Karangjati, Karanggeneng ya.
0: Oke, okay, sip, matur suwun. Nah itu Kamar Rasika langsung confirm ya dari Pak Agung, sedang pembersihan jalan, jadi untuk arus lalu lintasnya sudah mulai normal Kamar Rasika yang di kawasan Karanggeneng. Cuma memang ya masih ada kepadatan di sana, terutama yang dari Gunung Pati ya. Pertama yang dari Gunung Pati ini, soalnya jam 8.30, 8.35 masih pada bertanya ada apa. Nah itu ya kawan, perkembangan informasi laka truk pasir yang terguling di tanjakan Gunung Pati. Tanjakan Karanggeneng, Gunung Pati, Kota Semarangnya. Sip, matur suwun ya Pak Agung. Pak Agung sama Pak Ardi, thank you so much. Pak Aziz Noverdi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Ini suaranya Bung Jamal kok nggak kedengaran ya?
0: Bung Jamalnya off air.
3: Menyapa kembali di hari Senin, hari yang ke-31 di bulan Agustus tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya pun. Ini saya melaporkannya sudah agak siangan karena minggu ini saya free jemputan staf. Ini mau ke coffee shop arah Dr. Widen ya. Meluncur dari Tambah Haji, ini masuk area tol, masuk Jalan Wali Songo. Masih antri di TLKIW ya Mas Yuda, untuk aktivitas lalin masih terpantau ada antrian di KIW-nya yang mengarah ke Kendal, sementara yang mengarah ke Semarang kok kelihatannya masih terpantau ramai lancar. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali. Begitu ya yang bisa diinformasikan buat kawan-kawan, tetap ekstra waspada, hati-hati, jaga jarak aman, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, dan tentunya jaga kesehatan. Buat Mas Yuda, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Aziz Noverdi dari Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang. Ya, keramaian sudah mulai terlihat lah ya di sana, tapi sementara masih keramaian arus lalu lintas saja. Pak Sejati, selamat pagi. Perjalanan dari Pringsari City, Kabupaten Semarang ya, menuju Solo 3, lalu lintasnya lancar jaya, aman Sulaiman, katanya Pak Sejati. Terima kasih. Oh, sama-sama, kita yang terima kasih pun sudah diinfokan jalurnya dari Karangjati, Bawen, menuju arah ke Solo 3, lalu lintasnya lancar kedua arah. Wah, seneng aku kalau dapat informasi jalannya lancar-lancar gini tuh. Nah, ini melengkapi infonya Pak Sejati yang dari Karangjati sudah sampai Solo 3, kawan, ada Pak Imam. Ini Pak Imam Secang juga masih memantau truk yang mogok ya di traffic light Undaris Ungaran arah Semarang. Jalannya tersendat ya, truk tronton mogoknya masih di lajur kiri tapi sudah ada petugas. persis di depan pintu masuk Argo Putra itu ya, Kawan Rasika. Saat ini sudah ada petugas kepolisian di lokasi, tepatnya di Jalan Ungaran arah menuju ke Semarang di sekitar pertigaan traffic light Undaris. Pak Eka Agus.
4: Selamat siang, Rasika. Selamat siang, Mas Yuda.
0: Siang, Pak Eka.
4: Boyolali Salatiga, los lancar ya, Mas.
0: Wah, sip.
4: Saat ini menunjukkan pukul 08.26. Lancar tanpa ada halangan. Sekian, terima kasih.
0: Wah, sip, mantap banget. Matur suwun infonya ya. Tuh Kawan Rasika ya, kalau dari Semarang mau menuju arah Salatiga Boyolali ada Pak Sejati sama Pak Eka Agus. Ngasih informasi baik saja, lancar. Kalau Anda menuju arah Ambarawa, Jambu, Kawan Rasika ada Pak Imam. Pak Imam yang sudah perjalanan juga dari selatan ya, dari Secang menuju arah ke Ambarawa, Jambu, sudah sampai Ungaran. Ketemunya truk mogoknya itu tadi, Kawan Rasika, yang di Ungaran saja. Bu Juli, selamat pagi. Untuk menghindari Karanggeneng itu sebenarnya ada jalan lain lewat Mapagan. Naik ke Keji, nanti tembusnya perempatan UNES. Kalau motor aman ya, kalau mobil mobil kecil bisa. Hanya kalau papasan harus gantian. Hati-hati di jalan semuanya, semoga lancar. Nah, masalahnya tadi ketika jam 7 sampai jam 8, kendaraan yang lewat situ juga mandek, dek, dek, dek. Tapi untungnya saat ini perkembangannya sudah baik ya. Sudah tinggal pembersihan tahap akhir saja mengenai informasi perkembangan truk pasir yang terguling di kawasan Karanggeneng, Gunung Pati, Kota Semarangnya. Pak Soleh.
5: Pagi Mas Yud, saya dari Semarang, sudah nyampe Sayong tadi sebelah kanan. Pas putaran tol itu ada laka itu, tadi motor tergelitak di jalan tengah itu. Orangnya juga tergelitak kelihatannya tadi barusan. Itu maksud barusan saya pas lewat saat, tapi saya karena Demak itu
0: ada kegiatan ini ya Kawan Rasika ya, kegiatan pengaspalan jalan tepatnya di tol Semarang Demak seksi 2. Kegiatan leveling pengaspalan di kilometer 457 sudah ada perambuan lengkap, tarik panjang beserta flagman di lokasi. Untuk informasi, saat ini masih lancar, Kawan Rasika harap waspada yang melintas bisa mengurangi kecepatan dan menaati perambuan yang ada. Dan ini di kilometer 457 kan juga jadi lokasi yang sempat jadi sorotan beberapa pengguna jalan tol Semarang Demak seksi 2 kan. Nah, saat ini kawan sedang ada kegiatan pekerjaan leveling pengaspalan di kilometer 457B. B berarti arah Jakarta atau arah Semarang ya Kawan Rasika. Saat ini sedang ada kegiatan pengaspalan jalan di sana sehingga sedikit lajur kirinya itu terpasang rambu untuk Anda mengurangi kecepatan. Sudah ada petugas di sana ya Kawan Rasika. Untuk Anda yang perjalanan dari Sayung menuju dari Demak menuju arah ke Sayung atau menuju arah Semarang, informasi dihimpun dari rekan-rekan di tol Semarang Demak seksi 2. Matur suwun Pak Ivan, Dwi Chandra dan kawan-kawan ya di tol Semarang Demak seksi 2 nih, menanggapi atensi banyak toh Kawan Rasika dan juga pengguna jalan terkait kondisi jalan yang mumbul. Nah, saat ini tahapan pekerjaan lanjutannya juga sedang dilakukan oleh rekan-rekan di tol Semarang Demak seksi 2. Kawan, terutama warga kota Semarang dan sekitarnya, nah ini pagi hari ini ada kegiatan gerakan pangan murah ya di 19 titik di kota Semarang. Silahkan Kawan Rasika dan juga masyarakat kota Semarang bisa menuju ke beberapa titik di kota Semarang untuk kegiatan gerakan pangan murah. Nah, saat ini yang terpantau ada di kawasan Kecamatan Banyumanik, tepatnya di Jalan Profesor Sudarto, Kota Semarang, Kawan Rasika. Di depan kantor Kecamatan Banyumanik dan 19 titik lainnya di kota Semarang sedang ada agenda pangan murah untuk masyarakat kota Semarang. Bu Heni Novi.
6: Selamat pagi Mas Yuda dan Kawan Rasika semuanya.
0: Pagi.
6: Saat ini pukul 8.26 ini saya sudah sampai di depan kantor ya. Data di perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC kedua arahnya terpantau lancar dan tidak ada hambatan. Dan terima

0: Terima kasih
1: data
0: sudah
1: perjalanan.
0: Menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu Heni Novi. Terbukti kelancarannya ya berarti. Mantap sekali. Bu Jamalnya gak sakit, tenang saja kawan Rasika ya. Tapi ini kok ada kawan Rasika yang bilang, semoga cepat sembuh Bu Jamal ki ngopo. Tapi yo amin, semoga sembuh terus ya. Dan hari ini gak sakit kok beliau. Dia ada off air kawan Rasika tuh, dia tuh bisa diundang kawan Rasika kalau mau ada acara, mau ngundang Jamal boleh, mau ngundang aku sendiri juga boleh, atau ngundang paket kita berdua ke Klanan Kota iso diboyong lo kawan Rasika pagi-pagi. Dodolan sidik ya, mohon maaf ya kawan Rasika, itu bisa kawan Rasika, ben Anda mendengarkan Klanan Kota pagi itu cuma tidak di radio saja. Ya kan, ini kita berdua ini bisa diboyong, silahkan kawan Rasika ya, setiap acara Anda semuanya tuh bisa makai kita berdua. Anda tugasnya cuma tinggal duduk saja menikmati rangkaian acara yang ada, oke? Jangan anak-anak Anda yang disuruh tampil toh ya. Yang tampil biar kita berdua aja ya kawan Rasika. Pak Didi SW, selamat pagi. Ini Pak Didi SW tadi perjalanan dari Pemalang loh guys. Dari Pemalang, Pekalongan, saat ini sudah masuk tol Weleri. Dari Pekalongan sampai Weleri lancar pol informasinya. Kepadatan dan juga hambatan nihil kawan Rasika sekali lagi ya. Wah mantap, mantap sekali. Nah itu yang kawan Rasika update di sepanjang Pantura wilayah barat. Untuk update di kawasan ini ya kawan Rasika, Pantura barat dari kawasan Pemalang, Pekalongan hingga Batang masuk Kendal kawan Rasika, informasinya masih terpantau lancar saja. Nah ini kemudian melengkapi informasinya Pak Didi SW, ini ada kawan di 3122, lah berarti bus Transjatengnya beroperasi mulai kapan mas yang di koridor Batang Pekalongannya? Kalau dari hasil rapatnya kemarin Pemkab Batang sama Pemprov Jawa Tengah sih targetnya 2028 Bapak atau Ibu kawan di 3122. Rencananya itu beroperasi mulai tahun 2028, sementara untuk 2026-nya itu kajian, 2027-nya persiapan, termasuk pembangunan-pembangunan, titik pemberhentian, dan juga koordinasi-koordinasi lebih lanjut mengenai informasi Trans Jateng Koridor Batang Pekalongan Pemalang, yang disingkat Petanglong, masih belum berubah. Pemalang, Batang, Pekalongan, Petanglong. Informasi nanti 2028. Yang diharapkan nanti kehadiran bus Transjateng di koridor barat ini akan mendorong penggunaan transportasi publik ya, dan juga menambah kemudahan akses di wilayah Pantura Barat, Provinsi Jawa Tengah. 2026 kajian, 2027 persiapan, dan rencananya 2026 kajian, 2027 persiapan, kemudian 2028 rencana beroperasinya. Pak Aziz Noverdi.
2: Sementara itu perjalanan saya sudah arah balik pun ini di gerbang interchange Tol Jatingaleh, ada pengerjaan di sebelah kiri. Seperti perbaikan apa itu talut itu.
1: Talut ya.
2: Talutnya longsor, tapi so far tidak menimbulkan kemacetan ya. Ini sudah mau arah balik ke Tambak Haji. Otoritas lalin tadi exit tol Jatingaleh, lalu sampai di Dr. Wahidin masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif pun, masih kondusif. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
1: Oke, wah kita yang terima kasih. Ini juga minim sekali ini informasi pekerjaan talut di tepi gardu tol Jatingaleh. Ya, yang arah menuju ke Krapyak kawan Rasika. Soalnya kan banyak partisi tuh di sana. Banyak partisi dan juga banyak material kawan Rasika. Jadi kalau Anda dari Jalan Tengku Umar atau dari Jatingaleh masuk tol menuju arah ke Krapyak kawan Rasika, nah itu di apa tebing di tepi sebelum gerbang tol Jatingaleh 1 yang menuju arah ke Krapyak, itu ada pekerjaan perbaikan talut kawan Rasika, tapi ya dampak lalu lintasnya minim sih memang. Enggak yang sampai menimbulkan antrian signifikan gitu. Ya wes mantap sekali, aku tutup jam 9 pagi ini dengan kondisi yang baik ya, termasuk di kawasan Jalan Mr. Wuryanto Karanggendeng Kota Semarang yang informasi terkait truk tergulingnya sudah mulai membaik, Kawan Rasika. Dari tadi jam 8.30, 8.40 itu sudah mulai mengalir situasi lalu lintasnya. Cuma tadi 8.40 tinggal pembersihan sisa-sisa pasirnya yang tumpah saja. Tapi untuk arusnya kedua arah sudah mulai berjalan. Sesi paginya kita tutup dulu ya. Nanti kita update lagi perkembangan di Kelana Kota setelah jam 9 pagi.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Di Subkota Semarang mengingatkan pengemudi truk agar tidak berhenti atau parkir di sekitar U-turn Pudak Payung. Staf Bidang Pengendalian dan Operasional di Subkota Semarang, Hendra, bilang U-turn hanya diperuntukkan untuk kendaraan berputar arah. Truk yang berhenti di sekitar U-turn dinilai mempersempit ruang manuver, sekaligus memperbesar blind spot dan mganggu jarak pandang pengendara lain. Dishub mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan teguran dan mengarahkan pengemudi mencari lokasi parkir yang aman dan sesuai peruntukan. Dishub berharap pengemudi dan perusahaan angkutan turut menjaga keselamatan agar arus lalu lintas di kawasan Pudak Payung tetap aman dan lancar. Puluhan warga Dukuh Dopang, Desa Lahar, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati, menolak aktivitas tambang galian C yang diduga ilegal di sepanjang aliran Sungai Setro. Warga bahkan memasang portal beton dan garis polisi untuk menutup akses menuju lokasi penambangan. Koordinator aksi Ali Irfan mengatakan warga menolak keras penambangan karena dinilai merusak ekosistem sungai, mengganggu ketentraman dan mengancam keselamatan warga. Warga menuntut penutupan permanen, proses hukum terhadap pelaku, serta ganti rugi atas kerusakan sungai. Kepala Desa Lahar Sarwanto menegaskan Pemdes tidak pernah memberikan rekomendasi izin tambang dan mendukung penghentian aktivitas ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

enaknya ya. Tadi ada lingua, sekarang ada base jam, ya kan? Setelah ini ada apa ya? Tapi aku cuma sampai jam 10 ya, Kawan Rasika ya. Aku cuma sampai jam 10 aja. Aku membuka Kelana Kota siang hari ini di sesi pertama jam 9 sampai jam 10 ya, Kawan Rasika. Kelana Kota siangnya sih nanti tetap sampai jam 12, tapi dilanjutkan sampai

0: kawanku selanjutnya, tapi aku membuka dulu jam 9 sampai 10-nya. Update lalu lintas sampai dengan jam 9 pagi tadi, perkembangannya cukup baik ya. Kita dapatkan informasi dari berbagai arah, cuma tadi yang masih aku curious adalah di sekitar Pantura Pati ya. Soalnya tadi itu Pak Purwono 7 lebih 40 tuh ngasih informasi ada insiden laka beruntun loh Kang Warasika di Jalan Lingkar Pati itu. Cuma kok stop di Pak Purwono aja jam 7.40 tadi, setelah itu langsung les long, gak ada kabar-kabar baru gitu di kawasan Jalan Lingkar Patinya Kang Warasika. Jadi ya koyone dampak ke jalan rayanya enggak yang begitu signifikan ya, dan penanganannya langsung dilakukan dengan cepat di Lingkar Patinya. Atau ketika belum ada penanganan pun juga dampak lalu lintasnya enggak yang begitu berarti kan di jalan raya terkait kepadatan arus lalu lintasnya. Nah ini kita juga dapat kabar baik di Jalan Arterio Sudarso yang sisi barat ya. Informasinya itu yang dari Cakrawala Rumah Sakit Samsu Hidayat ya Kang Warasika. Wah sudah dalam tanda petik sudah dicor semua di tiga lajurnya yang arah menuju ke pelabuhan. Cuma memang lajur kirinya masih ada pembatas ya. Masih ada pembatas, but so far lalu lintasnya lancar pagi hari ini Kang Warasika dari Kalibanteng menuju arah ke pelabuhannya di lokasi peningkatan mutu jalan yang berlangsung di sana. Nah, cuma yang sudah mulai ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan itu ada ya di Jalan Pantura Wali Songo ya Kang Warasika. Tadi 8.30 Pak Aziz Noverdi ngasih informasi di Tambak Aji muter balik ya Kang Warasika di sekitar KIW alias QQ sudah mulai ramai kendaraan-kendaraan Kang Warasika yang menuju arah ke menuju arah Krapyak ya dari Mangkang. Sudah mulai rapet kondisi jalan, volume kendaraannya sudah mulai terjadi peningkatan di Pantura QQ, Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang. Terus menuju ke arah Ungaran Bawen sih cuma satu ya, ada truk mogok Kang Warasika di Undaris. Sejak tadi jam 6 kita mulai itu sudah ada laporan truk mogok-mogok-mogok di sekitar pertigaan Undaris Ungaran di Jalan Diponegoro arah menuju ke Semarang Kang Warasika. Tadi sempat lancar ya, jam 6 sampai jam 7 macet lumayan, jam 7 sampai jam 8-nya udah mulai agak berkurang antriannya. Jam 8 sampai jam 9 terpantau baik. Nah, infonya saat ini kok macet kembali Kang Warasika. Soalnya ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dari Babadan arah Ungaran ada apa ya? Nah ini bisa jadi mungkin di pertigaan Undarisnya ya. Ada truk mogok kawan yang sedang merambat di, enggak sampai Babadan sih maksudnya, ini yang ditanyakan Kang Warasika dari Babadan ya. Dari Babadan arah ke Ungaran ini tersendat ada apa? Lah pertanyaan saya, Anda tersendat dari manapun ini? Batas kota Ungaran dan batas kota Ungaran atau mulai dari mana? Tapi mungkin bisa jadi itu ya penyebabnya karena truk mogok di pertigaan Undaris Ungaran yang masih di lokasi. Dah itu aja Kang Warasika, lokasi yang perlu aku jadikan sorotan di jam 9 pagi ini untuk membuka jalan. Membuka informasi jalan. Lalu lintasnya masih terpantau baik, kota Semarang juga baik kok Kang Warasika. Ya cuma tadi antara jam 6 sampai jam 9 memang geger di jalan Mr. Wuryanto Karanggeneng ya. Karena ada truk pasir terguling. Dan sempat maksudnya luar biasa terutama di jam 7 sampai jam 8. Tapi untuk saat ini kondisinya sudah mulai terurai ya, karena jam 8.30 sampai 8.40 tadi sudah mulai terurai. Tinggal pembersihan saja dan truk sudah tidak di lokasi. Bu Nini Herawati, selamat pagi. Sendirian ini. Enggak ada streaming, enggak ada live TikTok. Streamingnya ada pun. Pak lagi. Bu Nini Herawati. Streamingnya ada kok, kalau TikTok memang tidak ada karena geser di website ya. Ada kok Bu Nini, ada toh? Tuh ada kok Bu Nini.
1: Herawati.
0: Tuh ada kok Bu Nini di www.detraskifm.com/live atau di aplikasi Rasika. Ini mohon informasi lalu lintas dari Simpang 5 ke KIB ya. Saya sedang prepare ngantor di tanggal akhir bulan ini. Saat ini on the way-nya dari Simpang 5, dari salah satu hotel di pusat Simpang 5. Wah, berarti aku mengcopy laporannya Pak Aziz Noverdi aja kali ya. Tadi Pak Aziz Noverdi soalnya tindakannya menuju ke Tambak Aji yuk. Cuma bedanya Pak Aziz tadi dari tol Semarang ABC, kalau sampai dengan Krapyak, Pantura Wali Songo ya sudah mulai, sudah ramai lancar aja sih. Cuma memang tadi di pertigaan KIW-nya sudah mulai ramai. Ramai aja belum ada kemacetan atau antrian signifikan, Bu Nini Herowati. Pak Gondopati, okay, matur suwun Pak Gondopati. Pak Heri Pudak Payung. Pudak Payung sampai Terboyong ngacir ya, Mas. Wah, iya, kawarasika aku dari tadi siaran Klano Kota pagi jam 6 toh sampai jam 8-an tadi aku enggak nyebut Kubro sama sekali. Padahal tadi itu sempat ada informasi truk mogok di Pantura Genuk ya, di sekitar Trimulyo, tapi yo wis cuma sekali tok kuwi. Selain itu masih nihil laporannya kawarasika, karena ya untuk kawarasika di Pantura Semarang, Demak, Kudus dua arah ki enek antrian di bawah 1 km masih easy kok ya levelnya ya. Semarang Demak Kudus itu adalah jalur spesial. SMG, DMK, KDS dua arah mana nih antri yang terima 500 meter, 500 meter, lah easy. Ya, antrian 1 km lah, antrian 1 km juga masih easy ya untuk SMG, DMK, KDS. Cuma untuk selain jalur SMG, DMK, KDS nih antri 1 km ya sudah jadi perhatian ya kawan Rasik. Tapi bagi Semarang Demak Kudus dua arah, wah masih oke okay, masih seujung kuku itu kemacetan segitu, betul nggak? Pejuang SMG, DMK, KDS. Pak Wafinus, tapi sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash ya. Ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini? News Flash.
1: Komisi 3 DPR RI mengusulkan 13 jenis tindak pidana, mulai dari korupsi, tindak pidana pencucian uang, judi online, hingga kejahatan perpajakan untuk masuk ke dalam cakupan RUU perampasan aset. Perluasan jangkauan kejahatan ini dirancang guna memperkuat instrumen aset recovery, serta memastikan negara dapat menyita seluruh aset hasil kejahatan ekonomi secara maksimal. Demikian Newsflash.
0: Pak Wafinus, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, perjalanan dari KIC ya menuju Seruen, Kabupaten Semarang. Tadi lewat tol ABC Mas, masuk Krapyak ya. Soalnya tadi kan masuk mobil langsung nyalain radio itu di Gunung Pati ada kemacetan. Jadi langsung mengarah ke tol saja Mas biar lancar dan keluar Banyumanik ya. Dan saat ini sudah sampai JLS Mas, Jalan Lingkar Salatiga, tepatnya di Gamol. Untuk lalinya lancar Mas. Tadi ada sedikit catatan ya, ada yang di Tanjakan Cimory itu ada dua truk yang mogok. Tapi tidak menimbulkan kemacetan ya Mas, waktu saya lewat. Dan cuaca hari ini sangat cerah Mas. Okay. Begitu saja info yang bisa disampaikan sementara Mas, matur nuwun.
0: Okay, matur suwun informasinya Pak Wafinus dari Semarang menuju arah ke Magelang. Nah ini Pak Bagus Aditya nih tadi yang mau ke Klaten. Ini juga sudah sampai mana nih? Paling tidak kan sama atau jalurnya sama Pak Wafinus barusan.
3: Arus lalu lintas Mas Yuda pun perjalanan sudah sampai di TL Undaris ya. Ini yang ke arah Semarang ada ketersendatan, tepatnya di TL Undaris ada truk dam mogok ya di sebelah kiri jalan. Ekor ketersendatannya sampai di UNB ya. Cukup lumayan panjang. Yang ke arah Semarang ada truk mogok di sebelah kiri jalan di TL Undaris. Kabar lanjut, OTW ke Clayton City. Matur suwun.
0: Wah, mantap sekali menuju ke Clayton City. Tadi tuh Pak Bagus Aditya, di depan ada Pak Wafinus ya, yang sudah sampai Seruen, Solotigo, lancar dari Semarang, tidak ada kendala atau hambatan berarti. Pak Kres.
4: Pagi Mas Pun dan rekan-rekan Rasika, menginformasikan ya 09.17 depan Hermina arah ke Watugong atau ke arah Kodam ada truk engkel banyak meletus di di sisi kiri jalan. Depan Hermina, depan pintu masuk Hermina persis. Jadi sebelum berapa meter sebelum lampu merah. Ketersendatan masih belum ini ya, belum begitu terdampak. Mungkin kalau kondisi lalu lintas semakin ramai, semakin padat, pasti akan sangat berpengaruh. Demikian, hati-hati rekan-rekan yang melintas. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Kres, Pak Alex Ti.
5: Di Gombel ada sedikit kemacetan ya Mas, sepertinya ada motor yang senggolan itu tadi di depan Alamindah turun sedikit kalau dari arah atas. Itu sedikit kemacetan terjadi. Begitu, terima kasih.
0: Oh lah pantes, ini kebetulan toh Pak, Pak Alex, thank you so much ya informasinya, soalnya ini kok ada pertanyaan dari Pak Putra. Ini Pak Putra bertanya di kawasan Gombel tersendat ini. Nah berarti ini ya kawaran Rasika, Pak Putra ini yang menanyakan kok informasinya ada mobil senggolan di sekitar Jalan Gombel Baru Kota Semarang, di sekitar depan restoran Alam Indah Kawan Rasika, ada kendaraan senggolan, makanya terpantau cukup rame ya. Rame aja tuh Pak Alex. Ya rame padat lah ya, yang arah turun Kawan Rasika. Ya, terjawab ya Pak Putra ya. Matur suwun infonya Pak Alex T dari kawasan Gombel Baru Kota Semarang, yang informasinya ada insiden senggolan ya Kawan Rasika, sepeda motor informasi sementara. Kita lanjutkan lagi Kawan Rasika. Harusnya sih sudah ketebak ya. Dari tadi aku muterlakan lagu jam 9 sampai dengan sekarang, kita mana lagu opo? Cuma sayangnya aku cuma sampai jam 10 aja. Untuk menemani Anda semuanya di Kelana Kota, informasi perakiran cuaca setelah ini ya Kawan Rasika. Tetap di Kelana Kota siang.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice! Mau!
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kita lengkapi informasi di Kelana Kota siang hari ini kawan dengan informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani di Info Cuaca.
1: Info Cuaca.
0: Saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya yaitu Mbak Farita Rahmawati yang akan menyampaikan infonya. Silakan Mbak Farita.
2: Baik, siap. Terima kasih Mas Yuda Prasetya. Sebelumnya, selamat pagi Kawarasika. Berikut perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk pagi hingga siang hari nanti diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan yang bersifat lokal dan tidak merata berpotensi terjadi di wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya. Kemudian kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Dan kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Oke, Mbak Farita, tolong ditambahkan informasi BMKG dan cuaca, masyarakat bisa menuju kemana ini untuk dapat aksesnya?
2: Baik, untuk informasi cuaca dari BMKG bisa melalui website kami di stamet.ahmadyani.bmkg.go.id atau juga bisa melalui sosial media kami seperti X, Facebook, dan Instagram di @bmkgahmadyani dan bisa juga mendownload aplikasi Info BMKG di App Store maupun di Play Store. Demikian Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Mbak Farita Rahmawati infonya, selamat pagi.
2: Oke, sami-sami Mas Yuda Prasetya, selamat pagi, salam sehat.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Jawa Tengah.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Bunda, si kecil kok sering menyusu?
7: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
6: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
7: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
8: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
7: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
8: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
7: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia, 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kalau aku sih banyak ya katanya ya. Tuh tadi ada bintang Lingua 98, bukan Pujangga ya Podo 1998, Menjemput Impian tahun 99. Terus tadi Menghitung Hari ya, Menghitung Hari ini ternyata 95 ya lagunya ya, sepi banget ya. Tak kira tuh masih kayak 96, 97-an ya menjelang 2000 gitu loh. Ternyata 95 ya Menghitung Hari. Terus barusan nih, Hanya Satu Kata nih, Hanya Satu Kata tahun berapa? Tahun 90-an kan? Nah, tapi cuma aku sampai jam 10 aja ya kawan Rasika semuanya. Kan kemarin sempat banyak toh yang minta lagu 90-an toh nih, tak munculkan nih lagunya nih 95, 96, enggak 96 enggak ada yang 97, 98, 99. Pak Didi SW, selamat pagi. Kucuri Lagi Hatimu ada band 2016, Penjar Jiwa ada band 2004, saya sudah sampai Kali Kangkung, dua arah lancar. Dari Kali Kangkung sampai dengan kampus, alhamdulillah semua rute yang saya lewati lancar. Hati-hati kawan Rasika yang masih di jalan. Wah mantap, ini tadi Pak Didi dari Pemalang loh kawan Rasika. Dari Pemalang, wus, ngacir dari Pemalang sampai Universitas Diponegoro. Gak ada hambatan dan kendala signifikan. Tadi Pemalang sampai dengan Welerinya lewat Pantura. Kemudian dari Welerinya masuk tol sampai dengan keluar Tembalang. Lancar. Pak Nurul Nurholis.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: 9.20 melintas di Tanjakan Gombel. Untuk arah turunan ada insiden antara KR4 dan KR2. Ketersendatan sampai di restoran itu ya Mas ke atasnya. Sementara gitu sepertinya nggak ada, ini hanya serempetan saja. Mungkin okay. Sedikit marambat. Matur nuwun Mas Yuda.
0: Wah, kita yang terima kasih pun. Nah itu ya kawan, tadi soalnya jam 9.20-9.30an ada yang beberapa sih yang tanya turunan Gombel kok tersendat ada apa. Nah itu ya kawan, sempat ada insiden serempetan antara motor dan juga mobil di sana. Nah ini kemudian informasi selanjutnya dari Pak Yulianto Prasetyo Utomo. Jam 5.40 sampai 9.20. Saya mulai perjalanan dari Ungaran menuju Bandara Juanda, Surabaya ya. Via tol masuk Ungaran, keluar di Bandara Juanda dari jam 5.40 sampai 9.20. Lalu lintas sepanjang jalurnya lancar dua arah, cuaca cerah. Dari gerbang tol Ungaran keluar Bandara Juanda, Surabaya, total tarifnya Rp455.000, jaraknya 336 km. Notes, perbaikan jalan tol ada di tol kilometer 621, di tol, Surabaya ini kayak ini ya, kalau kilometer 600-an, kemudian kilometer 638A Caruban di lajur kiri. Lanjut setelah dari Bandara Juanda ke Sidoarjo dan Probolinggo. Wow, Pak Yulianto Prasetyo sudah menempuh 330 km, sementara aku masih menempuh 10 meter dari studio ke toilet, studio, toilet, studio, toilet, sama studio dapur. Sementara Pak Yulianto Prasetyo sudah 330 km. Wow, mantap sekali. Dari Ungaran sampai dengan Bandara Juanda, Surabaya. Cakep, cakep, cakep, cakep. Dan itu lancar semua ya guys, by the way. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
2: News Flash. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Ririn resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2026 hingga 2023. 2031. Pengasuh pesantren Tebu Ireng ini berkomitmen memperkuat ekonomi umat serta menjaga nilai kebangsaan NKRI sebagai mitra strategis pemerintah Indonesia. Demikian News Flash.
0: Pak Abu Rido, Assalamualaikum. Mas Yuda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudus ke Semarang, bagaimana lancarkah? Lancar saja Pak Abu, tidak ada kendala dan hambatan, berarti lalu lintasnya lancar semuanya. Oke, matur suwun Pak Abu Rido, Pak Almuna.
3: Mas Yuda, lagunya Dian Pramana dan Dedi Dukun itu Mas, mau diputar sekali-kali. Ada besok kemacetan ya. Di Banyumanik Mas. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Almuna, Pak Eka Agus.
4: Selamat siang kawan Rasika.
0: Siang Pak Eka.
4: Kang Yuda. Pukul 9.30 saya mulai masuk tol Mbawen.
0: Ya, oke.
4: Tadi sempat berhenti sejenak.
0: Mereknya pun.
4: Sekitar 30 menit atau 40 menit di Blotongan karena ada ketemuan sama customer. Jadi ini baru lanjut lagi perjalanan menuju ke kota Semarang. Sekian, terima kasih. 0948 saya sampai pintu gerbang tol Banyumanik.
0: Oke, lancar ya Pak Eka. Wah, mantap sekali. Tuh guys, informasinya rame lancar semua. Berarti aku paling tidak bisa menutup update di jam 10 pagi ini di Gelana Kota Siang dengan situasi yang baik ya. Tuh lagunya 90 sampai 99. Itu tuh requestan lagunya Kamara Sika yang kemarin hari Kamis semua loh itu, by the way. Semoga Kamara Sika yang kemarin waktu hari Kamis siang dengerin aku sekarang mendengarkan aku lagi ya. Pak Bagus Aditya.
5: Mas Yud, perjalanan udah sampai di Blotongan, sangat dikit Mas Yud ya. Cuaca sudah mulai panas Mas Yud. Oh iya, itu yang digombel lakanya karena mobil P itu tadi nyundul sepeda motor. Nah, pengendara sepeda motornya itu
0: terus
5: gak tahu kenapa malah duduk di bawah, mungkin shock atau apa. Terus dari belakang mungkin karena gak siap dengan jaraknya nyeruduk mobil P-nya itu yang di depan. Gitu Mas Yud kronologinya. Kabar lanjut Mas Yud, matur suwun. OTW Baden.
0: Oke, matur suwun. Wih, ya ya jelas derdek toh ya ditabrak P ya. Motor ditabrak P ya. P kok ini rak kroso ya, nek nabrak motor ya gak sih? Tapi untungnya orangnya baik ya. Orangnya baik-baik saja, maksudnya gak sampai terluka parah. Informasi kalau aku dapatkan dari beberapa grup lalu lintas mengenai adanya insiden motor dan juga mobil ya Kawan Rasika di turunan Gombel Kota Semarang. Iya kan? Nek semuanya P atau F nabrak motor ki kroso rak sih, rak kroso kan? Kayak ngerinjel biasa aja gitu padahal ketubruk motor itu. Nah itu tapi untungnya sudah dibantu oleh banyak pihak ya Kamar Raskin dan sudah ada penanganan. Nah tadi kemudian ada pertanyaan dari Pak Almuna, Pak Lili, ini di kawasan Banyumanik tersendat ada apa? Ada truk mogok, halo-halo ada truk mogok, ada truk mogok, Pak Lili ada truk mogok, Pak Almuna no truk mogok, ya yang lagi pada macet di Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik ya, yang arah menuju ke Ungaran, di depan Rumah Sakit Hermina tuh ada truk mogok, Pak Almuna. Pak Lili, ya sejak tadi jam 9 infonya sampai 9.30 informasinya tadi berkali-kali informasinya termasuk terakhir dari Pak Kres tadi yang ngasih info ada truk mogok depan Rumah Sakit Banyumanik. Wes terjawab ya. Pak Lili terjawab, Pak Almuna ya terjawab dan kawan-kawan yang bertanya terjawab juga yang tersendat dari Sukun menuju arah ke Banyumanik. Ada truk mogok persis di depan Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Kemudian ada kawan di 1059, Pak Yuli Agus, selamat pagi. Ini dari Bu Yuli, Wergukulon Kudus. Oke, matur suwun Bu Yuli. Nanti ya, setelah jam 10 ya. Aku soalnya menemani kawan-kawan semua sampai jam 10 aja ini. Bu Widi.
6: Pagi jelang siang, Mas Yuda.
0: Yo, selamat
6: ini siang, saya Bu. Jalan sampai Sayung mau ke Pati ketemu kawan Rasika mobil Luxio H1636YX stiker Rasika warna kuning. Asli. Salam kenal buat bapak yang mengendarai mobil Luxio. Terima kasih
0: Brio kuning ya Pak Muhammad Bagus Binatara, pokok mana sak dunia iki mobil Brio kuning sing ono stiker Rasika cuma satu, Bapak Muhammad Bagus Binatara yang tujuannya juga sama mau ke Pati. Podo toh berarti Bu Widi mbak Pak Bagus koyone. Iya toh mobil sing warna kuning di dunia ini sing ono stiker Rasika kyo adalah Pak Muhammad Bagus Binatara toh ya kan. Ra ono mobil kamar Rasika selain Pak Muhammad Bagus yang mobilnya warna kuning. Ya. Kan kita waktu itu pernah mendata tuh mobil yang warnanya unik-unik versi Kamar Rasika ya. Mobil yang warnanya kuning tok itu adalah Pak Muhammad Bagus Binatara. Kemudian mobil yang warnanya oranye tok itu adalah Bu Christine Yuliana Sumbo. Kemudian mobil yang warnanya abang itu kemarin ada beberapa ding tapi. Yang warnanya abang termasuk punyanya tim Rasika. Pokoknya warna-warna uniknya ini gampang titenane ya.
6: Mobil Luxio, Mas.
0: Oh, Luxio. Ah, Luxio kuning.
6: Warna putih.
0: Apa, Bu?
6: Warna putih.
0: Oh, alah lah. Koyone kok aku dengernya kuning.
6: Pagi jelang siang, Mas Yuda. Ini saya jalan sampai Sayung mau ke Pati. Ketemu kawan Rasika, mobil Luxio H1636YX, stiker Rasika warna kuning.
0: Oh, stiker racing kuning.
6: Salam
0: kok ya.
6: Kenal buat bapak yang...
0: Oh, alah, stiker racing kuning. Mohon maaf ya guys, ini aku payah ngeleh jam segini. Kalau jam 6 sampai jam 8 aku memang tidak memakan apapun ya agar perutku tidak bergejolak. Nah, iki saat iki wayah iki, wayah yang ngeleh iki. Wislah monggo disapa-sapa lah Bu Widi ya. Monggo silakan disapa. Mohon maaf ya Pak Mamat Bagus Binantara ya namamu disebut-sebut. Padahal orang beliau. Pak Ervin.
7: Selamat pagi Om.
0: Pagi.
7: Minta update terbarunya lalu lintas dari Babatan ke Ungaran. Truk mogok yang di lampu merah Undaris, apakah udah terkondisikan atau masih bubuk manis di situ Om?
0: Masih di lokasi sampai saat ini jam 9:57. Masih ada truk mogoknya. Dan ini Pak Lili ketemu ya sama truknya yang mogok di depan Hermina Banyumanik arah menuju Ungaran. Sip. Nah, ini dia penyebab antreannya. Berarti tadi Pak Lili antre dari depan Brimob 9:50 sampai lokasi 9:58. Ya 5 menitan lah ya. 5 menitan. Oke lah kalau begitu. Wah, ramai banget truk mogok ya guys. Hari ini hari Senin. Nanti dipantau lagi ya perkembangan informasi lalu lintasnya ke depan. Bagaimana ada beberapa tinggalan informasi truk mogok di jam 10 nih di jalan Anton Sujarwo Banyumanik ding, bukan Perintis Kemerdekaan ya, soalnya masih di Hermina arah menuju Ungaran ada truk mogok. Kemudian juga di Ungaran di pertigaan Undaris Ungaran arah Semarang ada truk mogok juga. Terus nanti pantauan lain di lokasi-lokasi jalan wilayah pantauan Kelana Kota diupdate lagi ya setelah jam 10. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan.

0: Pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada ketersediaan air irigasi di Jawa Tengah. Kepala DPUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Hanggoro, mengatakan dari 92 embung yang terdata, sekitar 10 embung kini sudah kering. 10 embung itu tersebar di wilayah Pantura Barat, terutama di Kabupaten Tegal hingga Brebes. Henggar mengakui kondisi ini mulai mengkhawatirkan karena bisa mengganggu ketersediaan air untuk musim tanam ketiga. Meski demikian, sebagian besar waduk masih punya cadangan air yang cukup. DPUPR Jawa Tengah bersama instansi terkait kini berkoordinasi untuk mengoptimalkan peralatan penunjang irigasi, termasuk pompa bertenaga surya. Kemarau panjang di Demak membuat 12 desa di 4 kecamatan mengalami krisis air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Demak, Suprapto, mengatakan sumur dan sungai di sejumlah wilayah mulai mengering. BPBD pun rutin menyalurkan bantuan air bersih. Kondisi ini juga menyulitkan petugas damkar saat memadamkan kebakaran. Komandan Regu Damkar Demak Muhammad Imron menyebut sungai dan saluran irigasi yang mengering membuat petugas kesulitan untuk mendapatkan air. Damkar pun menghimbau warga tidak membakar sampah sembarangan atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

good time bukan berarti semuanya harus sempurna kawan. Kadang waktu yang baik itu sesederhana awal bulan yang memberi harapan baru gitu. Dan apa namanya, ketika cuaca bagus bikin perjalanan terasa lebih nyaman, kemudian juga ekonomi stabil membuat kita bisa bernafas sedikit lebih lega, jalan raya yang landai membuat perjalanan terasa lebih tenang. Tapi sebenarnya waktu yang baik bukan hanya soal keadaan di luar kita, karena cuaca boleh cerah, tapi kalau hati sedang mendung, semuanya bisa terasa berat. Jalan boleh mulus, tapi kalau kita buru-buru, perjalanan tetap tidak nyaman. Jadi mungkin hari ini adalah good time, waktu yang baik untuk memulai, waktu yang baik untuk memperbaiki, waktu yang baik untuk bekerja lebih semangat, dan tentu saja waktu yang baik untuk bersyukur. Karena itu kawan, tidak semua yang kita inginkan harus apa ya, datang sekaligus bro gitu. Yang penting hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melangkah. Oke, kita sambut awal bulan besok ya. Awal harapan, cuaca boleh berubah.

0: kegiatan khusus kalau hari Senin jam 10. Saya yang menggantikan siaran. Bagaimana situasi lalu lintas siang hari ini? Apa pagi menjelang siang di jalur kota Semarang arah Jogja Solo, kemudian juga jalur Semarang arah Bawen Salatiga, kemudian Pantura, kota Semarang dan sekitarnya. Oke, arah Purwodadi dan sekitarnya ya. Kemudian yang ingin gabung seperti biasa di WA 0246923380 atau WA di 0813258585 boleh berisi teks maupun voice note untuk berbagi kabar informasi lalu lintas dan informasi yang terjadi di seputar kita. Pak Imam Kudus,
1: minta infonya mas, jalur Semarang ke Purwodadi apa ada kemacetan atau jalannya lancar? Terima kasih.
0: Mana ya Bung Yoda tadi, saya belum sempat menanyakan kolom-kolom ini juga ini belum diisi. Titip mata untuk kawan rasikan yang melintas dari Purwodadi ke Semarang ataupun yang sudah melintas, monggo dilaporkan ya. Ditunggu Pak Imam. Kemudian Pak Olgi Indra, sebentar ada peristiwa apakah ini? Oke. Saya belum mendapatkan pesan. Ya. Apa yang terjadi di sekitar dekat Hermina ya, Banyumanik. Ya. Oke, yang arah ke Banyumanik ada ketersendatan. Ada apakah? Coba saya buka lagi ya videonya dari kawan kita. Antreannya lumayan panjang untuk ukuran sukun ya kawan. Kalau Anda mungkin melintas di sukun, nanti saya buka dulu nih. Ada apakah? Sini. Oh. Apa itu ya? Oh, truk mog. Oh, truk trouble. Oke, ada truk trouble. Kayaknya muatannya tuh diturunkan atau bagaimana gitu. Baik, di depan rumah sakit Hermina Banyumanik. Oke. Yes. Saya nggak tahu ya, ada truk box yang ada muat-muatannya juga. Mungkin lagi dibongkar atau bagaimana, tapi persis. Hah? Oh, pecah ban. Tadi pagi ya? Oh, siap. Pecah ban. Dan masih teronggok di situ. Arus lalu lintas sedikit menyempit, dan itu yang membuat arus lalu lintas jadi jalurnya menyempit. Depan rumah sakit Hermina Banyumanik arah ke selatan. Baik, terima kasih. Pak Eka Agus.
2: Pukul 10 lebih 5 saya sampai di exit tol Mukdiharjo. Di lingkar Kubro ada sedikit ketersendatan yang jadi harap bersabar dan hati-hati.
0: Yap, oke, terima kasih banyak informasinya. 5759. Selamat siang Mas, sukun arah Banyumanik kok merayap, ada apa? Oke. Sudah disampaikan tadi ya. Baik, itu kawan catatan kita untuk pagi menjelang siang. Saya Haris di Kelana Kartarasika di hari terakhir di bulan Agustus 2026.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
5: Baru-baru ini, Project Panama, sebuah proyek milik perusahaan AI Anthropic, terungkap lewat dokumen persidangan di Amerika Serikat. Anthropic diketahui membeli buku fisik dalam jumlah besar. Buku-buku itu kemudian menjalani proses yang disebut pemindaian destruktif. Caranya cukup ekstrim. Punggung buku dipotong, halaman-halamannya dipisahkan, kemudian setiap halaman dipindai menggunakan mesin berkecepatan tinggi. Setelah isi buku berhasil diubah menjadi data digital, buku fisiknya tidak lagi dipertahankan. Kertasnya dibuang atau didaur ulang. Sementara isi digitalnya digunakan secara internal untuk kebutuhan pengembangan AI. Pertanyaannya, mengapa perusahaan AI sampai butuh buku fisik? Bukankah internet sudah penuh informasi? Jawabannya berkaitan dengan kualitas data.
6: Internet sekarang dipenuhi tulisan buatan AI. Nah, masalahnya kalau AI terus belajar dari tulisan AI lain, kualitasnya justru akan turun. Ibaratnya fotokopi dari hasil fotokopi. Setiap salinan berikutnya makin kehilangan ketajaman, ya kan? Nah, karena itu yang sekarang dicari bukan lagi data dalam jumlah sebanyak mungkin. Yang benar-benar diburu adalah data yang otentik. Tulisan manusia yang lahir sebelum AI ikut mengisi internet. Dan itulah kenapa buku-buku terbitan lama mendadak jadi harta karun. Bukan karena usianya, melainkan karena isinya dipastikan murni ditulis oleh manusia.
5: Dan buku punya keunggulan. Buku telah melalui proses penyuntingan. Isinya biasanya lebih panjang dan lebih terstruktur. Ada buku akademik, buku sejarah, buku sains, buku hukum, novel, bahkan buku-buku yang sudah langka dan tidak tersedia dalam bentuk digital. Jadi bagi perusahaan AI, buku bukan hanya benda untuk dibaca. Buku adalah kumpulan data. Disinilah kemudian muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah sebuah buku boleh dihancurkan hanya karena isinya sudah berhasil diambil? Dari sudut pandang perusahaan, mereka membeli buku secara syah, memang. Tapi dari sudut pandang penulis, penerbit, pustakawan, dan pecinta buku, persoalannya tidak sesederhana itu. Karena buku bukan hanya kumpulan kata, buku juga merupakan artefak budaya. Ada buku yang sudah tidak dicetak lagi. Ada buku yang hanya tersisa beberapa eksemplar saja. Ada buku yang menyimpan sejarah satu masyarakat. Dan kalau buku langka dihancurkan setelah dipindai, kita kehilangan benda fisiknya untuk selamanya. Apa insight yang bisa kita ambil? Kita sering mengatakan bahwa AI sedang membuat dunia semakin digital. Tetapi cerita tentang buku ini memberi gambaran yang berbeda. Bahwa untuk menjadi semakin digital, AI justru butuh benda-benda fisik dari masa lalu. Buku-buku yang selama puluhan tahun menyimpan pengetahuan manusia. Dan mungkin tantangan kita ke depan bukan hanya membuat AI semakin pintar, tetapi memastikan dalam perlombaan membuat mesin belajar dari manusia, kita tidak kehilangan warisan yang sedang dipelajarinya. Karena AI bisa menyimpan isi sebuah buku, tapi apakah AI bisa menggantikan makna sebuah buku sebagai bagian dari sejarah manusia? Bagaimana menurut Anda? Oh ya, ada satu lagi insight menarik yang disampaikan oleh Dr. Indrawan Nugroho, Founder Corporate Innovation Asia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi inovasi. Dari soal AI yang baca buku lalu memusnahkan buku, beliau menariknya ke dalam tim kerja Anda. Mari kita simak.
6: Sekarang coba lihat pola ini di luar konteks buku. Kemajuan seringkali menghabiskan bahan bakunya sendiri tanpa kita sadari. Sampai akhirnya sesuatu yang benar-benar orisinal jadi semakin langka. Nah, hal yang sama bisa saja terjadi di tempat kerja Anda. Bukan pada buku, melainkan pada cara orang-orang di dalam tim berpikir. Semakin sering semua orang mengandalkan template yang sudah ada, maka semakin sedikit ruang bagi pemikiran yang benar-benar baru untuk muncul. Coba ditanyakan pada diri Anda sendiri, apakah tim Anda masih melahirkan ide-ide yang orisinal?
4: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Kita lanjutkan lagi perjalanan kita di Kelana Kota Rasika hari Senin ini kawan. Tadi pagi saya pantau siarannya Bung Yuda memang cukup ramai ya dari berbagai ruas. Dan ada ketersendatan juga di Karanggeneng. Tapi untuk saat ini sudah lancar kembali jalur tersebut sehingga bisa dilintasi dengan baik. Saya buka catatan dari Pak Eka Agus. Halo.
2: Selamat siang Mas Haris.
1: Selamat siang Pak.
2: Ada sedikit insiden di putar balik Genuk itu yang dekat Polsek Genuk. Jadi truk dam sama truk dam itu baru dari arah Kaligawe mau putar balik dan senggolan. Jadi nanti kemungkinan akan terjadi sedikit kemacetan. Soalnya truknya pas di melintang pas di jalan ini tadi.
1: Iya.
2: Nanti ada sedikit kesendatan kemungkinan yang dari arah Demak menuju ke kota Semarang. Sekian, terima kasih.
1: Baik. Oke, sekitar Genuk kawan ya. Jadi kalau ada tersendat itu karena ada insiden truk dengan truk. Saya buka catatan singkat. News Flash.
3: Mahkamah Konstitusi resmi membatalkan ketentuan pidana terkait penghinaan terhadap pemerintah serta lembaga negara yang tercantum pada pasal 240 dan pasal 241 KUHP baru. Putusan ini diambil karena norma tersebut multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Demikian Newsflash.

Terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika kawan untuk arus lalu lintas siang hari ini. Yang paling padat tentu saja adalah jalur di sekitar kawasan Kubro kawan. Kalau Anda dari Yosudarso dari pelabuhan mulai dari jembatan layang sampai ujungnya di Kubro itu padat merambat karena situasi. Di samping volume juga ya, jadi antrian mungkin akan sekitar 2 kiloan lah ya. Kalau Anda mungkin melintas dari arah pelabuhan mau menuju ke Kaligawe harus melambat sekitar 2 kilometer. Selepas itu lancar sampai dengan ke Demak. Di Genuk ya, tadi ada insiden mungkin akan melambat sedikit. Terutama yang jalur ke arah Semarang dari Genuk karena insiden 2 truk gitu tadi. Baik, hanya itu yang menjadi highlight catatan paling menonjol. KIW belum begitu panjang tadi informasi terakhir. Mungkin belum ada 1 kiloan tadi informasinya. Jalur lainnya lancar. Di zaman sekarang AI memang fungsi AI itu kan semakin hanya apa ya membantu manusia. Memudahkan manusia, jadi pekerjaan-pekerjaan apa gitu jadi lebih mudah gitu. Tetapi bukan berarti AI itu adalah segalanya kawan. AI butuh data-data dari manusia gitu. Jadi kalau misalnya ada peneliti membuat buku kemudian dimasukkan ke digital kemudian apa itu akan diserap oleh AI menjadi nutrisi AI gitu. Tetapi bayangkan kalau misalnya AI mengambil materi data-data dari AI. Akan bulat kawan. Kayak ibaratnya tuh kayak jeruk makan jeruk gitu. AI memang bisa menulis. AI bisa membuat gambar. AI bisa menyusun musik. Bahkan merangkum berbagai informasi gitu. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan sebagai orang awam gitu. AI itu membutuhkan sumber data yang berkualitas. Dan sumber terbaik itu berasal dari manusia, kawan. AI itu tidak pintar dengan sendirinya. Dia merangkum data-data yang sudah dibuat oleh manusia sebelumnya, gitu. Jadi kalau ke depan nggak ada asupan nutrisi, gitu ya. Nggak ada data-data yang dimasukkan atau hasil penelitian manusia ataupun berita-berita yang dimasukkan oleh wartawan, maka tidak, AI tidak pinter. Karena apa ya, sumber terbaik itu adalah berasal dari manusia. Karena manusia itu mengalami langsung, manusia itu melakukan penelitian, manusia itu turun ke lapangan, manusia itu membuat penemuan, manusia itu menulis berdasarkan pengalaman, manusia itu menulis berdasarkan pengamatan dan pemikiran. Gitu. Jadi kalau suatu saat internet terlalu banyak dipenuhi tulisan yang dibuat AI, lalu AI belajar lagi dari tulisan AI, kemudian menghasilkan tulisan baru yang kembali menjadi bahan belajar AI berikutnya, ya itu ibaratnya seperti jeruk yang makan jeruk, lalu menghasilkan jeruk, kemudian jeruk itu dimakan lagi oleh jeruk lainnya. Tidak ada nutrisi baru dari luar. Atau mungkin lebih mudahnya begini, AI itu seperti memasak gitu. Kalau bahan bakunya terus-menerus berasal dari sisa makanan yang sudah diproses berkali-kali, lama-lama rasa aslinya bisa hilang. Ya, karena itu manusia tetap penting, bahkan mungkin semakin penting. Dan AI butuh jurnalis yang turun ke lapangan, butuh peneliti yang menemukan fakta baru, butuh penulis yang punya pengalaman nyata, butuh fotografer yang menangkap peristiwa sebenarnya, butuh manusia yang bertanya, mengamati, dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Fotografer yang menangkap peristiwa kemudian diunggah di internet, digital, itu akan menjadi bahan untuk membuat gambar berikutnya. Gitu. Nah ibaratnya kalau misalnya kita tidak mengunggah foto, apa AI nggak bisa apa-apa kawan. Karena dia
apa namanya membuat gambar, membuat foto dan sebagainya berdasarkan apa yang foto yang pernah dia buat, pernah diupload gitu. Jadi AI itu bisa membantu mengolah pengetahuan, tetapi pengetahuan baru harus terus lahir dari manusia. Gitu. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi pengguna AI yang sibuk membuat ulang apa yang sudah dibuat AI. Karena kalau semua hanya saling menyalin dan mengolah ulang, maka dunia akan kehabisan cerita asli, kawan. Dan mungkin itulah tantangan kita di masa depan. Bukan sekedar menjadi pintar menggunakan AI, tetapi tetap menjadi manusia yang menghasilkan apa ya, sesuatu yang layak dipelajari oleh AI.

Saya baca berita sebetulnya udah kemarin-kemarin sih. Cuma hari ini polisi menahan aktor Revaldo Vivaldi setelah kembali terseret kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dan menyandang status sebagai tersangka. Artis Revaldo itu apa namanya, pernah membintangi apa sih? Coba Revaldo kayak apa sih? Saya juga wajahnya lupa. Revaldo Vivaldi ya. Oh alah, ya ini dulu pernah membintangi Serigala Terakhir, Serigala Terakhir, kemudian apa, Tukar Takdir, Panji Tengkorak, kemudian 30 Hari Mencari Cinta dan sebagainya. Ya ampun, ini kayaknya keempat kalinya deh kawan. Ya pernah diamankan di kasus sebelumnya, tercatat tahun 2006, 2010 dan 2023. Sekarang ditangkap lagi. Ya, aduh. Ada yang lebih mahal daripada narkoba kawan, yaitu waktu, masa depan dan apa, kesempatan hidup. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa narkoba bukan sekedar masalah pernah mencoba atau tidak gitu. Tapi yang jauh lebih berbahaya adalah ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam lingkaran ketergantungan dan berulang kali kembali ke jalan yang sama gitu. Karena narkoba itu seperti lubang. Ini saya menerjemahkan orang-orang apa yang terekam dalam memori saya. Narkoba itu seperti lubang gitu. Awalnya mungkin terlihat kecil, masuk karena penasaran, masuk karena ingin merasa lebih kuat, karena stres, karena pergaulan, atau karena ingin lari dari masalah. Tapi setelah masuk, untuk keluar ternyata gak mudah gitu. Bahaya narkoba itu bukan hanya soal apa ya, nanti tubuhnya rusak. Enggak juga gitu. Tapi narkoba juga bisa merusak cara berpikir, hubungan dengan keluarga, pekerjaan, reputasi, dan masa depan gitu. Bayangkan seseorang punya bakat, punya karir, punya kesempatan, tapi bertahun-tahun hidupnya itu habis bukan untuk berkembang, melainkan berurusan dengan narkoba gitu, menjalani proses hukum dan mencoba keluar dari ketergantungan. Dan waktunya itu habis, waktu terus berjalan, sementara hidup seperti berjalan di tempat aja kawan. Dan itulah mengapa narkoba itu berbahaya, bukan hanya karena ingin, bukan hanya karena bisa merusak hari ini, tetapi karena dia bisa mencuri masa depan sedikit demi sedikit. Oke, kawan, mudah-mudahan tidak ada apa namanya hal yang semacam ini ya. Pak Khairul Mutakim, selamat siang. Di mana kah ini? Ada kesendatan di jalan tol saya lihat. Tapi tol mana? Oh, tampaknya tol Tembalang. Iya. Oke. Tol Tembalang yang ke arah mana? Kayaknya sih oke, bentar-bentar ya. Ini di mana ya? Baik. Gedung-gedung berarti ini mungkin ya, mungkin. Ini oh, ini ada Cordova ya, benar. Eh, bukan. Oke. Ya, Cordova sebelah kiri kalau enggak salah. Jadi ini jalur yang dari Banyumanik menuju ke arah tol Tembalang. Ada sedikit perlambatan karena efek pekerjaan jalan. Siap. Nggih. Matur nuwun informasinya, melambat di lokasi termasuk juga kita yang ada di lajur kanan. So, kemudian jalur lainnya yang terpantau padat adalah traffic light Banyumanik, kawan. Wah, kawan ngerasi kan ada yang bertanya ini, yang dari jalan tol keluar tol Serondol kok macet, ada apa ya? Apakah Bang Jo? Itu ada truk yang trouble di depan rumah sakit Hermina Banyumanik. Jadi sebelum traffic light. Oke, jadi ada truk box di lajur kiri di depan rumah sakit umum Hermina Banyumanik. Persis di situ ada truk box dan ada karung-karung juga yang diturunkan di situ. Sehingga membuat orang bahwa ini sedang ada trouble gitu. Saya enggak tahu apakah pecah ban atau apa. Tapi kalau pecah ban sebetulnya kan bisa diganti ya. Tapi karena bermuatan mungkin berbeda.
Oke, okay, baik. Jadi matur nuwun informasinya. Bumi Zawati Pedulungan mengadu truk yang di gerbang tol Serondol ada yang kosong tepat di gardu GTO lajur khusus kendaraan kecil 02. Oke. Okay. Dari kawan-kawan di Senkom Semarang ABC sudah cek langsung ke lokasi di apa namanya? Manyaran, juga di beberapa ruas lain saat ini sudah dicek kembali, dan kita meminta untuk kawan-kawan di Senkom untuk apa namanya lebih intensif lagi melakukan inspeksi terutama pada pagi hari jam berangkat kerja. Ya, matur nuwun informasinya. Baik, mungkin itu ya kawan catatan kita untuk pagi ya, menjelang siang hari ini. Dari beberapa ruas jalan yang terpantau, arus lalu lintas hanya di jalur bukan hanya ya. Satu di Travila Banyumanik, kemudian di jalan tol dari Banyumanik menuju ke arah Jatingaleh ada perlambatan karena jalurnya menyempit, ada pekerjaan jalan. Kemudian juga di jalur Jatingaleh arah Lingkar Jangli, itu juga ada pekerjaan jalan, arus lalu lintas sedikit melambat di tol Semarang. Jalur lainnya yang terpantau paling padat adalah di sekitar kawasan Kubro. Sekitar 2 kilo di jalur ini padat melambat efek dengan pekerjaan apa progres pekerjaan tol Semarang Seksi.

0: Sebuah lagu dari Yungkai dengan Blue. Lagu ini sering warawiri di media sosial ya, untuk menggambarkan kelucuan tertentu gitu. Oke, Anda masih bersama di Rasika Kelana Kota. Kawan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau yang akrab disapa Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031 dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang hari ini. Gus Kikin terpilih melalui mekanisme Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA setelah sebelumnya mendapat restu tertulis Rais Am terpilih dan meraih suara tertinggi dari Muktamirin dan mengungguli 4 kandidat lain dalam sidang pleno 5 Muktamar ke-35 NU kemarin ya. Dan keputusan terpilihnya Gus Kikin ini diumumkan langsung oleh anggota AHWA, Kiai Haji Anwar Iskandar, serta Kiai Sepuh, anggota majelis lainnya. Oke. Itu kawan, jadi hari ini sudah diputuskan Gus Kikin, panggilan akrabnya, terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Ke Jalan Raya sebentar, Pak Muiz, informasi tol Surabaya-Gresik lancar jaya. Minta informasi pantura dari Tuban ke Kudus. Coba saya buka ya. Tol Surabaya-Gresik. Oh, ini yang di mana nih? Oke, Manyar atau lewat mana nih, kan ada dua. Oh ya, suara baik Gresik ya. Yes, lancar. Terima kasih banyak informasi, selamat jalan dari Tuban ke Kudus bagaimana untuk saat ini. Baik, nanti kita pantau sebentar ya Pak ya, ditunggu informasinya. Sementara Pak Khairul tadi melintas di jalur dari Banyumanik ke Tembalang melambat, ada apakah ya? Ini ada pekerjaan jalan.
1: Memperbaiki garis marka ternyata, kawan Rasika.
0: Oke.
1: Berharap hati-hati yang menuju ke Semarang.
0: Ya,
1: di K432 Solo. K432.
0: Di KM432 kemana? Ada penyempitan lajur karena ada pekerjaan jalan. Pekerjaan marka jalan. Pak Tian juga sama ini menginformasikan mungkin di belakangnya kawan kita. Ya, ini ada pekerjaan marka jalan. Halo Pak Tian.
2: Dari gerbang tol Banyumanik masuk ke arah Jatinggala ini yang menjadi perlambatan Bung Haris.
0: Ya.
2: Pengecatan marka.
0: Pengecatan marka ya. Oke, baik. Jadi ada mobil pekerja, ada truk gitu, dan plus satu lajur kiri. Jadi masih tersisa satu lajur untuk kawan Rasika. Jadi menyempit ya. Ya, seperti inilah penampakannya kira-kira.
2: Kemacetan sampai gerbang tol Jatinggala ke timur.
0: Oke, baik. Itu kenapa ya Pak yang di Jatinggala
2: ke arah Siangli kemacetan sampai gerbang tol Jatinggala ke...
0: Ini yang di Jangli belum ada jawaban nih, yang di Jangli dari Jatinggala ke Jangli sedikit melambat, tidak panjang ya kawan ya. Jadi kalau Anda mungkin melintas nggak sampai berkilo-kilo, mulai dari bawah jembatan Jatinggala sampai ujungnya sebelum terowongan itu. Apakah pengecatan atau apa ya? Kalau hari Sabtu kemarin sih ada pengecatan di situ, tapi untuk hari ini coba nanti saya tanyakan ke kawan-kawan di Senkom. Baik, Pak Yulianto, jam 10.10 dari Bandara Juanda ke rumah makan Langgeng Sidoarjo. Waduh, melewati bypass Juanda, Sparman, Gajah Mada, Mukmin. Lalu ini padat dari Juanda ya, cuaca cerah, cenderung panas. Oke. Siap, terima kasih banyak, selamat jalan. Untuk kawan Rasika yang mungkin berkelana di luar jangkauannya Rasika, tetapi masih tetap menyempatkan diri memberikan informasi ke Rasika, siapa tahu ya. Oke, ya namanya gimana lagi, walaupun di sana ada kawan-kawan di SS ya, tapi lebih enak kalau menyampaikan ke Rasika ya, punya ini ya. Entah apa yang dirasakan oleh kawan-kawan. Baik, kemudian catatan lainnya lagi, saya buka dulu catatan singkat. News Flash.
3: Angkatan bersenjata Iran melancarkan serangan balasan rudal dan drone tempur ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat di Pulau Larak. Serangan ini memicu kekhawatiran global akan meluasnya perang kawasan hingga PBB menyerukan penahanan diri guna mencegah krisis di Timur Tengah. Demikian News Flash.

0: Ya, kita lanjutkan lagi. Kita manfaatkan waktu 2 menit untuk berbagi catatan informasi lalu lintas. Dari pantauan kawan Rasika yang melintas untuk siang hari ini, yang cukup padat adalah di nomor 1 di sekitar kawasan pelabuhan menuju ke arah Kubro ya kawan ya. Untuk siang hari ini cukup padat banget arus lalu lintasnya. Oke. Sementara di rel kereta juga cukup ramai. Jalur lainnya lancar di kawasan Cipta untuk sementara ini. Ada putar balik itu, tetapi di Tanah Mas ya, tapi masih relatif kondusif lah ya. Oke. Sementara jalur lainnya yang sudah tidak terpantau ada ketersendatan adalah di jalur Cakrawala arah Puri. Gitu. Biasanya kan padat ya di situ. Untuk saat ini sudah selesai mungkin dan arus lalu lintasnya lancar. Semarang menuju ke KIW lancar. Kemudian Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan lancar juga. Semarang Bawen secara umum sebetulnya lancar lewat jalur konven. Tadi sempat ada ketersendatan di rumah sakit di TL Banyumanik ya karena ada truk mogok. Untuk saat ini sudah mulai mencair. Sementara untuk di jalan tol di sekitar kawasan Serondol. Serondol juga bisa, Banyumanik juga bisa. Dari Serondol atau dari Banyumanik menuju ke arah tol Tembalang, itu ada perlambatan karena jalurnya menyempit, ada pekerjaan di lajur 1, pembuatan marka. Sementara yang di Jatingaleh, saya belum dapat informasi tadi. Oke. So, kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Muis di Surabaya. Karena lintas provinsi, jadi kita nyimak dua radio Bung Ari, satu radio SS di mobil, satu Rasika via streaming di HP. Baik, tetap waspada ya kawan. Kalau di Rasika barangkali bukan mencari informasi di Jawa Timur ada apa atau ada ketersendatan apa gitu, tetapi rupanya Pak Muis ini ingin terhubung, ingin terkoneksi dengan Rasika gitu. Seperti apa ya? Seperti layang-layang gitu. Seperti layang-layang. Jadi kita mengembara kemana, ke angkasa, bahkan bisa terbang ke melintasi seberang sungai. Tapi talinya itu tetap nyambung di tempat kita berada. Mungkin begitu barangkali ya, atau bagaimana. Terus terang saya belum bisa merasakan seperti kawan Rasika rasakan, karena kan saya penyiar ya. Jadi kenapa kawan Rasika kalau di luar kota masih terhubung dengan Rasika gitu? Kalau Anda tentu pasti selain keluarga ya, walaupun ada dimanapun tak pasti terkoneksi dengan keluarga gitu. Radio tuh begitu, kadang-kadang walaupun di luar kota dengerinnya Rasika, terus apa yang diharapkan ya? Misalnya di Probolinggo atau mungkin di Jawa Barat atau di Jakarta. Dengerinnya Rasika, terus apa yang diharapkan? Pak Kawirul, halo.
1: Depan makam saya cuma dilukuru macet parah. Macet.
0: Tapi masih berjalan itu Pak. Perlambatannya lebih lambat banget ya. Oke, thank you informasinya. Pak Muis, ini saya perjalanan dari Surabaya ke Kudus Mas, jadi nyimak jalan. Oh gitu, baik, kita sudah dapatkan informasinya dari Tuban atau dari Kudus menuju ke arah Rembang, kemudian menuju ke arah Lasem dan seterusnya untuk siang hari ini lancar sampai daerah mana tuh ya, Rembang, kemudian daerah Jenu, Tuban, kemudian jalur lainnya menuju ke Babat, belok kiri menuju ke Lamongan, Ya, gitu-gitu deh. Duduk sampean. Duduk sampean. Kalau dari Semarang mau menuju ke Surabaya, sudah sampai duduk sampean, wah berarti udah mau ke Gresik. Oke, jalan, lancar kok Pak ya untuk sejauh ini. Nanti kita pantau-pantau lagi ya kalau ada hal-hal yang mengganggu perjalanan kita di sepanjang jalur Pantura. Tetaplah bersama kami di Kelana Kota Resika.
2: Jam 11 siang, waktu di Resika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Seorang pecinta reptil Galih Rizky 20 tahun terjatuh ke jurang sedalam 40 meter saat melakukan herping di kawasan Curug Lawe Benowo, Kalisidi, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jumat malam lalu. Galih, warga Yogyakarta, saat itu bersama tiga rekannya mengamati reptil dan amfibi yang aktif pada malam hari. Korban terjatuh saat menyusuri jalur setapak sambil berjalan mundur dan mengarahkan senter untuk mencari satwa. Basarnas Semarang bersama tim SAR gabungan menerima laporan sekitar pukul 10 malam dan langsung melakukan evakuasi. Korban berhasil dievakuasi 2 dini hari dan langsung dibawa ke RSUD Ungaran.
4: Itu dia berempat itu kurang lebih jam 9-an malam ya, itu dia dari mau arah ke Curug Lawe itu dia mau neliti binatang-binatang yang di situ, maksudnya binatang melata apa gimana itu, dia mestinya cari-cari itu, neliti hewan yang masih di situ gitu. Terus di situ kan jalannya ya setapak dan gelap menurut Mas, jadi posisinya mungkin kurang paham dengan kondisi di situ. Jadi dia kan bawa tas itu, bawa tas, terus mungkin tasnya agak besar dia, di kehilangan keseimbangan waktu jalan, dia kepleset langsung jatuh ke jurang.
0: Basarnas mengimbau masyarakat yang beraktivitas di alam terbuka untuk melakukan survei medan dan selalu mengutamakan keselamatan. Kebakaran pasar kembali terjadi di Jawa Tengah. Setelah sebelumnya Pasar Sedo di Kabupaten Demak, kini kebakaran melanda Pasar Belik, Kabupaten Pemalang. Kebakaran terjadi pada Sabtu malam dan berdampak terhadap sekitar 120 kios dan 500 lapak. Tim Laboratorium Forensik atau Lapor Polda Jawa Tengah turun tangan menyelidiki penyebab kebakaran. Kapolres Pemalang AKBP Rendi Setia Permana mengatakan tim Lapfor telah melakukan pemeriksaan di lokasi minggu kemarin. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan titik awal dan penyebab kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

menuju ke bandara. Tadi ada beberapa kan menuju Bandara Ahmad Yani Semarang. Mungkin akan ke Jakarta atau apa gitu ya. Ada informasi Gubernur DKI Jakarta memastikan layanan trans bandara rute Blok M, Blok M Bandara Soekarno-Hatta akan dikenakan tarif Rp15.000 mulai besok. Oke. Dan akan diberlakukan untuk tarif dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta, Rp15.000. Ya. Baik. Kemudian, kalau sebelumnya kan sekitar berapa gitu ya? 5 ribuan atau di bawah itu barangkali. Kalau biasanya kan naik Damri ya, kawan. Damri itu berapa itu? 30 atau berapa gitu? Atau 50 atau berapa gitu ya? Tapi kalau menggunakan bus trans itu apa lebih cepat juga dan macam-macam kayaknya lebih murah juga. Pak Adi, selamat siang, melintas di jalur tol lalu lintasnya lancar Bung, tadi tersendat sedikit di apa namanya di Jatingaleh, tapi sudah relatif lancar kok. Oh gitu. Sudah relatif lancar ya. Oke, mungkin sudah selesai barangkali atau bagaimana. Siap. Nggih, matur nuwun informasinya. Kemudian di Jatingaleh ke arah Jangli juga sudah lancar kembali, tadi memang ada perlambatan sedikit. Jalur lainnya kawan semuanya lancar untuk siang hari ini. Jalan tolnya walaupun ada beberapa titik pekerjaan, lalu lintasnya lancar. Semarang Batang lancar, Semarang Solo juga lancar, dan Semarang Demak juga siang hari ini cukup lancar saja untuk arus lalu lintasnya. Sementara di mana nih, saya buka-buka dulu catatannya. Oke, di tol Semarang Demak tadi kayaknya ada pekerjaan jalan juga ya. Oh, tapi sudah selesai. Siap-siap, oke. Baik. Kemudian juga catatan lainnya lagi. Oh, soal rob ya. Rob hari ini tadi udah lewat. Rob tertingginya antara jam 6-7-8. Masih di bawah 1 meter. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Sudibyo. Ya, memberikan apa ini selamat kepada si Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud sebagai Ketua Umum PBNU Masa Khidmah sekarang ini. Pak Amin Ungaran, mohon informasi jalur Gunung Pati Ungaran apakah sudah lancar? Sudah. Kemudian catatan lainnya lagi, beberapa peristiwa kebakaran-kebakaran yang masif terjadi di sekitar kita kawan, perlu menjadi kewaspadaan di ladang-ladang yang tidak terpantau atau bagaimana. Berbeda dengan Kalimantan ya, kalau di tempat kita mungkin karena kelalaian atau ketidaksengajaan dan sebagainya. Berbeda kalau di Kalimantan kayak ada kesengajaan gitu ya untuk membuka lahan ya. Mungkin 2 tahun sekali atau siklus berapa tahun sekali gitu untuk pembukaan lahan. Ya, jadi yang kasihan adalah ya di samping orang-orang di sana juga hewan-hewan, satwa-satwa dan orang hutan yang tergeser oleh apa namanya, oleh manusia. Walaupun katanya sih orang hutan di sana itu dianggap hama gitu ya, tapi tampaknya karena melihat tingkah lakunya itu kok hampir sama, bukan hampir sama ya, kok seperti manusia gitu kawan. Jadi kayak gak tegel gitu loh. Berbeda dengan hewan lain ya barangkali. Kita masih bisa nembak, kemudian dibuat buruan, kemudian macam-macam. Tapi kalau orang hutan,

itu kok rasanya seperti apa gitu. Sementara untuk jalur yang cukup padat, Pak Siswo melintas di pelabuhan arah Kubro, arah Kaligawe. Tersendat ada apa? Ya karena volume, Pak. Volume dan juga situasi di depan Kubro persis. Itu jalurnya menyempit satu lajur. Jadi praktis arus lalu lintas dari sekian lajur itu menyempit jadi satu lajur. Antrean 2 kiloan ya, kawan. Baik. Tadi turun aja ke Ronggo Warsito, Pak. Karena kalau lewat arteri, kecuali kalau Anda lewat menggunakan kontainer ya. Kontainer juga bisa lewat bawah, tapi gimana lagi? Memang kesabaran sering dimiliki oleh sopir-sopir truk ataupun kendaraan-kendaraan.

terpantau padat karena volume. Ya. Oke, itu aja sih. Jalur ke selatannya relatif cukup lancar tanpa kendala apapun. Gitu. Yang request lagunya Himalaya, ini dia lagunya ya, dari Malik de Essential.

terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika Kelana Kota edisi hari ini Senin tanggal 31 Agustus, hari terakhir di bulan Agustus kawan. Dan apakah bendera besok sudah diturunkan? Sedih rasanya ya, karena apa, hiasan-hiasan kemudian bendera-bendera yang memeriahkan bulan kemerdekaan apakah akan di apa namanya lepas-lepas lagi, nggak tahu ya, sesuai dengan kebijakan masing-masing. Oke. Pak Vidianto, Pak Toto ya. Bung Aris, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh warga RW 9 Gunung Pati sebagai juara 1 Lomba Karnaval HUT RI ke-81 pada hari Minggu kemarin. Terima kasih kepada Ibu Wali Kota Semarang, Ibu Agustina Wilujeng yang sudah hadir dan memberikan tambahan hadiah uang tunai. Ya,

0: Ada tambahan, mohon maaf kepada pengguna jalan yang kemarin terimbas kemacetan lalu lintas di daerah Gunung Pati. Terima kasih. Gitu. Oke, Pak Vidianto. Selamat ya. Hari ini atau sekarang ini sedang ada, ini loh kawan, ada kempling semar loh kawan. Kempling semar itu ketahanan pangan keliling Semarang. Itu kempling semar. Jadi untuk saat ini ada GPM, Gerakan Pangan Murah. Dan itu ada di 16 kecamatan kawan. 16 kecamatan. Dan untuk pusatnya saat ini ada di Kecamatan Banyumanik di Tembalang itu. Gitu kawan. Ya. Jadi ada 16 kecamatan, mungkin gerakan pangan murah ini kerjasama pemerintah Kota Semarang dan Bank Indonesia. Jadi kalau Anda menuju ke kecamatan di Kota Semarang ya, itu bisa mendapatkan harga-harga khusus gitu biasanya. Ya. Namanya juga GPM, ya, gerakan pangan murah, tentu hal-hal yang dijual lebih murah. Hal ini untuk menstabilkan harga di pasar. Gitu kawan, jadi kalau Anda mungkin beli beras, sayur, telur, apa gitu, dan sebagainya, ada kayaknya. Saya pernah datang di acara GPM, Gerakan Pangan Murah, itu juga iya, katanya berbeda gitu. Kualitasnya juga cukup baik sih. Mungkin bisa hadir di masing-masing kecamatan ya, di Kota Semarang. Pak Hari Trans, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Haris dan kawan Rasika semua. Menginfokan Mas, perjalanan Kelana Kota saya dari Pati pukul 9:30 Mas Haris.
0: Yes.
1: Ini sudah sampai Sayung pukul 11:16. Untuk perjalanan Pati, Kudus, Demak, kedua arah terpantau lancar. Di depan area usaha beton sudah enggak ada genangan air. Dan di Sayung juga aman, kedua arah terpantau lancar, Mas Haris. Yeah. Ini mau lanjut ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yeah. Matur suwun.
0: Siap.
1: Yeah. Semoga hari ini penerbangan Kalimantan ke Semarang cuacanya baik, nggak banyak asap. Karena kemarin sore terjadi gagal penerbangan Mas Haris, terpaksa ya nggak ada yang dijemput karena ada gangguan asap. Begitu Mas, info yang kemarin sore. Matur suwun.
0: Terima kasih banyak informasinya. Di Kalimantan. Kemudian ya memang apa udah cukup parah juga kawan ya, udah cukup tebal dan sangat mengganggu ISPA karena banyak yang batuk-batuk. Kemudian ya, saluran pencernaan atau saluran pernapasannya jadi apa infeksi gitu, dan tentu ini mengganggu aktivitas. Sampai-sampai kemarin di Malaysia itu ada peringatan apa gitu, dipindahkan karena asap juga. Kabut asap itu pekat mengepung wilayah ini dan mengganggu jarak pandang di jalur transportasi. Belum lagi wilayah lainnya, Pontianak, kemudian Martapura dan macam-macamnya. Oke, baik. Saya kalau lihat videonya itu ngeri seperti itu ya. Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Mithya Hafiz menerbitkan surat edaran resmi melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan saat masa aktif paket telah berakhir. Aturan ini mewajibkan operator mengakumulasi kuota atau pengembalian dana dengan batas penyesuaian sistem hingga 28 September 2026. Demikian Newsflash.
0: Catatan lainnya lagi dari kawan

¿Qué van, Rasika? Robi melintas di Demak menuju ke arah Semarang lancar. Bagaimana dengan Genuk menuju ke arah Kota Semarang? Lancar, Pak. Hanya di rel kereta aja yang cukup padat. Tapi overall saya kategorikan lancar sih kalau ke arah kota. Kalau kepadatan sih biasa ya. Semarang menuju ke arah Gubuk Purwodadi lancar dua arah untuk siang hari ini. Mungkin sedikit padat di yang ada pekerjaan itu mana di sekitar kawasan jalur Pengapon. Oke, kemudian jalur lainnya kawan Semarang Solo lancar dua arah lewat Salatiga Ampel Boyolali. Oke, kemudian di Kota Semarang Damkar Kota Semarang juga sedang melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan kosong di sekitar Ngadirgo Mijen. Oke. Baik, waspada tetap jangan membuang puntung rokok sembarangan atau bermain api. Bermain api itu punya kiasan tersendiri ya. Jangan bermain api dalam arti sebenarnya bukan kiasan. Oke. Pak Ruyung. Selamat siang, pengen dengar lagunya Celine Dion. Celine Dion, apa yang Anda suka? Yang apa itu, Pak? Ini aja ya. Ini Celine Dion nih, bagus juga nih. Dulu pernah dinyanyikan oleh, diciptakan oleh, siapa? I Just Call To Say I Love You itu siapa ya? Tiba-tiba, Lionel Rich, bukan. Saya agak lupa ini, diciptakan oleh, penyanyi tunanetra itu dan dinyanyikan olehnya dan ini dinyanyikan oleh Celine Dion.

0: Sebuah komposisi yang diciptakan oleh Stevie Wonder, kata Pak Albertus. Iya, kadang-kadang apa sudah di ujung lidah tapi susah untuk diucapkan. Kurang ngopi mungkin ini efek. Wah, kemarin itu karena di tempat saya ada apa namanya lelayu, jadi saya ngobrol-ngobrol ngopi, kawan. Saya nggak biasa ngopi sebetulnya. Nah, nggak bisa tidur. Gak bisa tidur sampai malam, sampai pagi bahkan. Dan ini paginya kayak gini ini, kawan. Jadi untuk mikir kurang cepat gitu. Loadingnya itu agak lambat gitu, kawan. Overjoy, yang nyanyi tadi ternyata Celine Dion dan Stevie Wonder. Oke. Okay. Thank you Pak Albertus. Koreksinya, bukan koreksi ya, menginformasikan. Sementara untuk arus lalu lintas lancar di seputaran Rumah Sakit Columbia, Kota Semarang, Kalibanteng. Pak John Aziz, selamat siang. Ada laka lantas baru saja terjadi di depan Puskesmas Gajah arah ke Semarang. Pas di puter balikannya itu. Oke. Di depan Puskesmas Gajah. Ya. Ini kendaraan yang terlibat, kawan ya. Sedang cekcok loh kawan kita ini.
1: Puskesmas Gajah
0: biasa. Di mobil Puskesmas Gajah. Apa sini? Oh, Brio.
2: Ini mending pateni wae.
0: Baik. Ya, oke. Okay. Apa dengan apa? Ini kawan di depan Puskesmas Gajah arah ke Semarang. Baik, ada laka lantas ya. Melibatkan mobil beliau, tapi yang satunya lagi tidak terpantau itu, entah dengan apa ya, bumper belakangnya rusak, mobil apa ya, sisi belakangnya rusak, ya kendaraan yang terlibat aman kok, itu hanya baret-baret saja, lumayan juga ini, H1546FN, oke, baik, Toyota Yaris. Oke, siap. Oke, matur nuwun informasinya. So, kemudian catatan lainnya lagi dari, oh, 12:30 saatnya informasi jaring radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan membentuk tim khusus untuk mengecek 3.575 keluarga penerima manfaat atau KPM PKH yang terindikasi terlibat judi online. Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso mengatakan data tersebut berasal dari Kemensos RI yang bekerja sama dengan PPATK. Namun pihaknya masih melakukan pengecekan langsung ke lapangan karena tidak menutup kemungkinan identitas atau KTP digunakan oleh orang lain. Selama proses verifikasi, pencairan bantuan PKH bagi 3.575 KPM tersebut ditangguhkan.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Rasika FM Semarang, saya Doni Asar. Kodam 4 Diponegoro meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejumlah babinsa diterjunkan untuk memantau kawasan hutan dan lahan rawan kebakaran, terutama yang berdekatan dengan permukiman. Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Ahirudin Darojat, mengatakan pencegahan juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan atau membakar sampah sembarangan. Hingga 23 Agustus 2026, tercatat 232 kejadian karhutla di Jawa Tengah dengan luas dampak mencapai ratusan hektar lahan dan kawasan hutan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Lebih dari 1.500 pencari kerja memadati pendopo Melawapati untuk mencari kerja melalui Bejo Karir Day 2026. Sejak pagi, para pencari kerja mendatangi stan perusahaan satu persatu. Mereka mencari informasi tentang posisi yang tersedia, persyaratan hingga peluang kerja yang sesuai dengan minat dan kompetensi. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro Mahmudi bilang, Job Fair ini bertujuan menjembatani para pencari kerja agar dapat melamar pekerjaan sesuai bakat dan minat pada perusahaan yang tersedia. Di sisi lain, kegiatan ini juga membantu perusahaan mendapatkan kandidat potensial sesuai kualifikasi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Kondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madu.

0: Raya bersama dengan Rasika kawan saya Haris. Jadi
1: mengawal anda
0: siang hari ini. Kalau anda mungkin melintas di Kabupaten Semarang ke arah Temanggung ataupun ke arah Salatiga dan seterusnya, banyak gunung-gunung yang terasa begitu indah, apalagi dilihat pada pagi hari yang masih clear gitu. Ngomongin soal gunung kawan, sekarang yang lagi banyak dibicarakan adalah rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo. Dan belum ada proyek ya, saat ini masih dalam sebuah kajian. Karena kan prosesnya kajian dulu, baru perizinan, kemudian sosialisasi lingkungan, pengeboran eksplorasi, apakah nanti ditemukan panas yang cukup, baru dirancang tuh PLTP-nya atau pusat listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kan itu harus dibor sampai 2000-an meter gitu. Tujuannya bukan langsung mengambil panas sebanyak-banyaknya ya, tetapi membuktikan apakah benar di bawah sana itu ada sumber panas bumi yang layak menghasilkan listrik atau enggak gitu. Bahkan kalau pengeboran tidak menemukan sumber panas yang memadai, titik tersebut bisa dihentikan dan pencarian dialihkan ke lokasi yang kira-kira bisa ada prospek lainnya gitu. Di kawasan Gunung Ungaran itu konon katanya memiliki manifestasi panas bumi, termasuk fenomena seperti mata air panas, kemudian apalagi kemarin itu ya dijelaskan steaming ground di sekitar Gedong Songo gitu. Karena itu isu perlindungan lingkungan dan juga Candi Gedong Songo sebagai kawasan cagar budaya menjadi perhatian ya dalam proyek pengembangan proyek ini. Nah, pemerintah Kabupaten Semarang juga menegaskan bahwa aspek lingkungan, tata ruang, keselamatan masyarakat dan perlindungan cagar budaya juga dikaji. Nah, pertanyaannya panas bumi itu akan seperti apa gitu? Ketika proses berjalan sesuai rencana misalnya, apakah hasil eksplorasi positif pembangunannya akan dilanjutkan atau bagaimana? Tapi yang pasti katanya sih kalau udah oke atau udah positif kemudian bisa dikembangkan, proyeknya berjalan, bisa target operasinya untuk bisa di target operasi komersial itu tahun 2031 baru. Oke, apakah nanti akan dibor semuanya? Kita sebagai orang awam tentu butuh pencerahan ya. Karena geotermal ini informasinya sih berbeda dengan PLTS yang bergantung pada matahari atau pembangkit angin yang bergantung pada kecepatan angin. Panas bumi itu informasinya berasal dari panas bumi di dalam bumi dan dapat menjadi sumber listrik yang relatif stabil katanya. Kalau berhasil, Kabupaten Semarang ini bukan hanya punya industri, bukan hanya punya pertanian, wisata atau perdagangan, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu daerah penghasil energi terbarukan. Kalau berhasil, karena panas bumi bukan sekedar ngebor gunung lalu keluar listrik. Ada persoalan geologi, ada persoalan lingkungan, air, tata ruang, apalagi ya hutan, ya, wisata, cagar budaya dan macam-macam. Dan di bawah kaki Gunung Ungaran itu ada panas yang selama ribuan tahun tersimpar di dalam bumi dan sekarang manusia ingin mengubah panas itu menjadi listrik. Pertanyaannya sederhana, bisakah energi dari perut bumi dimanfaatkan tanpa mengganggu kehidupan di atasnya? Sebuah pertanyaan ya. Oke, ke jalan raya lagi. Pantauan lalu lintas, Pak Aji, selamat siang. Mengaris informasi laka di tol Semarang-Batang KM403 jalur B arah Jakarta. Ini posisi di lajur kanan. Oke, 403. Ini jalannya melambat. Kawan kita ada di lajur 1.
2: Laka lantas, Bang Aris.
0: Oke, sudah ada petugas, rubber cone.
2: 403.
0: Oh.
2: jalur A KM 403 Kali Kangkung Batang.
0: Baik, material besi yang dimuat oleh truk yang terguling ini, jadi ada mobil truk yang terguling muat besi, muat onderdil bekas ya, kemudian terguling, ada di belakangnya ada mobil Kijang Innova lama, tapi Kijang Innova lama warna silver, kemudian belakangnya ada tulisan kaligrafi, platnya saya tidak bisa ini apa memperbesarnya lagi, tapi apa namanya, wow, depan mobil Kijangnya ini juga nabrak truk yang terguling tersebut, tetapi tidak parah saya lihat, walaupun mungkin rusak ya, rusak berat ya, rusak ya, tapi sepertinya apa namanya, kaca belakangnya, kaca depannya tidak pecah ya. Karena mobil Kijang ini bisa mengantisipasi, mungkin juga jaga jarak sehingga bisa mengerem walaupun nyundul truk yang terguling tersebut. Ini material-material besinya apa namanya tumpah ke jalan, tapi tidak banyak ya, sudah ada petugas dan sudah ada mobil apa towing. Oke, terima kasih Pak Aji melintas menuju ke arah Batang. Pak John Aziz, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Gajah arah ke Semarang pas di apa U-turn itu, ya tadi melibatkan 3 kendaraan. Jadi kronologisnya mobil Yaris itu mau putar balik, kemudian diserundul sama truk dari arah timur. Posisi di depan mobil itu ada truk merah yang terlihat di video, posisi sudah menepi di tepi. Untuk truk yang tadi nabrak sempat kabur namun berhasil di stop oleh kendaraan lain. Oke, baru saja terjadi, belum ada pihak kepolisian. Penumpang mobil ibu-ibu dan anak balita mengalami shock, sudah ditangani oleh pihak puskesmas yang kebetulan berada di depan lokasinya kecelakaan tersebut. Oke, di Gajah ya. Kawan, jadi mau putar balik terus ditabrak truk. Nah, inilah kadang-kadang kita agak ini ngeri juga, apalagi mobilnya mobil kecil. Ini mobil Yaris kan mobil kecil ya. Semi-semi racing lah. Bukan racingnya tapi pendek. Tapi sebetulnya bukan itu juga sih. Ya kebetulan pas apa saja. Pak Widianto, selamat siang. Ini Bung Aris, karnavalnya kemarin yang juara lombanya. Oke, lomba karnaval di Kota Semarang. Oke. Oke. Oke, baik. Bagus juga sih. Ya, menampilkan tarian-tarian yang kreatif ya, pantas juga untuk juara ini. Anak-anak budanya juga kompak, ikut, asik nih. Oke, baik, Pak Yosef Arif, selamat siang. Mengomentari soal geotermal, jangan-jangan yang keluar bukan uap bertekanan tinggi, tapi lumpur yang muncrat tanpa henti, Bung Aris. Aduh, seperti di Jantim, lumpur Lapindo. Oke. Mudah-mudahan kajiannya bisa ini ya, semua kan ada kajian, jadi ya semua kajian, lumpur Lapindo juga ada kajian ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu, wong Jawa itu hanya bisa berdoa mudah-mudahan kan gitu, kata-kata mudah-mudahan itu kan sesuatu yang akrab di telinga kita. Oke, saya buka dulu catatan singkat dari redaksi untuk siang ini. News Flash.
1: Amerika Serikat dan Kanada kembali memanas setelah Presiden Donald Trump mengubah nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika usai negosiasi perang dagang dengan Kanada menemui jalan buntu. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menolak keputusan tersebut dan menegaskan akan tetap mempertahankan nama historis Danau Ontario. Demikian Newsflash.

0: Sehat alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
5: iya
6: ruam.
5: Tuh,
6: nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

Oke, okay. Saya manfaatkan waktu yang tersisa siang ini. Pak Budi Dharma, selamat siang, melintas di jalur mana ini? Oh, Arterio Sudarso, terpantau padat merambat. Oke, baik. Yang berarti yang ke arah Kaligawi ya? Yes. Karena memang cukup panjang dari pelabuhan menuju ke arah Kaligawi. Dominasi kendaraan-kendaraan besar, karena kendaraan pribadi pasti turun ke Ronggowarsito karena antreannya udah 2 kiloan lebih ya. Sementara jalur Cakrawala lalu lintasnya relatif cukup lancar, antrean untuk siang ini tidak begitu padat. KIW aman. Kaliwu, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan lancar. Semarang menuju ke arah Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang lancar. Semarang menuju ke arah Gubuk, Purwodadi lancar juga. Mungkin ada di daerah Pengapon sedikit melambat karena ada pekerjaan jalan. Semarang, Bawen lancar dua arah siang ini, lewat tol maupun lewat non-tol. Kemudian Bawen ke arah Salatiga, Ampel, Boyolali juga mulus. Yang udah masuk lagi, 3381, Pak Syarofuddin, selamat siang. Bumi Arti, halo Bung Aris, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delantis dengan Posesif, kawan, menutup pertemuan kita siang hari ini. Selamat beraktivitas.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Semarang 2026 berlangsung meriah di Ambarawa Minggu 30 Agustus kemarin. Sebanyak 85 kontingen turut ambil bagian dalam kegiatan untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pawai ini sekaligus menjadi momentum menghidupkan kembali semangat perjuangan para pahlawan, khususnya yang tercermin dalam sejarah Palagan Ambarawa. Para peserta berjalan kaki dengan rute dari Lapangan Pangsar Jenderal Sudirman menuju Pasar Kuliner Ambarawa. Sedangkan peserta mobil hias mengakhiri perjalanan di alun-alun Tambak Boyo. PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Semarang, Wiwin Sulistiyawati, mengatakan pemilihan Ambarawa memiliki makna karena daerah tersebut memiliki nilai sejarah perjuangan yang kuat. Selain memeriahkan kemerdekaan, pawai juga menjadi ruang bagi masyarakat menampilkan kreativitas seni dan budaya.
3: Serta yang berpartisipasi pada kegiatan ini
4: ada 85 kontingen, ya. Ada kontingen dari kontingen pelajar TK SD jalan kaki, kemudian SMP SMA, kemudian kontingen pejalan kaki dari BUMD, komunitas juga OPD, dan yang 44 itu dari mobil hias.
2: Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mendorong masyarakat mengisi kemerdekaan melalui karya dan pembangunan. Suasana meriah dan penuh kebersamaan mewarnai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus HUT ke-24 Paguyuban PKL Setiakawan di kawasan Pasaraya 1 Kota Salatiga Minggu sore. Beragam perlombaan dan kegiatan digelar untuk mempererat silaturahmi, sekaligus membangun kekompakan antar anggota. Ketua Paguyuban PKL Setiakawan Agus Salim mengatakan, kegiatan ini menjadi momen ganda, yaitu memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus ulang tahun Paguyuban. Menurutnya, kegiatan itu bukan sekedar hiburan, namun juga menjadi sarana mempererat persaudaraan para pedagang.
5: Kita mengadakan pada hari ulang tahun ke-81, semoga Indonesia tambah makmur, tambah maju, dan tambah bahagia. Dan ini HUT PKL ulang tahun yang ke-24, semoga tambah maju, tambah bahagia, dan tambah sejahtera ke depannya.
6: Anggotanya berapa?
5: 55.
2: Kedepan para anggota diharapkan semakin maju dalam menjalankan usaha, tetap rukun dan menjaga kebersamaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?" Jawab Nabi Ayub, "Aku malu dengan Allah, sebab karunia yang aku terima masih lebih banyak dari ujian yang aku derita. Alangkah baiknya seseorang yang mendapat ujian dari Allah meneladani sikap Nabi Ayub itu, karena ternyata yang demikian akan menambah kecintaan Allah dan mempercepat kesembuhan."

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken pilih kewontenanipun alam barzakh saderengipun ruh utawi nyawa-nyawa kula lan panjenengan niku bangsul wonten ing alam barzakh ugi saderengipun panjenenganipun Nabiullah Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam dipun dadosaken dening Gusti Allah utawi wonten ing dinten-dintenipun Nabiullah Adam dereng dipun pundhut dening Gusti Allah ing riku kewontenanipun alam barzakh qalilul anwar sekedhik sanget cahaya nuripun. Lajeng sabakdanipun ruh Nabiullah Adam ruhipun para anbiya wal mursalin soho ruhipun poro anak turuni poro ambiya wal mursalin soho ruhipun poro awliya Allah wa ibadillahi salihin niku melebet wonten ing alam barzakh wiwit alam barzakh kolowau melai padang sekedik sekedik akhiripun kathah derek sak pinten ingkang melebut wonten ing alam barzakh. Kranten punapa pancen kewontenanipun poro arwah nyowo kulolan panjenengan sedaya niku ing dalem angsalipun minggah saking alam barzakh ngantos dateng langit setunggal kalih tiga sekawan gangsal enem pitu niku minggahipun ala sabilit tadrid kedik dan kedik nopo setengah songko hikmahipun minggah kedik dan kedik niku nedahaken pilih kewontenan kulolan panjenengan sedoyo biiznillah waridoh
kirang kados punapa kemawon ing dalem kuwontenanipun benjang mugi-mugi kemawon bakal kegantol, bakal dipun cangking, dipun pundut dening para arwahipun para anbiya wal mursalin wa ibadillahis salihin. Niki ingkang dipun isyarahaken wonten ing Al-Qur'anul Karim kelawan dawuh wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ugi ingkang dipun isyarahaken dening hadis sahih dari dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Wa fi riwayatin Nasa'i Imam An-Nasa'i ugi dipun dawuhaken napa dawuhipun pematuripun para sahabat wong kula niku Kanjeng Nabi boten gadah ilmu, boten gadah lelakon kados panjenengan, kados pundi saged kula kelayan panjenengan nika pinanggih kempal dados setunggal. Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, besok kumpul kelayan sinten kemawon ingkang dipun cintai. Niki napa su'udul arwah ala sabil tadrij. Lajeng wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ugi sampun kawula aturaken bilih nggih kewontenan ruh kula lan panjenengan menika.

modal ing alam arwah. Mboten kaget pun. Kita niki cocok ingkang sampun dipun dawuhaken wonten ing setunggalipun hadis sahih alladzi rawahu al-Imam Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dawuhaken napa al-arwah junudum mujannadah fama ta'arafa sing biyen wis gatuk no alam arwah italafa bakal gatuk wono ing dunya wama tanakaro sing biyen no alam arwah pancen gak gatuk no dunya ya bakal ikhtalafa yang mboten gatuk. Niki lho, kanggo kula kali sampean minangka napa? Minangka tuntunan bimbingan ayo dibalekno kabeh niki napa? Dateng taufik hidayahipun Gusti Allah. Mek uang niku pun ngeten gak bakal mercaya karo ilmune, gak bakal mercaya karo perjuangane, sing luweh dipercaya niku napa? Sing ditemeni taufik hidayahe teng Gusti Allah. Niki mboten mari-mari. Kan lajeng nggih. Wa amma ahlus syaqawah. Mek uang niku pancen tinakdir dening Gusti Allah minangka tiyang ingkang bakal cilaka. Na'udzubillah min zalik. Ngeta. Sami mirengi dhateng dawuhipun Gusti Allah. Tapi angsalipun mireng kala wau dereng napa-napa sampun butek. Sampun keruh, sampun boten saged nampi. Akhire tiyang sing kados nyaten kala kados pundi oleh mlayu padha mbek mlayune tawon wekdal diwehi beluk kukus nggih nggih napa mboten niki akhire tiyang sing kaya ngeten niku napa nggih ta piyambakipun bakal ina nure makin surup. Senajan coro dohir piyambakipun niku gadah ilmu, gadah zikir, gadah ibadah, tapi pancen wekdal dipun dawuhi niki ukurane estu, estune niku lho maqam sidik niki wekdal menika sampun dados jelas. Napa sapa sing bakal dadi wong mukmin, sapa sing bakal dadi wong kafir? Nggih, naudzubillah min dzalik. Pun wekdal niku napa saknalika Gusti Allah sampun nyiapaken panggenan-panggenan ruh kala wau mangke wonten ing alam barzah pun disiapno. Ngeta, saderengipun niku para ruh niku teng pundi kemawon tindakan. Niki. Niku. Pun monggo minangka tuntunan kala wau sampun kawula aturaken bilih kuwontenanipun arwah ruh kula lan panjenengan sedaya menika saderengipun dipun dawuhi dening Gusti Allah alastu bi rabbikum niku boten sumerap napa-napa
malah ugi bodoh mboten ngerti dhateng napa ingkang dados kersanipun Gusti Allah. Kula takon. Menungso niku nggih sing barakno dados istimewa. Nggih. Tinimbang makhlukipun Allah ingkang lintune menungso. Nggih. Ngantos piyambakipun dados mulya, dados siap kaulanipun Allah ingkang saged ketuntun parek dhateng ngersanipun Allah niku namung melalui kalih perkawis. Beda kali hayawan kita, beda kelayan lari alit sak derengi pun bulu balik niku napa perkara sekali kala wau ingkang setunggal al ilmu lah niki lah bil umuri dunyawiyah wal ukhrawiyah wal haqa'ikil akliyah. Siji napa nyumerapi kudu nyumerapi iki perkawis napa mawon ingkang gegayutan urusan dunya napa kelayan urusan akhirat. Iki dhisik kita iki dereng berangkate nek berangkate niku mek wong thariqah mboten bedane dunya akhirat niku mboten bedane. Dunya kena digawa teng akhirat, akhirat yo kena didadekno dunya mergo kuwate kepentingan. Nek wong thariqah mboten beda niki. Nggih. Perkara beda gak beda niku terserah kula kali sampean, yak napa angsali nyetir. Niku. Nggih. Wal haqa'ikil akliyah. Kedah nyumerapi hakekot-hakekotipun nopo kemawon sing pancen gatuk coro a akal mboten mumet mboten. Mangkane ingkang kathah nopo kita menika sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mirengaken dedawuhan mirengaken napa mawon ingkang sae gitu boten cuma namung ngraos butek meraos berubah ngraos boten kerso malah-malah ngantos dipun hijab dipun aling-alingi dening Gusti Allah arupi napa akeh mbulete akeh alasane hanya semata-mata lah wong sing ngeten niku minangka wong napa sing ngakali elmune duduk minangka wong ngelmoni akale. Jadi wong sing ngeten niku mboten lungo teng al ilmu bi haqa'ikil aqliyah. Ben paham nggih? Ben paham napa mboten niki? Kan niki nggih alon-alon nggih alon-alon pun tah pun nggih masih titik-titik nggih pun tah. Sing penting napa fa insyaallah
nggih nderek dhateng semangatipun manah, nderek kelayan agengipun niat, nggih mugi-mugi pinaringan hasil, senajan tetes sak tetes pinarung hasil. Fa illam yusibha wabilun fatal, kita gak oleh udan terus, wong jenenge udan, kita masih yo gremis, kita pala ni kayu niku disirami yak nopo mawon, cuma digrimisi kalah segeri. Gini apa mboten? Gremis niki mek cara ilmu, artine ilmu dibarengi siri nuri Gusti Allah. Ben, monggo kula panjenengan.

Hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu, dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Di Subkota Semarang mengingatkan pengemudi truk agar tidak berhenti atau parkir di sekitar U-turn Pudak Payung. Staf Bidang Pengendalian dan Operasional di Subkota Semarang, Hendra, bilang U-turn hanya diperuntukkan untuk kendaraan berputar arah. Truk yang berhenti di sekitar U-turn dinilai mempersempit ruang manuver, sekaligus memperbesar blind spot dan mengganggu jarak pandang pengendara lain. Dishub mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan teguran dan mengarahkan pengemudi mencari lokasi parkir yang aman dan sesuai peruntukan. Dishub berharap pengemudi dan perusahaan angkutan turut menjaga keselamatan agar arus lalu lintas di kawasan Pudak Payung tetap aman dan lancar. Puluhan warga Dukuh Dopang, Desa Lahar, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati, menolak aktivitas tambang galian C yang diduga ilegal di sepanjang aliran Sungai Setro. Warga bahkan memasang portal beton dan garis polisi untuk menutup akses menuju lokasi penambangan. Koordinator aksi Ali Irfan mengatakan warga menolak keras penambangan karena dinilai merusak ekosistem sungai, mengganggu ketentraman dan mengancam keselamatan warga. Warga menuntut penutupan permanen, proses hukum terhadap pelaku, serta ganti rugi atas kerusakan sungai. Kepala Desa Lahar Sarwanto menegaskan Pemdes tidak pernah memberikan rekomendasi izin tambang dan mendukung penghentian aktivitas ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sugeng siang para pamidanget nglaras sari. Sampun tabas tunggal nggih, wancinipun mirengaken lelakon campur sari. Siang menika dinten Senin, pepanggihan malih kalian Kreta Putri. Hari terakhir di bulan Agustus ngaten nggih dan semarak memperingati merayakan hari kemerdekaan nggih. Semarak merayakan hari kemerdekaan sudah purna. Sampun rampung ngaten, sampung tingkas ngaten nggih. Terakhir kemarin to nggih, wonten Ambarawa ada karnaval. Di beberapa kecamatan-kecamatan ada karnaval, terus juga ada suguhan kesenian tradisional menopo. Kalau saya bilang itu jadilan atau jaran kepang, kuda lumping, tapi kalau orang sini bilang itu ada reok ngaten. Kalau bayangan saya reok menika reok Ponorogo nggih, tapi kalau di sini reok itu yaitu jadilan ngaten. Kemarin hari terakhir Semarak merayakan hari kemerdekaan. Seru nggih, sebulan penuh nggih, sebulan full merayakan hari kemerdekaan. Bulan September besok, nah ini sudah mulai bulan baru, target baru nggih to, lajeng aktivitas baru, agenda baru lagi ngaten para pamidanget. Nanging adicara nglarasari temtunipun mboten enggal nggih, adicara nglarasari selalu setiap jam 1 ngantos dumugi tabuh 3 kagem menemani para pamidanget sedaya wonten siang menika ngaten sinambi menapa kemawon, sinambi layah-layah, sinambi makaryo, sinambi dahar, sinambi wonten mergi. Wah, sinambi menapa kemawon nggih, adicara nglarasari mengudara saking 105,6 rasikalan pepanggian malih kalian Kreta Putri. Monggo ingkang badhe ngersake lelakon campur sari utawi ingkang badhe maringi info lalu lintas saged nggih pinarak mawon lan WA wonten 081-32-58-58-500. Ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Riyadi Wilujeng siang menika absen mawon lan salam katur burusminah Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim, wonten meteseh dan segenap pamidanget rasika. Matur nuwun, sampun pinarak. Pak Akbarudin, menika nyuwun info di Lingkar Kaliwungu arah ke barat kok tersendat, ada apa nggih? Lingkar Kaliwungu nggih arah ke barat. Menika kok dereng wonten update nggih Lingkar Kaliwungu. Oh nggih. Di sekitaran ini TL pelabuhan. Mbok bilih lho nggih, mbok bilih menika wonten kendaraan trouble menika. Amargi antrianipun panjang di Lingkar Kaliwungu di sekitaran TL pelabuhan nggih. Kok TL pelabuhan sanes-sanes. Wonten sekitaran jembatan Kayu Lapis. Nyuwun pangapunten. Wonten sekitaran jembatan Kayu Lapis yang arah ke barat menika antrianipun panjang. Nanging dereng wonten update nggih. Antrianipun saking PT Lukman menika di sekitaran jembatan Kayu Lapis, Pak Akbar. Cobi mangke nggih, mbok bilih ingkang sampun mios wonten sekitaran Lingkar Kaliwungu saged maringi info. Salajengipun wonten kawan di 9409. Waalaikumsalam, sugeng siang. Menika badhe nyuwun tembang kemawon lan kitun salam kagem sedoyo pamidanget rasika ngaten nggih. Matur nuwun, sampun pinarak. Lan ngersake lagu, lagunya diantrikan mawon. Nggih, dipun tenggo nggih lagunya, ini saya siapkan ngaten. Pak Gondo, matur nuwun sampun pinarak. Lan sampun kathah ingkang ngersake lelagon campur sari, kawula puter mawon lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglaras sari.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Tasi wonten ati corong larasari. Kaulo pikak WA malih nyeng kang sampun pinarak siang meniko wonten Pak Hans. Sugeng siang meniko Pak Hans ngendiko semangat Senin. Sinambi kereta-keretaan. Kereta-keretaan nite kereta. Nah oh kereta-keretaan ini truk nyeng. Oh nyeng. Kok banyak banget truknya ngaten nggih ngersake lagu ke mau diantrikan nggih Pak Hans Pak Didik Sigi Setiawan sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta sekawan rasikan siang menika kula perjalanan saking Wangkang tumuju Bawen. Kula siang menika via jalur Kota Rumiyin nggih Mbak Greta. Mboten via Gunung Pati. Ngaten Mbak Greta. Kali ini pun Wangkang lancar nggih kedua arahipun. Cuaca ini pun bentar size itu mengatakan Mbak Greta sini ada kata jadilan yang nganuk ya penyari Mbak Tengah ini nyedia
0: leres Pak
1: begini di pangan jadian atau Mbak Greta
0: leres
1: Greta sampun dumugi Kali Bandul ya
0: Kali Banteng
1: Kali Bandul, mereka Kali Banteng gitu.
0: Kali Banteng
1: lancar banget.
0: Oke, siap-siap. Matur nuwun, Pak Didik Sigi Setiawan. Sampun pinara. Ya, menawi jadilan menika kan sebenarnya kesenian tradisional Jawa Tengah nggih. Tapi kawula ajrih ngaten Pak Didik Sigi Setiawan nggih. Dados nggih. Ningali saking tebih kemawon. Ngaten, pokoke nek angger pengen nginguk munggah tembok nanti kalau sudah sudah main udah turun lagi nanti pengen nginguk lagi munggah tembok lagi ngaten Pak Didik Sigi Setiawan salajengipun engkang sampun pinarak malih kawan di 4732 sugeng siang menika maringi info untuk Lingkar Kaliwungu nggih ini update di sekitaran jembatan Kayu Lapis.
2: Update terbaru di Lingkar Kaliwungu ada siap. Truk kontainer mogok ya Mbak Tirta.
0: Matur nuwun. Di jembatan Kayu Lapis ternyata ada truk mogok posisi di lajur kiri nggih. Ini yang menyebabkan ketersendatan. Matur nuwun kawan di 4732 sampun maringi info. Ibu Mai sugeng siang menika badhe tindak Demak nggih. Jaluripun saking Semarang tumuju Demak menika lancar nanging sedikit tersendat di sekitaran HIT. Dereng wonten update menika wonten antrian sekedhik di sekitaran HIT kalian wonten sekitaran Kino. Mbok bilih wonten rob mbok bilih nggih. Nah, menika wonten antrian sekedhik kemawon. Nanging tumuju ke arah Demak Kota jaluripun lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun Ibu Mai. Tasih wonten ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari siang menika wonten ati corong larasari.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Adek, bulan ini sudah dapat vitamin A loh.
6: Vitamin A? Bukannya buat mata aja?
5: Nah, itu dia. Ternyata vitamin A bukan cuma buat kesehatan mata aja. Ayah bunda, bulan Februari dan Agustus merupakan bulan pemberian vitamin A. Setiap bayi dan balita berhak mendapatkan kapsul vitamin A secara gratis di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat.
7: Vitamin A membantu menjaga daya tahan tubuh, melindungi kesehatan mata, dan mendukung tumbuh kembang anak. Untuk bayi usia 6-11 bulan diberikan kapsul biru 100.000 IU.
5: Sedangkan anak usia 12-59 bulan mendapatkan kapsul merah 200.000 IU. Kapsul merah juga diberikan kepada ibu nifas sesuai ketentuan petugas kesehatan. Vitamin A diberikan secara gratis, jadi jangan sampai terlewat.
7: Yuk bunda, ajak si kecil ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vitamin A.
5: Vitamin A, anak sehat, tumbuh kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinara wonten Ibu Mai sami-sami menika kala wau ngersakake info perjalanan saking Semarang tumuju Demak nggih. Lan lagunya diantrikan nggih. Menika sampun kawula siapaken. Kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinara wonten Jalan Meranti Banyumanik sugeng midhangetaken lalakon campur sari sinambi menapa kemawon.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Prosesi ruatan anak berambut gimbal kembali menjadi magnet wisatawan dalam Dieng Culture Festival atau DCF 2026. Tradisi yang digelar di Kompleks Candi Arjuna, dataran tinggi Dieng Banjarnegara ini, disaksikan lebih dari 2.000 wisatawan. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara untuk menyaksikan langsung prosesi pemotongan rambut anak berambut gimbal yang menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Dieng. Wisatawan asal Kazakhstan, Aileen misalnya, menilai tradisi dan budaya Dieng sangat autentik serta menjadi pengalaman menarik baginya yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Sementara Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyebut keberhasilan DCF merupakan hasil kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan pelaku ekonomi kreatif. Berdasarkan data Bank Indonesia, DCF mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat Dieng dan sekitarnya hingga sekitar 50 miliar rupiah. Peringatan HUT ke-81 Jawa Tengah menjadi momen untuk memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi masyarakat. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan, semangat itu sesuai dengan tema HUT ke-81 Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah Wolong Pulo Siji, Gumbregut Nyawiji. Gumbregut dimanai sebagai semangat, sedangkan Nyawiji berarti menyatu. Semangat ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, salah satunya Borobudur Friendship Run 5 km di Boyolali. Sekitar 1.000 peserta mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian menuju Borobudur Marathon 15 November. Selain olahraga, penutupan HUT Jateng juga diisi promosi kuliner lokal dengan 4.500 porsi soto Boyolali dan sego tumpang gratis. Pemprov Jawa Tengah menilai kegiatan olahraga dan kuliner dapat sekaligus menggerakkan ekonomi dan UMKM serta pariwisata wisata daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Tase wonten ati corong larasari lan ingkang sampun pinarak malih menika wonten Bumai. Bumai ngendika wah panase Mbak mboten kantenan ngaten kedah tumbas es cekek menika. Aduh, jangan es cekek deh. Jangan es cekek. Ini aja air mineral dingin ngaten. Kalau es cekek aduh harus itu kan pasti akan manis nggih kalau es cekek. Ngaten matur nuwun Ibu Mai. Pak Satya sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon. Siap. Matur nuwun sampun pinara. Diantrikan lagunya nggih Pak Satya. Lan para pamidanget menika siang menika bentar sangat nggih. Lan di sekitaran Sayung ini sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Yang di Lingkar Kalimu antrean masih cukup panjang. Amargi wonten truk yang mogok di jembatan Kayu Lapis posisi di lajur kiri. Menika yang menyebabkan ketersendatan di sekitaran Lingkar Kaliwungu. Kawula puter malih lelakon campur sari wonten adicara nglarasari.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E.

0: Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
2: Baru-baru ini, Project Panama, sebuah proyek milik perusahaan AI Anthropic, terungkap lewat dokumen persidangan di Amerika Serikat. Anthropic diketahui membeli buku fisik dalam jumlah besar. Buku-buku itu kemudian menjalani proses yang disebut pemindaian destruktif. Caranya cukup ekstrim. Punggung buku dipotong, halaman-halamannya dipisahkan, kemudian setiap halaman dipindai menggunakan mesin berkecepatan tinggi. Setelah isi buku berhasil diubah menjadi data digital, buku fisiknya tidak lagi dipertahankan. Kertasnya dibuang atau didaur ulang. Sementara isi digitalnya digunakan secara internal untuk kebutuhan pengembangan AI. Pertanyaannya, mengapa perusahaan AI sampai butuh buku fisik? Bukankah internet sudah penuh informasi? Jawabannya berkaitan dengan kualitas data.
3: Internet sekarang dipenuhi tulisan buatan AI. Nah, masalahnya kalau AI terus belajar dari tulisan AI lain, kualitasnya justru akan turun. Ibaratnya fotokopi dari hasil fotokopi. Setiap salinan berikutnya makin kehilangan ketajaman, ya kan? Nah, karena itu yang sekarang dicari bukan lagi data dalam jumlah sebanyak mungkin. Yang benar-benar diburu adalah data yang otentik. Tulisan manusia yang lahir sebelum AI ikut mengisi internet. Dan itulah kenapa buku-buku terbitan lama mendadak jadi harta karun. Bukan karena usianya, melainkan karena isinya dipastikan murni ditulis oleh manusia.
2: Dan buku punya keunggulan. Buku telah melalui proses penyuntingan. Isinya biasanya lebih panjang dan lebih terstruktur. Ada buku akademik, buku sejarah, buku sains, buku hukum, novel, bahkan buku-buku yang sudah langka dan tidak tersedia dalam bentuk digital. Jadi bagi perusahaan AI, buku bukan hanya benda untuk dibaca. Buku adalah kumpulan data. Disinilah kemudian muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah sebuah buku boleh dihancurkan hanya karena isinya sudah berhasil diambil? Dari sudut pandang perusahaan, mereka membeli buku secara syah, memang. Tapi dari sudut pandang penulis, penerbit, pustakawan, dan pecinta buku, persoalannya tidak sesederhana itu. Karena buku bukan hanya kumpulan kata, buku juga merupakan artefak budaya. Ada buku yang sudah tidak dicetak lagi. Ada buku yang hanya tersisa beberapa eksemplar saja. Ada buku yang menyimpan sejarah satu masyarakat. Dan kalau buku langka dihancurkan setelah dipindai, kita kehilangan benda fisiknya untuk selamanya. Apa insight yang bisa kita ambil? Kita sering mengatakan bahwa AI sedang membuat dunia semakin digital. Tetapi cerita tentang buku ini memberi gambaran yang berbeda. Bahwa untuk menjadi semakin digital, AI justru butuh benda-benda fisik dari masa lalu. Buku-buku yang selama puluhan tahun menyimpan pengetahuan manusia. Dan mungkin tantangan kita ke depan bukan hanya membuat AI semakin pintar, tetapi memastikan dalam perlombaan membuat mesin belajar dari manusia, kita tidak kehilangan warisan yang sedang dipelajarinya. Karena AI bisa menyimpan isi sebuah buku, tapi apakah AI bisa menggantikan makna sebuah buku sebagai bagian dari sejarah manusia? Bagaimana menurut Anda? Oh ya, ada satu lagi insight menarik yang disampaikan oleh Dr. Indrawan Nugroho, Founder Corporate Innovation Asia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi inovasi. Dari soal AI yang baca buku lalu memusnahkan buku, beliau menariknya ke dalam tim kerja Anda. Mari kita simak.
3: Sekarang coba lihat pola ini di luar konteks buku. Kemajuan seringkali menghabiskan bahan bakunya sendiri tanpa kita sadari. Sampai akhirnya sesuatu yang benar-benar orisinal jadi semakin langka. Nah, hal yang sama bisa saja terjadi di tempat kerja Anda. Bukan pada buku, melainkan pada cara orang-orang di dalam tim berpikir. Semakin sering semua orang mengandalkan template yang sudah ada, maka semakin sedikit ruang bagi pemikiran yang benar-benar baru untuk muncul. Coba ditanyakan pada diri Anda sendiri, apakah tim Anda masih melahirkan ide-ide yang orisinal?
1: Insight. Saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Tasih wonten ati corong larasari. Kawula bika WA malih nggih. Engkang sampun pinarak malih menika wonten kawan di 6370 sugeng siang. Menika wonten bonang benter ngaten. Alhamdulillah benter. Nah, gubuk asmara nyuwun pangapunten nggih dereng saged kawula puteraken. Salajengipun Pak Suparno, selamat siang. Alhamdulillah selalu sehat lan absen kemawon kalian nyuwun tembang saking woro ingkang judulipun menopo kemawon. Oh siap. Saking woro nggih, woro Widowati. Matur nuwun sampun pinarak. Kawan di 4172 sugeng siang menika kalian sinten nggih? Kawan di 4172 ngersake lagu kemawon saking Didi Kempot. Matur nuwun. Sampun pinarak ngaten lagunya diantrikan mawon lan para pamidanget ini ada kebakaran gudang kadosipun nggih kalau dari info yang dikirim nggih ini kebakaran lagi di rumah huni atau gudang ini rumah huni atau gudang nggih ini di daerah mana? Ya, ini info dari damkar. Tapi petugas damkar sudah meluncur ke lokasi ya. Ngaten info nipun. Kawan di 6370 matur nuwun sampun pinarak lagunya diantrikan kemawon. Tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zevia Rani. Sebanyak 5 dari 8 SPBE yang melayani wilayah Banyuwangi dan Situbondo mengalami keterbatasan stok akibat pemblokiran akses jalan masuk PT Misi Mulia Petronusa atau MMP. Aksi demonstrasi warga terkait sengketa lahan tersebut telah menutup jalur distribusi sejak Rabu 26 Agustus 2026. Menghadapi situasi tersebut, Pertamina Patraniaga mengambil sejumlah langkah mitigasi guna mengamankan rantai pasok energi bagi masyarakat. Pertamina berkoordinasi secara intensif dengan manajemen PT MMP Bosowa Energasindo untuk memulihkan operasional pengisian, serta menggandeng aparat penegak hukum guna menjamin keamanan dan kelancaran jalur distribusi.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Wacana reaktivasi jalur kereta api di Situbondo memicu himbauan agar nasib masyarakat terdampak tidak diabaikan. Anggota DPR RI Nasim Khan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Situbondo, DPRD dan PT Kereta Api Indonesia KAI perlu duduk bersama sejak awal. Langkah tersebut diambil untuk merespon pantauan kondisi lapangan di Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Legislator dari daerah pemilihan Banyuwangi Situbondo Bondowoso itu mengingatkan agar pembahasan tidak hanya berkutat pada teknis dan konsep perkeretaapian, tetapi juga menyentuh skema kompensasi serta relokasi warga.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Batik tempe beji Kota Batu terus berkembang dan bahkan telah menembus pasar Amerika Serikat. Batik ini terinspirasi dari identitas desa beji yang dikenal sebagai sentra tempe dengan lebih dari 360 produsen tempe rumahan. Pengrajin batik tempe beji, Tri Nur Hayati atau Inung, mengatakan ide batik tempe muncul dari pemerintahan desa beji dan Karang Taruna pada 2021. Kemudian melibatkan ibu-ibu di setiap RW melalui pelatihan membatik. Saat ini, batik tempe beji diproduksi dalam bentuk batik tulis dan cap. Pesanannya datang dari berbagai daerah seperti NTB, Bali, dan Kalimantan, bahkan hingga Amerika Serikat. Motif yang diminati antara lain tempe, peta Indonesia, dan tulisan Wonderful Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

keseling golek dalan liyane mulih ya aku ngenteni. Coba mesti.

Larasa, deringipun kawula pamit saking ati Coro Larasari menika wonten update saking damkar nggih bilih kala wau jam 14.25 ada kebakaran pengolahan sampah jadi biosolar di daerah lokasinya itu rumah pompa Kali Banger. Dados di sekitaran daerah pelabuhan nggih. Nah, ini infonya. Ditambah lagi juga ada kebakaran lahan di daerah Gunung Pati nganten nggih. Terus yang menika ada beberapa kebakaran nganten para pamidangat ingkang sampun pinarak malih kawan di 6370 lagunipun ingkang menika onjeh matur nuwun sampun pinarak Pak Eko. Ini di kebakaran di sekitar Semarang Utara nggih leres di sekitar rumah pompa Kali Banger nggih. Ini tadi di depan stasiun Poncol lewat dua damkar. Matur nuwun. Bunda Karti sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Lan Krita Putri pamit rumiyin nggih para pamidanget saking ati Coro Larasari amargi sampun purno ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Lan menika wonten Pak Kasan nyuwun info Lingkar Kaliwungu kok macet nonton menapa wonten truk mogok nggih di jembatan Kayu Lapis posisi di lajur kiri. Terus wonten truk box yang mogok arah ke barat ini posisi di lajur kiri. Nganten Pak Kasan infonipun. Krita Putri pamit rumiyin saking ati Coro Larasari amargi sampun purno nggih para pamidanget ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Lan sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Matur nuwun ingkang sampun pinarak wonten ati Coro Larasari. Sugeng siang pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo dinilai perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi bersih, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Dosen Institut Islam Kuningan Jawa Barat, Dr. Dahori menilai pengembangan geotermal tidak cukup hanya berorientasi pada pasokan listrik. Pemanfaatan sumber daya alam menurutnya harus memberikan kemaslahatan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan. Dahori mengingatkan aktivitas geotermal berpotensi mempengaruhi tata air tanah, termasuk debit dan kualitas mata air. Resiko geologi seperti gempa induksi juga perlu diantisipasi, mengingat kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo memiliki nilai ekologis tinggi dan berdekatan dengan pemukiman warga. Karena itu, pengembangan geotermal harus menerapkan prinsip keadilan, musyawarah, dan keberlanjutan agar manfaat energi bersih tidak mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah untuk mengolah timbunan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang menjadi bahan bakar solar. Gubernur Jawa Tengah mengatakan upaya ini menjadi salah satu skema Pemprov Jawa Tengah mengatasi timbunan sampah di TPA Jatibarang, sekaligus memanfaatkannya menjadi sumber energi. Selain Jatibarang, penanganan timbunan sampah juga didorong di kawasan Solo Raya dengan melibatkan investor. Gubernur menyebut pengelolaan sampah juga harus dilakukan dari hulu melalui program Desa Mandiri Sampah. Sedangkan sama dengan volume lebih dari 1.000 ton per hari diarahkan ke skema pengolahan sampah menjadi energi listrik. Untuk volume 100 hingga 200 ton per hari, sampah diolah dengan model RDF menjadi bahan bakar industri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita berkelana kota, Kawah Rasika, sudah jam 3 sore. Dan ini sudah ada Pak Bibit, ada Pak Pepeng yang sudah menyimak ya dari TikTok ini. Katanya hanya bisa lihat lewat online, katanya Pak Pepeng. Oke, siap. Terima kasih ya sudah gabung dan Kawah Rasika sore hari ini di sekitar Lingkar Kaliwungu ya. Untuk Lingkar Kaliwungu itu antriannya masih terlihat imbas ada truk mogok, truk box mogok. Posisinya di jembatan kayu lapis dan antreannya ini sudah cukup panjang. Jadi Kawah Rasika yang mau ke arah barat bisa hindari Lingkar Kaliwungu, bisa masuk jalur ini dalam kota Kaliwungu ataupun masuk tol saja untuk menghindari antrean. Terus yang di kebakaran yang di Kalibanger itu ya, yang di sekitaran pelabuhan, ini juga masih dalam proses pemadaman ya Kawah Rasika. Kawah Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500 dan ada update dari Pak Ardian. Tadi jam 14.45 ya, di Jalan Setiabudi arah turun, tepatnya 50 meter sebelum TL Patung Pangeran Diponegoro, ada truk tangki yang sasisnya patah. Ada sasisnya patah dan ada temannya yang menemani gitu ya. Dan patah antara kabin dan tangki. Ekor antreannya sudah sampai mendekati Siloam. Begitu infonya. Terima kasih Pak Ardian untuk update-nya. Ibu Nini Herawati.
1: Menjelang sore Mbak Gre. Aduh, larasarinya sudah kelewatan. Ini saya...
0: Iya sudah kelar.
1: Perjalanan dari ini Karangayu.
0: Dari Karangayu
1: mau ke Jati Barang. Tapi mau lewat sing dalan Ombo Wai. Karena sedang dalam rangka melarikan diri dari kenyataan.
0: Aduh.
1: Menghadapi akhir bulan yang luar biasa tanggalnya, pusingnya udah banyak banget, jadi escape, kabur.
0: Okay.
1: Mau jemput anakku aja.
0: Okay.
1: Diajak maem. Biar dia ngoceh gitu. Saya seneng, bahagia. Ya itu obatnya mak-emak kan.
0: Iya betul.
1: Jadi nanti habis maghrib atau jam 5-an balik kantor lagi, karena anak-anak kantor saya pasti padang lembur ini, sekalian bawain makan buat mereka. Sementara kabur dulu biar nanti sore ngelihat hasil kerja anak-anak tuh tidak emosiong. Kalau hiburan sih Mbak Gri.
0: Iya siap.
1: Arep nanggap si Unyilawati. Kon ngoceh mbek maem bakso biasa nih nyanyaknya kayak gitu. Ah, bahagia. Jalan ya Mbak Gre, nanti siap. Saya lewat biasa ngalian BSB belok di Pasmot aja. Mau lewat Untung Suropati kok rodok males. Lewat sing lempeng-lempeng wae. Gitu ya Mbak Gre, lagunya mau minta Gilga dah lewat. Ya wes sing ceduk-ceduk aja apa, paling kalau enggak rollerblade ya Hong.
0: Oke.
1: Kasih Mbak Gre.
0: Siap. Hong aja ya Ibu ya. Iya nih akhir bulan, kayaknya akhir bulan pada pusing kayaknya ya. Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Yuda Porter. Ini sebelum TL Patung Pangeran di Diponegoro, ada truk tangki yang arah ke Semarang ya, yang arah turun ya. Dan saat ini jalurnya sudah melambat tapi masih lancar. Terima kasih Pak Yuda untuk update-nya. Pak Santoso.
2: Selamat sore Mbak Greta. Abdul Talin Mbak Greta yang
0: siap.
2: Pengaturan yang di Cakrawala lalu lintas normal Mbak ya. Nah itu tinggal pembenahan-pembenahan pinggiran-pinggiran. Sebentar lagi mungkin bisa selesai itu. Yang dari

0: Barat. Lancar Mbak Grita ya, terima kasih.
1: Oke.
0: Mbak Grita, tadi itu lagunya Restu Bumi yang versi siapa itu Mbak Grita? Kok bagus?
1: Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih infonya itu Restu Bumi itu yang versi cover ya, Gypsy King, kayak Gypsy King gitu Pak Santoso. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kawan Rasika, kalau lagi ada urusan di sekitar Samsat Ungaran, jangan langsung cabut. Coba geser sedikit ke sebelah barat Samsat Ungaran. Ada satu spot yang ternyata lumayan lengkap. Samsat Ungaran Business Center. Mau nongkrong? Ada Burjo Pantry. Buka 24 jam, tempatnya sejuk, nyaman, wifi, ada live music, menu juga banyak. Parkir, luas. Kalau lagi cari menu yang lebih berat, ada Warung Bebek Happy. Aneka olahan bebek, free wifi, ada playground dan parkir luas. Mau olahraga? Tinggal mampir ke Studio Senam 77. Studionya luas, nyaman dan ber-AC. Nah, kalau kendaraan butuh treatment, ada Car Wash D5. Cuci hidrolik, cuci salon, bahkan ada layanan antar jemput. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi satu kawasan, mau makan, nongkrong, olahraga, sampai cuci kendaraan bisa. Dan buat kamu yang lagi cari lokasi usaha, di situ tersedia juga lahan 300 meter persegi di area Samsat Ungaran Business Center. Info selengkapnya, hubungi UPPD Ungaran 0823-2888-0532. Samsat Ungaran Business Center, mampir boleh, betah juga boleh.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Muktamar NU, AHWA resmi dipakai Miftahul Ahyar kembali menjadi Rais AM. TNI buka peluang warga Dayak pedalaman menjadi prajurit. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Muktamar ke-35 NU di Jombang resmi mengubah mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Sistem Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA menang lewat voting dengan 400 suara berbanding 150 untuk One Man One Vote. 9 kiai kemudian ditetapkan sebagai anggota AHWA dan bertugas menentukan kepemimpinan PBNU periode 2026-2031. Hasilnya Kiai Haji Miftahul Ahyar kembali dipilih sebagai Rais AM PBNU melalui musyawarah mufakat. Dia mendapat amanah untuk merangkul seluruh potensi NU dan menjaga kebersamaan organisasi. TNI membuka peluang lebih besar bagi masyarakat suku Dayak pedalaman untuk menjadi prajurit. Presiden Prabowo meminta syarat rekrutmen disesuaikan dengan kondisi masyarakat adat, termasuk persoalan tradisi seperti tato. Mabes TNI menyatakan arahan itu akan ditindaklanjuti, sementara mekanisme dan bentuk penyesuaian syaratnya masih dibahas. Kita ke mancanegara kawan, Toyota mengambil langkah yang terbilang di luar kebiasaan dengan menyiapkan produksi mobil listrik Lexus di Shanghai, China mulai tahun depan. Mobil yang diproduksi rencananya berupa SUV listrik dengan target awal sekitar 1.000 unit per bulan. Menariknya, Lexus akan menggunakan teknologi Giga Casting yang bisa menyederhanakan proses produksi sekaligus mengurangi bobot kendaraan. Langkah ini menjadi strategi Toyota menghadapi ketatnya persaingan mobil listrik di pasar China.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan hari ini ya, sore hari ini langit di Ungaran dan sekitarnya mulai mendung kawan Rasika. Nah, apakah ada potensi hujan nanti? Nanti kita update cuaca juga ya bersama BMKG. Bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang kawan Rasika, bagaimana untuk cuaca hari ini? Karena kalau untuk Ungaran dan sekitarnya ini mendung, dan yang di daerah Lingkar Kaliwungu ini antriannya sudah bertambah. Antriannya itu mulai dari Mangkang, jadi mulai dari Kebon Binatang Mangkang ya, cukup panjang antriannya sore hari ini. Imbas ada truk mogok di jembatan Kayu Lapis. Jadi truk box posisi di lajur kiri itu mogok sejak siang tadi. Sampai dengan saat ini belum ada evakuasi atau perbaikan. Dan antriannya cukup panjang mulai dari Kebon Binatang Mangkang yang arah ke barat. Kalau untuk arah sebaliknya, saat ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Dan tadi juga diupdatekan oleh Pak Santoso ya, untuk pekerjaan jalan yang di Arterio Sudarso, tepatnya di Jembatan Cakrawala itu sudah hampir selesai gitu ya. Dan ini juga ada Pak Toto D, ini menginfokan ada truk kol diesel tangki air yang patah bodi di pertigaan atau perempatan Patung Pangeran Diponegoro dari arah Ungaran, arah turun ya, posisinya di lajur kanan. Yang melintas ini harap hati-hati, terutama yang lewat jalur tersebut. Saat ini ketersendatan juga tidak ada ya. Ada sih, tapi pendek saja ketersendatannya. Masih aman lah untuk jalurnya. Terima kasih Pak Toto D untuk update-nya. Pak Lilis Sugiarto. Pak Lilis Sugiarto ini menginfokan Blora panas cetar dan sampai sore hari ini ya. Oke. Lagunya coba nanti ditunggu ya Pak Lili, saya carikan dulu lagunya. Ibu Nini Herawati.
1: Mbak Kre, ini sebelum toko kosmetik di Ngalian yang viral itu ada kayak mobil box, aduh aku gak bisa videoin, yang warna hijau itu loh, mobil truk box gede yang warna hijau tuh berhenti pinggir jalan, kok kayaknya ada kayak daunnya ya, apa mogok ya, kayaknya nanti sore kalau masih pasti bikin macet ini. Iya, hongku keluar. Asing Mbak Kri.
0: Sami-sami Bu Nini. Hati-hati yang melintas di depan toko kosmetik viral ini di daerah Ngalian ya, kawan Rasika. Ini sudah ada update dari Bu Nini, mudah-mudahan tidak menyebabkan antrean untuk nanti sore saat pulang kerja. Lanjut lagi Bu Nini. Sudah sampai di sekolah si kecil. Nah, bawa tas merah. Iya, dadah. Bawa tas merah, apa ini isinya ya? Oke.
1: Sudah jadi seragamnya. Seragamnya udah jadi.
0: Seragam. Terima kasih Ibu Nini. Pak Harisa Dovi. Siap, mau request aja, ditunggu ya lagunya ya Pak Harisa Dovi. Pak Didik Setiawan.
2: Halo, ditunggu selamat ya, sore Pak Didi.
0: Iya, selamat sore
2: Ibu Nini Herawati.
0: Dari Jepara ya. Dari Jepara menuju ke arah Banyumanik. Dari Jepara menuju ke arah Banyumanik sejauh ini dari Jepara sampai di Kaligawe lancar. Nanti masuk Tol Muktiharjo ke arah Banyumanik mau keluar Srondol boleh. Jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Didi Setiawan dari Jepara menuju ke arah Banyumanik. Begitu infonya. Dan yang di TL Patung Pangeran Diponegoro melambatnya sedikit saja pas di TL-nya, jadi tidak ada antrian panjang. Yang masih terlihat antrian panjang di sekitaran Lingkar Kaliwungu, karena antrian di Lingkar Kaliwungu ini mulai dari sekitaran Kebon Binatang Mangkang, jadi cukup panjang antriannya. Imbas ada truk box yang mogok posisi di lajur kiri ya kawan Rasika, yang menuju ke arah barat ini harap hati-hati saja. Pak Harisa Dovi, ini coba lagunya saya carikan dulu ya Pak Harisa Dovi, ada atau tidak nih di playlist. Terima kasih Pak Harisa Dovi. Nah, untuk kawan Rasika yang sudah gabung di TikTok ini ada Pak Katimjo, Pak Marino, Pak Dedi Haryanto, Pak Kamdani, ada Kakang Sudi, ada Lestawawa, ada Claudio Lupu, ada Didi, Pak Didi, ada Kurnia 122, terima kasih sudah gabung, ada Pak Widodo, ada Dix, ada Rafael Adiatma, terima kasih ya yang sudah gabung di TikTok. Dan yang gabung di TikTok juga boleh, mau update lalu lintas boleh, mau menanyakan jalur juga boleh, mau request lagu juga boleh. Jadi boleh, mau request lagu di TikTok, mau request di 105,6 juga boleh ya. Pak Almuna.
3: Sore Mbak Greta.
0: Iya,
3: ini
0: sore Pak Almuna.
3: Tadi ada toko apa itu namanya kecantikan yang viral itu namanya Lisa Mart itu Mbak. Lisa Mart itu di Ngalian. Coba nanti kalau ada truk yang mogok saya fotokan dan videokan Mbak.
0: Oke, siap.
3: Minta lagu Mbak Batas Senja. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu ya Pak Almuna lagunya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kita lanjut lagi ya ke Orasika. Terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Aduh ayah, si kecil demam setelah imunisasi. Aku jadi khawatir.
6: Tenang bun, katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
5: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit.
7: Ayah, bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi. Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
8: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dapat diberikan sesuai anjuran petugas kesehatan.
7: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
8: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
7: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berkelana kota. Dan yang sudah gabung ini ada Pak Eko. Pak Eko, ini salam buat kawan Rasika yang lewat di Jalan Simongan, Ayla atau Agia Hitam tadi. Tapi gak sempat balas klakson tadi. Oke, siap. Terima kasih. Pak Asrori, selamat sore.
1: Selamat sore yang lagi siaran dan teman-teman Rasika,
0: yes,
1: ini yang
0: Pak
1: siaran
0: Asrori.
1: Siapa ini, Mbak Greta sama apa siapa ya? Pokoknya selamat sore lah, salam sehat semuanya. Mau minta infonya posisi ini di Jeraka, tujuannya mau itu jemput orang di Patebon ya. Itu katanya kok di Purin, saya lihat tuh merah merona panjang juga. Untuk wilayah kotanya gimana? Apa sama? Ada kemacetan juga ya? Matur suwun.
0: Oke. Ini Pak Asrori.
1: Halo.
0: Ini Pak Asrori menanyakan jalur ya. Ini menanyakan jalur ke arah barat ya. Kalau ke arah barat, di Jerakah ya, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, ini mau menuju ke arah Patebon. Kalau menuju ke arah Patebon, belum ada info sih yang di sekitar Purin ada apa ini. Tapi kalau wilayah kotanya ini aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Asrori untuk infonya. Pak Alumna? Di mana ini ya? Oh, ini yang ini yang di Ngalian ya?
2: Nih, ya kiri jalan itu.
0: Oh, ini di Ngalian.
2: Nah,
0: ini
2: yang toko yang viral, ya? Baru viral di Samad, di Prof. Hamka.
0: Oke.
2: Okay. Jalan Prof. Hamka Ngalian, tapi ini tidak ada kemacetan di daerah
0: okay,
2: sini.
0: Oke, siap-siap di toko kosmetik itu tidak ada kemacetan. Terima kasih Pak Alumna. Pak Sapta, ini jalan Grafika macet karena ada pekerjaan galian. Apakah ada pekerjaan galian PDAM? Ada pekerjaan galian PDAM gitu ya di jalan Grafika, dan saat ini belum ada yang mengatur lalu lintas. Oke, terima kasih Pak Sapta untuk infonya. Pak Asrori?
3: Oh, ini ya.
1: Di itu Mbak, apa di lingkar Kaliwungunya itu loh, itu
0: di lingkar
1: arah ke barat itu macet panjang ini. Itu ada info dari teman itu udah setengah jam kejebak macet itu.
0: Iya betul, itu ada truk mogok Pak Asrori, maaf, makanya di Purin. Kalau Purin kan Kendal ya, sudah masuk kota Kendal. Kalau lingkar Kaliwungu itu ada antrean di sekitaran, simpulnya di jembatan Kayu Lapis, karena pas di jembatan Kayu Lapis itu ada truk box yang mogok posisi di lajur kiri itu. Tidak ada apa, belum ada proses evakuasi, belum ada truknya, masih ada di situ Pak Asrori. Jadi itu yang menyebabkan antrean. Begitu Pak Asrori. Pak Rizky,
4: selamat sore Mbak Greta, selamat sore juga kawan Rasika. Pukul 15 lebih 54 menit ini sudah sampai daerah Tuntang ya Mbak Greta, pulang dari Sragen via Gemolong Karanggede Suruh sampai dengan Salatiga. Tadi lewat lingkar Salatiga juga masih lancar semua. Untuk cuacanya tadi itu di daerah Sragen sampai dengan Salatiga itu panas. Ini menginjak di daerah Tuntang arah ke Gunung Ungarannya terlihat sedikit mendung ya Mbak Greta. Semoga ada titik-titik hujan biar gak terlalu panas, biar adem dikit ya Mbak Greta. Begitu aja, mohon infonya untuk exit tol Muktiharjo gimana Mbak Greta infonya? Terima kasih.
0: Oke, untuk exit tol Muktiharjo untuk saat ini biasa antrian di Kubro itu, kalau yang belok kirinya masih lancar, tidak ada ketersendatan di exit tol Muktiharjo. Lanjut lagi ada Pak Jet Miko.
5: Wilayah
3: Selamat sore, Mbak Dita.
5: Pak Asrori, infonya Pak Alumna.
3: Mohon maaf, minta info perjalanan Semarang ke Kudus gimana, Mbak Gerita?
5: Oh, ini yang...
3: Oke, terima kasih, Mbak.
0: Oke, Pak Jatmiko, ini menanyakan perjalanan dari Semarang menuju ke arah Kudus. Sebentar, Semarang menuju ke arah Kudus, gitu ya Pak Jatmiko ya. Kalau untuk saat ini sih jalurnya lancar, dalam kota Semarang juga lancar. Betulkah Semarang ke arah Kudus, Pak Jatmiko? Soalnya ini kok suaranya nggak jelas ya. Oke, sejauh ini kalau Semarang ke arah Kudus masih lancar, Pak Jatmiko. Pak Ragil Prio.
6: Mbak Kri, sore Mbak. Mbak yang ke barat mending lewat tol ya Mbak, kita ya Mbak. Masuk tol di Kaliwungu gitu Mbak. Karena ini aku coba masuk lewat Kaliwungu kota juga.
0: Kredit,
6: baru
0: ya?
6: Masuk ke Sumberjo tuh udah macet Mbak. Ngasih Mbak kabar ya Mbak. Yang belakang biar masuk tol aja Mbak.
0: Oke
6: sih.
0: Nah ini sudah ada update dari Pak Ragil. Karena masuk dalam kota Kaliwungu pun juga padat. Jadi mending masuk tol saja. Nah kepadatan kalau dalam kota Kaliwungu itu mulai dari sekitaran begitu masuk tol masuk kota Kaliwungu yang di SPBU Suking itu kredit sampai panjang sih sampai di pasar sore Kaliwungu ya. Jadi cukup panjang untuk antreannya. Mendingan masuk tol saja seperti yang diupdatekan oleh Pak Ragil. Kalau lewat lingkar Kaliwungu ini antrean juga panjang. Nah tadi temannya Pak Asrori juga sudah 30 menit terjebak macet di sekitar lingkar Kaliwungu. Nanti kita lanjut lagi, Kawara Sika, kita break dulu. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.
7: Jam 4 sore, waktu dirasika.
8: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
9: Pengamat komunikasi dan pemerhati perlindungan data pribadi Unika Semarang, Paulus Andre Ediva, meminta pemerintah transparan terkait dugaan pencurian sekitar 1,2 juta data penerima bansos di Jawa Tengah. Paulus menilai masyarakat perlu diberitahu jika data pribadinya berpotensi terdampak agar bisa mengantisipasi penyalahgunaan data. Kewajiban pemberitahuan tersebut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sementara itu, Dinas Sosial Jawa Tengah mengaku sudah mengetahui dugaan pencurian data sejak Februari 2026. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah Isri Adi Widodo mengatakan, data terkait perkara tersebut masih menjadi barang bukti kepolisian. Hingga kini belum ada layanan pengaduan khusus bagi masyarakat untuk memastikan data mereka terdampak atau tidak. Sebanyak 1.550 dokter dan dokter gigi peserta program internship Dokter Indonesia di Jawa Tengah kembali menjalankan tugas setelah menjalani evaluasi kesehatan. Evaluasi ini dilakukan menyusul meninggalnya 6 dokter magang sepanjang tahun 2026. Secara nasional, lebih dari 10.000 peserta internship sempat diliburkan pada 30 Juli hingga 14 Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Dr. Zulfahmi Fahab, menegaskan peliburan hanya untuk pemeriksaan kesehatan, bukan penghentian program. Dari 1.552 peserta di Jawa Tengah, sebanyak 1.547 dinyatakan siap dan layak melanjutkan program. Zulfahmi memastikan seluruh peserta yang dinyatakan layak kini sudah kembali bertugas. Peliburan sementara juga disebut tidak berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
8: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Sardian dan Anda masih mendengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk sore hari ini, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Anda? Silahkan bagikan informasi Anda di 081-32-58-58-500. Dan terima kasih juga yang menonton siaran kita di live TikTok Rasika Radio Rasika USA ya, untuk TikToknya. Jadi silahkan kalau Rasika yang mungkin lagi ngelangut di jalan. Di jalan ngelangut, nyetir lah. Silahkan juga bisa melihat, berkomen di Kelana Kota. Untuk kawan Rasika yang biasanya sih nggak ada macet di jalur Pantura, cuman ini yang arah ke barat ini padat banget di kawasan Lingkar Kaliwungu, kawan Rasika. Kepadatan itu mulai dari exit tol Kaliwungu sampai nanti simpul ketersendatan itu ada di jembatan Kayu Lapis, kan Rasika. Jadi cukup panjang sekali, kurang lebih ada mungkin 3 kiloan lah. 3 kilo ya, seperempat lah. Ada apa tuh?
1: Ada truk mogok.
0: Hei, di atas jembatan.
1: Di atas jembatan Kayu Lapis.
0: Kok Senen ono truk mogok, aneh. Biasanya tuh truk mogok itu Rebo, Kamis, Jumat itu. Ini Senin. Awal pekan ya gak boleh. Harus dicek itu. Mungkin truknya rusak. Oke. Yang sudah bergabung di Kelana Kota, terima kasih Pak Hans. Oke. Kemudian Pak Sukarjo, ini Camat Guntur Demak, menginformasikan, mengirimkan video.
2: Selamat sore,
0: kondisi Mbak Greta.
2: Sore, Pak. Selamat sore, kawan Rasika.
1: Iya, Pak.
2: Kami informasikan jalur antara Guntur, Buyaran, Demak, Pantura, kemudian Demak Kota, kondisi saat ini masih lancar. Saat ini saya sudah sampai di jalur Jalan Sultan Trenggono, Jalan Sultan Trenggono, Pantura, tepatnya di sampai di depan SMA 3.
0: Okay.
2: Kondisinya lancar. Itu saja Mbak Gre, update terkini pada pukul 4 lewat 5 menit. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih informasinya. Pak Sukarjo, Camat Guntur, Demak. Ini melintas Pak Sukarjo itu di kawasan Pantura Timur ya, Demak ya, mulai dari Guntur sampai dengan Buyaran sampai dengan masuk kota Demak. Ini lalu lintasnya terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan, cuacanya pasti panas tuh. Lancar sih untuk kedua arahnya, tidak ada ketersendatan. Kemudian ini ada
1: Pak Rizky.
0: Pak Rizky.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat sore juga Mas Yuli.
0: Iya.
3: Sekitar sudah 2 dekade ya enggak dengerin suaranya Mas Yuli.
0: Masyaallah.
3: Agak sedikit lupa-lupa ingat ini saya Mas. Ini udah sampai KM berapa ini Mas Yuli?
0: Lah saya enggak tahu.
3: KM berapa ini tuh? 434 Mas Yul. 434. Masih lancar. Cuacanya sedikit mendung ya di atas Gunung Ungaran. Gitu ya Mas Yul ya.
0: Oke.
3: Arah ke Kaligawe nanti. Semoga lancar di Kaligawenya.
0: Baik.
3: Terima kasih Mas Yul.

0: Ya satu yang kemarin macet panjang viral banget waktu hari minggu.
1: Apa ya? Bukan. Hari kerja kok.
0: Hari kerja.
1: Pokoknya truk yang terguling yang panjang banget long vehicle hari Rabu apa hari Kamis kayaknya. Iya kalau nggak Rabu Kamis.
0: Kamis ya. Aku pulang dari Kaliurang itu. Macet mas. Belok langsung keluar Bawen. Wah, untung saya nyiar ke lana kota. Ini ora loh. Wah, lalu macet. Bisa mungkin minggu nih, Pak, tekan Semarang.
1: Kirain lihat story-nya Rasika.
0: Ya, saya kan juga memantau lah.
1: Iya, harus dong.
0: Di KM431 itu ada perbaikan jalan menyempit di lajur sebelah kiri, Kang Rasika. Mungkin Kang Rasika melihat ada apa itu jalan yang ada kayak tergerus ya, cukup panjang, itu lagi diperbaikin di KM431 kemarin waktu ada laka truk yang terguling itu. Saat ini lalu lintasnya masih terpantau ramai, lancar, tidak tersendat, tidak, hanya melambat sedikit saja. Ekstra hati-hati karena itu jalur menurun ya, karena Sika, Anda jangan terlalu ngebut ketika mendekati KM431. Langsung ambil lajur sebelah kanan dan kurangi kecepatan. Kemudian ada
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
2: Mas Yuli, saya mau tanya jalur mas. Dari Jateng mau ke arah KIK. Bagaimana mas jalur saya mas? Sun.
0: Oke, menuju ke kawasan industri Kendal. Lalu lintasnya dari arah Demak menuju ke masuk kota Semarang terpantau masih ramai lancar, kepadatan itu di setiap U-turn saja, terutama nanti di U-turn batas Demak. Tapi nggak ada antrian panjang sih. Masuk Semarangnya aman, lancar sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe. Kalau Anda ngetol Muktiharjo keluar tol Krapyak, ini terpantau lancar. Saya sarankan sih keluar tol Kaliwungu biar langsung bisa waktu ya, memotong waktu. Wah, waktu dipotong. Cuman, nah ini ada cumannya. Cumin. Baik di lingkar Kaliwungu maupun di dalam kota Kaliwungu, ini terpantau padat merayap. Nah, kalau misal nih keluar tolnya Kendal. Atauan ya.
1: Kejauhan.
0: Ya mengatur.
1: Muter.
0: Itu mungkin bisa lewat jalur alternatif juga. Lewat ini.
1: Nanti. Mana? Kalau Srogo itu berarti masuk.
0: Nanggung juga sih.
1: Kalau Srogo itu berarti masuk dalam kota Kaliwungu dulu ya?
0: Itu bisanya misal exit tol Krapyak, kemudian lewatnya Kaliancar itu ya sebelum pas di Pasar Mangkang itu belok ke kiri lewati jalur tersebut kemudian menuju ke arah hutan-hutan itu yang mungkin ada banyak perumahan, salah satunya perumahan Puri Delta Asri 9 itu, nanti tembusnya jalur ke arah Kaliwungu. Nah, baru dari situ mungkin nanti bisa lewat ke arah Pasar Geladak ke kiri. Nanti tembusannya kemana? Tembusan yang ke arah Sekopek tuh. Nah, lumayan tuh. Kalau dari Sekopek, kemudian ke arah KIK-nya lancar. Soalnya ini panjang banget. Mulai dari exit tol Kaliwungu itu sudah ada kepadatan arus lalu lintas. Baik yang mengarah ke lingkar Kaliwungu maupun yang ke arah dalam kota Kaliwungu. Gitu, Pak. Pak Soleh. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Kris.
3: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
3: 16.10 meluncur dari Kota Jepara menuju Kota Semarang. Perjalanan via jalur konven untuk Jepara Pecangaan Gotri ramai lancar. Suasana. Cuacanya cerah berawan. Lintasan kering. Mohon infonya mengarah ke Kota Semarang apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
0: Apa sih harus menghindar?
1: Mengarah ke Kota Semarang.
0: Hadapin dong. Oke, baik. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Sore hari ini melintas dari arah Jeporo menuju Semarang. Lalu lintasnya sih masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan untuk Gotri Welahan.

0: biasa ada antrian sedikit sih di TL Kalipucang, kemudian di Welahan sampai dengan Mijen lancar, Mijen sampai dengan Terengguli juga lancar juga, tidak ada ketersendatan, aman, lancar sampai dengan Lingkar Demak maupun lewat dalam kota Demak sampai dengan masuk Semarangnya. Tidak tersendat, hanya padat sedikit nanti di batas Demak. Kemudian
1: Pak Muiz, ketersendatan di Pantura Pati, lokasi area perbaikan jalan dari arah Juwana ke Pati Kudus. Sebelum Lingkar Pati, jalurnya padat merayap.
0: Padat merayap di kawasan jalur Pantura Pati, Ganrasika. Masih ada perbaikan jalan. Sebelum masuk Lingkar Pati itu sudah ada ketersendatan kalau Anda dari arah Juwana. Ekor ketersendatan sampai daerah ini apa? Apa kono ge ya? Cangkring ya. Di sana ada SPBU setelah rumah makan Dua Puteri kalau enggak salah itu. Mm-hmm. Itu setelah itu rumah makan itu ada SPBU kiri jalan kalau Anda dari arah Juwana. Nah, mulai di situ tuh untuk ketersendatannya. Gitu. Ya, terima kasih informasinya Pak Muiz. Ini kemudian mengupdate lagi Pak Muiz pengecoran dur banget ya jalan. Tinggi banget ya di yang dicor itu karena Sika sebelum masuk Lingkar Pati, sebelum ke arah dalam kota Pati itu lagi dicor, cukup tinggi ternyata. Dan sampai di Lingkar Pati lalu lintasnya lancar, tidak ada ketersendatan, tetap ekstra hati-hati. Cuacanya masih sama kayak kemarin-kemarin dan kemarinnya lagi. Kemarin juga sama, kemarin-kemarinnya juga mendung. Sama, yaitu panas.
1: Oh, kirain mendung.
0: Panas, mendungnya dikit aja. Kemudian
1: Pak Ragil.
0: Pak Ragil.
2: Mbak Kri, Mas Ili.
0: Yes.
2: Karena ada kepentingan ke daerah Pelantaran, Geledak situ. Jadi ini aku putar balik, Mbak. Putar balik, tapi nggak lewat tol. Lewat Mangkang, masuk ke hutan atas itu, dari Pono, terus ke Geledak, Mbak. Itu totalan nih, Mbak. Jadi ya wis lah, tak muter. Senang lihat antriannya panjang ya Pak.
0: Masuk Semarang. Betul.
2: Gitu Pak. Matus.
0: Baik, okay. Terima kasih Pak Ragil, Priyo Jatmiko. Nah, lewat situ aja kayak Pak Ragil. Pak Ragil. Nah, jangan karena Pak Ragil nih nak bentot ya. Uh-uh. Jadi lewat belakang. Apa hubungannya? Pokoknya Pasar Mangkang belok ke kiri karena Sika. Lurus ngikuti jalur tersebut, nanti ada persimpangan langsung ke arah kanan. Ke arah kanan lewat Podorejo, kemudian Darupono, Delta Pomo 9, nah lewat situ aja. Meskipun juga nanti ada kepadatan, kayaknya masih ada perbaikan jalan sih untuk jalur Buca Kaliwungu itu di sebelum ya sekitaran Puri Delta Asri 7 itu di situ tuh. Kayaknya gitu ya Pak Ragile.
3: Jalur tersebut nanti ada persimpangan langsung ke
2: ini arah. Udah mau nyampe perum yang delta lagi Mas, yang tengah hutan nih Mas. Cepat lancar.
0: Lancar lah. Nah ya perumahan di tengah hutan gitu kayaknya. Syahdu gitu ya.
1: Katanya masih banyak macannya katanya.
0: Iya, maksudnya bukan macan gede gitu enggak.
1: Iya.
0: Ini kalau dulu aku pernah lewat di situ ada yang jualan belacan. Plasteran macan, kayak kucing gitu.
1: Oh iya, kucing hutan itu kayak kucing hutan.
0: Kucing itu udah agak gede, anaan sih. Itu masih buta gitu, masih belum bisa ngelihat. Itu kulitnya kasap, kayak kulitku.
1: Warnanya hitam ya? Warnanya hitam?
0: Enggak, warnanya kayak macan.
1: Berarti loreng-loreng
0: ada, gitu? Ada, ya lorengnya enggak beraturan gitu. Oranye sama hitam. Mati sayangnya.
1: Mati?
0: Iya, kejatuh dari belakang sana.
1: Oh.
0: Dari atas lantai. Aduh, aku tangisin dia. Kemudian ini ada Pak Surya Dharma. Ada truk tangki air rusak di jalan, di lajur kanan dari arah Banyumanik menuju ke arah Semarang. Di lampu merah Undip, jadi ada sedikit ketersendatan tapi masih jalan pelan. Oke, terima kasih Pak Surya Dharma. Ada truk tangki mogok karena Sika itu sebelum TL Undip atau TL Patung Diponegoro. Lalu lintasnya lumayan agak panjang sampai di Kiai Mojo atau pertigaan Hotel Serata itu ya. mulai di situ tuh. Terima kasih informasinya Pak Surya Dharma. Posisi truk tangki yang mogok itu ada di lajur sebelah kiri. Kemudian Pak Agus Jaya.
4: Selamat sore Mbak Krita. Selamat sore. Sore Mas Yuli.
0: Sore.
4: Menginformasikan Mas Yuli, Mbak Krita, truk yang mogok di jembatan KLI, persiapan, lagi persiapan evakuasi. Sudah ada polisi sama direk itu. Terima kasih.
0: Ayo buruan. Rasika lagi nunggu banyak sekali, itu lagi ngantri. Oke, sudah mulai prepare untuk di evakuasi ya, untuk truk yang mogok di jembatan kayu lapis karena Rasika di lingkar Kaliwungu. Semoga sih segera ya, karena ini antreannya masih 3,5 km lebih karena Rasika dari mulai exit tol Kaliwungu sampai dengan nanti simpulnya di kayu lapis. Yang agak krodit memang lewat dalam kota. Lewat dalam kota Kaliwungu itu mulai tersendatnya dari SPBU Sukeng itu yang sering banjir kalau hujan sebentar saja sampai perlintasan rel kereta api Kaliwungu. Nah, itu dia. Cukup panjang banget. Lagi karena Sika mungkin, karena mungkin juga cair juga akan lama juga. Pasar Mangkang belok ke kiri. Itu jalur Palir kawan Rasika, nanti lurus saja ngikuti jalur tersebut, ada persimpangan jalan. Ada Tugu Lilin di situ, belok ke kanan. Nah, belok ke kanan ngikuti jalur utama saja dan lewat hutan-hutan, enggak usah takut ya. Nanti itu ke arah Podorejo. Podorejo nanti ada pertigaan ke kiri, itu jalur Darupono, hutan-hutan juga kawan Rasika, ketemu Perumahan Puri Delta Asri 9, kemudian nanti ketemu jalur utama Kedungsuran itu, nanti ke kanan saja. Dah, ikuti jalur itu. Terima kasih Pak Agus informasinya. Kalau Pak Agus ini pasti dari arah barat, bisa ngelihat nih. Wah, mau dievakuasi nih. Pak Faizal Ramadhani.
5: Selamat sore Mas Juli dan Mbak.
0: Selamat
5: pukul
0: sore.
5: 16.14 mau OTW pulang ya, masih di sekitaran Demakota yang cuacanya sangat cekar membahana. Panas, ngetep-ngetep dari pagi sampai siang ini. Mohon info ya Mas, jalan pulang, terutama Sayung Pariau Sebeton dan Hit, ada genangan atau tidak, dan ada antrian atau tidak. Matur suwun, mohon infonya.
0: Matur suwun, terima kasih Pak. King Cobra lagi. Ini yang kemarin King Cobra di mana itu? Semarang ya. Damkarnya top. Tapi kadang ya deg-degan ya. King Cobra, King Roco nih. Oke Pak Faisal, terima kasih sudah bergabung di Kelana Kota. 16.14 menuju ke arah Semarang dari arah Demak, lalu lintasnya juga masih cukup lancar sampai dengan masuk kota Semarang. Kepadatan sedikit saja nanti di batas Demak, TL Genduk gitu. Untuk jalur Sayung aman, lancar, tidak tersendat, tidak ada antrean panjang juga. Aman untuk dilewati di sore hari ini. Itu Pak Faisal. Ngetol juga lancar sampai dengan masuk tol Mutiharjo, keluar tol Jatingaleh. Jatingaleh lanjut menuju ke arah Jatidiri, kemudian Pawiyatan Luhur sampai dengan Kretek Wesi. Kretek Wesi sedikit padat di mana tuh? TL Dewi Sartika saja. Selebihnya aman, lancar, tidak ada ketersendatan sampai dengan Unes. Kemudian ada Pak Ari Arianto.
6: Ada truk mogok Mas Juli, ada kita
0: walaupun ya truk tangki. Apa ya truk tangki ya apa?
6: Kayak gini gimana?
0: Banyu.
6: Mas Juli.
0: Portal. Walah.
6: Di sebelum TF Pak tunggu dah, ya.
0: Oh kanan, lajur kanan ya. Tadi ya, bilang lajur kiri lagi. Oke, terima kasih informasinya Pak Arianto, lajur kanan ya untuk truk tangki yang mogok. Mogok karena ternyata potol itu antara kepala sama tangkinya itu. Ya bukan gandengan ya, kayak terbelah itu. Kasihan itu.
7: Selamat sore Mbak Kereta Putri
0: ya,
7: selamat
0: Pak
7: sore
0: Ari.
7: Mas Yuli menginfokan Mbak Kereta Mas Yul. Ini ada truk patah, kayaknya patah bagaimana itu model
0: poklek itu.
7: Di sebelah kanan ya, sebelum TFA tunggu dah. Matur suwun. Lalin sudah mulai anu Mas, tersendat ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Informasinya Pak Arianto. Jadi ada truknya itu sebelum TL ya, ya agak jauh gitu sebelum TL ini apa tadi?
1: TL
0: Patung Diponegoro Undip Andasika arah turun ke arah Gombel ke arah Kota Semarang bawah. Ini lajur sebelah kanan. Truknya itu bentuknya
1: tangki.
0: Ya tangki. Tangki.
1: Tangki air.
0: Warna biru dan tak kirain loh iki apa kok aneh men. Oh, ternyata patah itu sasisnya. Ini kalau ini sasis ini yang patah ini. Oke, Pak Arianto kemudian.
1: Pak Eko.
8: Selamat sore Mas Yuli, selamat sore Mbak
0: selamat Greta. Selamat sore.
8: Laporkan dari Jalan Indra Prasta mau lurus ke arah Jalan PR Tendean
0: pas
8: perempatan Lalin itu sedang kredit karena PR Tendean ada perbaikan jalan di lajur kanan. Terus ini di simpangnya muntel di tengah.
0: Simpangnya muntel
8: ditambah di tengah. Ada motor diseruduk mobil juga.
0: Aduh,
8: di sini.
0: Aneh-aneh, Pak.
8: Korbannya baik-baik aja. Motornya yang tidur di jalan ini Mas Yanes. Sempat negosiasi di tengah jalan tadi. Tiga menitan kali negosiasi di jalan gitu.
0: Aduh.
8: Ya, malah ditambah klakson-klakson.
0: Nah, tambah panas.
8: Terus mereka minggir dulu ini untuk hitung-hitungan cari susuan. Gitu ya Mas Bayu. Sore-sore teman Rasika. Lalu lintasnya mulai padat ini.
0: Oke.
8: Saya tak mumpet dulu lah daripada pusing di jalan ini. Gitu ya Mas Yudi Mbak Greta.
1: Oke.
8: Terima kasih.
0: Paling Senin kan Rasika. Awal pekan ya kalau di jalan itu. Aduh kayak orang anu aja ya. Apa namanya?
1: Apa?
0: Dehidrasi. Jadi kurang fokus karena memang panas gitu ya. Panas awal pekan lagi habis kemarin minggu turun yang omah di rumah enak. Ini kerja,
1: Belum lagi akhir bulan.
0: Apa itu?
1: Iya, apa itu? Kenapa akhir
0: kan bulan? Kan enggak ada ono kerja ya.
1: Lah enggak kerja ya enggak dapat duit.
0: Iyalah. Oke. Dan nanti kita lanjut lagi karena Sika. Oh iya, tadi Pak Eko Tanah Mas itu mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di Indraprasta yang arah ke Pier Tendean pas yang di perempatan lalu lintasnya terpantau cukup krodit, ada Pier Tendean ada perbaikan jalan lajur kanan, kemudian nanti ada kepadatan juga, ada insiden ya motor diseruduk mobil. Mungkin lupa ngerem atau mungkin kurang fokus lagi. Ya, padat merayap ya di dan krodit di perempatan Indraprasta, Pier Tendean, Imam Bonjol gitu. Lagi ada negosiasi di pinggir jalan itu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita dengarkan Jaring Radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. PT KAI Daop 9 Jember memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang dengan menyiapkan pembangunan 96 jalur perlintasan atau JPL di wilayah kerjanya. Dari jumlah tersebut, 10 JPL menjadi prioritas dan saat ini tengah dibangun. KAI menargetkan seluruhnya mulai beroperasi pada awal Oktober 2026. 10 titik tersebar di Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Jember. 5 diantaranya berada di Kabupaten Jember. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widianto Toro mengatakan, pembangunan JPL menjadi langkah pencegahan untuk menekan risiko kecelakaan. KAI juga telah merekrut 400 petugas untuk mendukung pengelolaan 96 JPL. Sepanjang 2025 tercatat 19 kejadian temperan, sementara hingga 2026 sudah terjadi 4 kejadian.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Abidin Abdul Haris menyampaikan, ada 6.000 lebih lembar uang palsu ditemukan di wilayah kerja Bank Indonesia Malang sepanjang semester 1 2026. Dia menjelaskan uang palsu yang ditemukan, diantaranya pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan beberapa juga ada pecahan dengan nominal kecil. Menurutnya, temuan uang palsu itu akan menjadi perhatian khusus dari Bank Indonesia, karena peredarannya bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan rupiah.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Car Free Day CFD di Kota Madiun resmi kembali aktif di Jalan Pahlawan. Hari Minggu gelaran perdana berlangsung meriah dengan kegiatan bebas dari kendaraan bermotor dan aktivitas jual beli. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntu meninjau langsung gelaran CFD kali pertama itu untuk melihat apa yang harus ditingkatkan ke depan. Menurut Bagus, keberadaan CFD memang difokuskan untuk giat olahraga. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora sengaja menggandeng cabang olahraga dan komunitas untuk meramaikan. Di gelaran perdana ini sudah ada komunitas sepatu roda, mobil remote control, push bike, sepak takraw dan komunitas menembak. PLT Wali Kota pun mengapresiasi partisipasi masyarakat tersebut.
4: Kawan selamat sore dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. DPRD Kota Surabaya usulkan rencana pembangunan jalan tol tengah kota Surabaya dialihkan ke sisi timur Surabaya demi mengurai kemacetan menuju Pelabuhan Tanjung Perak sekaligus menjaga estetika kota. Arif Atoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya menilai kawasan timur lebih berpeluang berkembang jadi koridor baru tanpa mengganggu permukiman padat pusat kota. Dalam skema, jalan tol berbayar milik pemerintah pusat nantinya bisa berjalan berdampingan dengan jalan luar lingkar timur, JLLT tidak berbayar milik Pemkot Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi. Karena ia sadar, satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi, kawan Rasika. Terima kasih Anda yang terus berbagi informasi di 081325585500. Dan untuk sore hari ini, kawan Rasika, mengarah ke barat, ke arah Kendal gitu ya. Ini terpantau cukup padat dan merayap. Dan sudah mulai mencair ya, kawan Rasika. Sudah mulai dievakuasi untuk truknya, kayaknya sudah dievakuasi deh. Karena sekarang simpulnya bukan di kayu lapisnya, tapi di ini setelah dulu ada stekom itu. Nah di situ tuh, di sekitaran itu aja. Gak tahu di situ ada kendaraan mogok juga atau bagaimana ini. Karena jika melintas nanti bisa diupdate informasinya. Jadi sudah mulai ada titik terang di jalur arah ke KIK ya, di lingkar Kaliwungu. Meskipun masih padat merayap dan simpulnya berganti yang dulu ada stekomnya itu. Oke, kemudian ekornya sampai di pisahan jalur interchange antara yang mau ke arah lingkar maupun yang ke arah dalam kota Kaliwungu. Hindari dalam kota Kaliwungu karena jalur konven dan cukup padat dan merayap juga. Sama sih sebenarnya, tapi lebih pendek yang di ini lingkar Kaliwungu saja. Kalau memang Anda sudah ikut antre, terlanjur ikut antre, pilih mana nih enak di lingkarnya apa yang di dalam masuk ke arah kota Kaliwungu. Mendingan lingkar saja karena hanya sekitar 1 km saja maju setelah dulu ada stekom itu di lingkar Kaliwungu. Nah di situ tuh simpulnya. Setelah itu lancar, padat memang nanti di sebelum jembatan kayu lapis, tapi relatif lancar, hanya padat sedikit saja. Kemudian sudah bergabung ada Pak Warsito.
1: Ye, selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore
1: semuanya. Ye, menginformasikan ini Mas Yuli dan Mbak Greta bahwa di TL Ngesrep di tepatnya di depan toko cat itu ada truk tangki mogok yang ke arah Semarang. Jadi ini menyebabkan ketersendatan agak panjang sampai di Banteng Rider sana, Mas. Jadi harap berhati-hati bagi kawan yang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan yang ke arah Semarang dari Banyumanik ini agak tersendat. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Ya, terima kasih informasinya Pak Warsito. Untuk truk tangki yang patah sasisnya ya di lajur sebelah kanan sebelum TL Patung Diponegoro Undip arah ke Gombel atau arah turun Kota Semarang. Ini masih di sana dan lalu lintasnya juga masih cukup padat. Terima kasih Pak Warsito informasinya. Kemudian Pak Tommy Waseso.
2: Selamat sore Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Selamat sore.
2: Mau menanyakan truk mogok yang sebelum lampu merah patung kuda itu sudah disingkirkan belum ya Mas ya? Mau pulang nih. Matur suwun.
0: Ini terpantau lancar, hanya padat sedikit kalau tadi itu sampai di Samsat untuk ketersendatannya. Sekarang sudah enggak, hanya di sekitaran Siloam itu agak sedikit padat, tapi relatif aman lah untuk dilewati Pak. Gitu, enggak tahu itu apakah karena volume kendaraan tidak begitu padat atau bagaimana, ataukah sudah berhasil dievakuasi itu. Pak Unggul Suroso.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Gre.
0: Selamat sore.
3: Mas Yuli, ya. Mbak Gre, mohon info dong apakah ada catatan abnormal jalur saya pulang sampai dari Gunung Patih ke Kaliwungu. Mas Yul, dan Jan itu waktu itu pengen anu loh, request lagu, cuman ya wis lah, aku tak nganu aja, menikmati requestnya kawan Rasika yang lain. Sebabnya itu Mas Yul, Mbak Gre, kalau pas di play, dilelei kok sering kali pas lewat itu loh, alas jati yang di Mangkang, jadi nggak bisa dinikmati, wis.
0: Hilang ya?
3: Ya wis, ora apa-apa. Matur nuwun, mohon infonya. Selamat sore, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih juga informasinya. Ya, mungkin pas kemerosok atau sudah sampai rumah. Oke, Pak Unggul Suroso. Terima kasih untuk jalur Anda, ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan, aman sih untuk dilewati untuk sore hari ini. Tidak tersendat juga baik Anda yang lewat Jerakah maupun yang lewat jalur Beringin ya. Nah yang padat itu yang di Raya Ngalian atau Prof. Hamka yang arah naik ya, arah ke Silayur, biasa simpulnya di Permata Medika sampai nanti di halte setelah pasar ya, sekitaran pasar lah. hanya padat saja. Kemudian kawan di Tol Semarak juga mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Tol Sayung Demak ya, terutama ini di gerbang Tol Sayung terpantau landai lancar, tidak ada ketersendatan, cuacanya juga masih cukup panas karena masih cerah dan tidak ada kejadian. Pak Hendy, selamat sore juga. Lingkar Kaliwungu tuh ada laka, udah ada petugas, maaf gak sempat foto. Oke, tak kirain truk mogok lagi. Oke Pak Hendy, kawan Rasika tadi bilang ada truk mogok sedang dievakuasi, ternyata laka ya. Oke Pak Hendy, terima kasih informasinya. Pak Tri,
4: Mas Yuli,
0: ya,
4: truk yang try di Lingkar, apa itu Patung Diponegoro itu kayaknya bukan mogok itu Mas, itu kayaknya patah kepalanya. Jadi kepala sama tangkinya itu patah terus dengkluk gitu loh. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Mana itu? Di kawasan sebelum TL. Mana sih tadi? Sebelum TL Patung Diponegoro ya, itu memang patah sasisnya kan Rasika. Ya mokok tapi patah sasis. Jadi gak bisa jalan. Oke Pak Troy, terima kasih informasinya. Pak Bow Artanto,
5: selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta Putri. Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 16 lebih 25 menit masuk ke Jalan Lingkar Kudus ya, daerah Ngembang Rejo. Cuacanya masih cerah ya di Kota Kudus. Mohon informasi sampai dengan Sambiroto, apakah ada jalur yang harus dihadapi bukan dihindari? Untuk macan kalau gede namanya macan Mas Yuli.

0: sulit mungkin. Oke, untuk yang keluar Lingkar Kudus ya, itu hati-hati karena harus lewat yang jalur yang ikut TL itu, nggak bisa langsung ke kiri itu yang langsung jalan gitu. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto informasinya. Selanjutnya ke arah Demak juga masih lancar sampai dengan masuk kota Semarang lancar. Kepadatan ini ada Kang Rasika di TL Genuk ya. Ekor kepadatan itu hampir sampai di batas Demak, nggak tahu ada apa ini. Tadi sih lancar, sekarang agak padat di situ. Kalau lihat situ setelah masuk Walter Wong Insidi sampai dengan TL Pedurungan ini lancar, tidak tersendat. Pak Soleh,
1: lu di Kalimun ini ada apa, Mas? Kok sampai muter-muter gitu,
0: ya,
1: Mas?
0: Tadi sudah saya jelaskan ya.
1: Oke, Mas. Ini kalau dievakuasi ini saya baru nyampe Sayung ya. Mudah-mudahan sana nanti nyampe sana
0: sudah
1: bisa mencair.
0: Mencair. Ya, panas soalnya. Cair. Oke, nanti kita lanjut lagi ke Anrasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Harga daging ayam ras di Kota Salatiga menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini mulai dirasakan konsumen, terutama ibu rumah tangga yang harus menyesuaikan anggaran belanja. Salah seorang warga, Lastri, mengaku kenaikan harga ayam cukup membebani pengeluaran keluarga. Jika harus terus naik, pembelian ayam akan dikurangi dan diganti dengan bahan pangan lain yang lebih murah. Kenaikan harga juga dirasakan pedagang di Pasar Raya Salatiga. Pedagang ayam, Narti, mengatakan konsumen masih berbelanja, namun sebagian mulai mengurangi jumlah pembelian. Menurutnya, harga ayam mengikuti kondisi pasokan dan harga dari pemasok. Pedagang berharap harga segera kembali normal agar daya beli masyarakat terjaga dan pendapatan pedagang kembali stabil. Sejumlah warga Jawa Tengah mengeluhkan penetapan desil yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Menanggapi hal ini, Dinas Sosial Jawa Tengah membuka ruang aduan dan memungkinkan dilakukan verifikasi ulang di lapangan. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah, Istriati Widodo, mengatakan kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga data yang sebelumnya sesuai belum tentu menggambarkan kondisi saat ini. Dinas Sosial Jawa Tengah dapat melakukan asesmen dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial di desa dan kecamatan. Istriati menyebut pihaknya beberapa kali menemukan aduan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Warga yang merasa data bansosnya tidak sesuai bisa melaporkan melalui pendamping PKH di kecamatan atau dinas sosial. Hasil verifikasi selanjutnya dapat menjadi bahan pemutakhiran data agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kawan Kelana Kota. Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk sore hari ini kan Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus berbagi informasi di 081325858500. Dan untuk yang TikTokan juga terima kasih. Ini tadi ada apa ini? Pak Aldo, sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Aldo. Kemudian ya, semuanya terima kasih ya. Dan yang sudah bergabung, ada siapa ini tadi? Oh, lanjut tadi ada Pak Soleh. Soleh.
1: Mas Yuli, Mbak Kri, truk yang di lingkar Kaliwungu sudah enggak ada ya, Mas. Tapi ini yang ke arah baratnya kok ada ketersendatan. Tapi juga jalan itu. Tapi truknya yang di jembatan sudah gak ada.
0: Sudah dievakuasi. Dan memang masih padat ya Kang Rasika untuk yang di lingkar Kaliwungu tadi. Simpulnya sudah gak yang di mana? Tadi di sekitaran X-Tekom itu tadi. Sekarang mulai Kayu Lapis sampai dengan TLKIW. Ini yang masih padat merayap Kang Rasika. Mungkin hanya penumpukan arus lalu lintas karena tadi memang antreannya cukup panjang sekali. Kemudian Bu Agnes, mohon info truk mogok yang di Karang Geneng apakah sudah jalan ya mungkin ya? Karang Geneng. Oke, untuk jalur di Ungaran menuju ke arah Gunung Pati ini sudah lancar. Sudah tidak ada ketersendatan Bu Agnes. Kemudian Pak Ragil.
2: Tapi kanggo mobil cili ya Mas, dikasih note.
0: No, iya. Dikasih note kalau yang mau lewat jalur alternatif, tapi sekarang sudah lancar sih, Pak. Ya, mungkin nantinya ya, siapa tahu karena Sika ada kemacetan di lingkar Kaliwungu atau di sekitaran Mangkang itu kalau lewat di

0: Kemudian ada
1: Pak Kris.
0: Pak Kris.
2: Info kali Bungu ada kemacetan merah.
0: Iya tuh masih ya.
2: Bapak kita ini selamat sore semua.
0: Oke. Okay. Itu tadi gara-gara ada truk mogok, katanya ada lakanya juga.
1: Ada laku juga. Belum ada info sih kalau laka.
0: Tadi Pak siapa tadi Pak?
1: Pak itu. Tadi?
0: Pak Hendi tadi, katanya gitu. Tapi sudah dievakuasi untuk truk yang di Kayu Lapis ya. Sekarang numpuk di TLK IKA, kawasan industri Kendal. Terutama Anda yang ke arah barat, ke arah Kendal, ke arah Pekalongan, Jakarta via jalur konven di lingkar Kaliwungu. Kemudian
1: Pak Yusuf Sebastian.
3: 16-14 masuk tol GM Sari mas.
0: Mm-hmm.
3: Sampai di Krapyak 16-30 lancar ya mas.
0: Oke. Okay.
3: Dari GM Sari ke Krapyak. Tadi catatan sedikit sebelum jembatan Tugu Soeharto itu di sebelah kiri ada truk pasir ganti ban kalau tidak salah. Sopir sudah ditunggui petugas Jasa Marga sebelah kiri. Agak hati-hati kawan Rafika kalau dari atas. Terima kasih. 16-33 okay. Melintas di depan wing 3 ya mas. Ke arah selatan masih agak longgar kendaraannya ya mas.
0: Oke. Okay.
3: Apa namanya sampai di jembatan tol juga masih normal ya, belum padat seperti biasanya. Terima kasih. Sampai di Pasar Ngalian mulai tersendat yang arah ke selatan.
0: Iyalah biasanya sampai
3: ke
0: Permata Medika
3: pasar. Nah ini mulai tersendat mas di depan.
0: Padatan Raya Ngalian, simpulnya biasa karena sih ke Permata Medika, terutama ada yang pulang ke arah BSB, ke arah Mijen, ke arah Buja, tapi masih jalan sih. Oke. Okay.
4: Apa namanya jembatan sebelum kerajaan ini?
0: Oh, ada apa? Truk mogok.
4: U-turn.
0: Oh, iya. Sebelum jembatan itu yang di Ruko Segitiga Emas itu ya, biasanya memang buat puter walik, nyebrang lah. Wah. Ramai banget, meriah di Raya Ngalian. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Kemudian
1: Pak Rizky.
0: Pak Rizky.
5: Setelah jalan ternyata ada trouble itu ya Mbak Cerita dan Mas Yuli.
0: Mm-hmm.
5: Truk muat, mobil muatan rongsok itu ya. Itu trouble di lajur kanan. Jadi menyempit lajurnya. Ini akan menimbulkan ketersendatan ini kalau kayak gini.
0: Okay.
5: Ya, mobil muatan rongsok. Ada goyang ke kiri semua ya Mas Yuli.
0: Ser.
5: Nah ini ya.
1: Oh itu. Di mana ini?
5: Terima kasih.
0: Di itu.
1: Kaligawe.
0: Oke, terima kasih. Mobil muat rongsok mogok itu. Lajur kanan dia ke arah masuk kota
1: Semarang.
0: Semarang. Dari arah Terboyo. Kemudian
1: Pak Tio Pras, mohon info Lalin Semarang Kendal.
0: Semarang menuju ke arah Kendal yang masih padat, sebenarnya semuanya lancar. Yang padat itu lingkar Kaliwungu, simpulnya di TL KIK. Kalau lewat dalam kotanya, mendingan hindari dulu. Dalam kota cukup krodit ya, karena sikat terutama nanti di Simpang Alun-Alun dan juga perlintasan rel kereta api Kaliwungu. Lewat ini aja, mana lingkar Kaliwungu aja. Itu tadi penumpukan arus lalu lintas imbas dari truk yang mogok di jembatan Kayu Lapis tadi. Tapi untuk yang truknya sudah dievakuasi, cuman memang masih padat. Itu ada antrean TL Pelabuhan Kendal, kemudian nanti mulai dari SPBU Sindoro itu sampai dengan pertigaan TL KIK saja. Itu hanya penumpukan arus lalu lintas. Kemudian Pak siapa?
1: Pak Hari.
6: Sore Mas Yuli dan Mbak Gerta.
0: Selamat sore.
6: Jika semua menginfokan perjalanan saya sore ini dari Bandara Ahmad Dhani ke Pati Bumi Natani, Mas Yuli, ini sudah sampai Kaligawe. Untuk perjalanan bandara sampai Kaligawe, saya lewat layover pelabuhan ya. Ronggo

0: kita terpantau lancar, Mas Juli dan Mbak Gerta. Matur suwun. Mas Juli, Mbak Gerta, untuk melanjutkan update saya dari Kali Gawe, ini sudah sampai Onggorawe. Untuk Sayung, Geno masih terpantau lancar untuk sore ini.
1: Okay.
0: Mas Juli, matur suwun.
1: Pak Hari, terima kasih informasinya. Masih lancar memang untuk Pantura Timur ya, karena jika Demak yang padat ini di TL Genuk saja untuk Sayung, Karang Tengah, itu lancar untuk kedua arahnya. Kemudian
2: Pak Faisal Ramadhani.
3: Mas Juli, Mbak Greta, pukul 16.46 iya, sudah sampai TL Genuk, ikut antri TL Genuk ya. Lancar perjalanan dari Demak Kota sampai dengan TL Genuk. Bahkan di batas kota tadi juga lancar, antriannya pendek okay saja ya di batas kota, dan itu lancar. Kemudian PT HIT tidak ada genangan, Varia Usaha Beton juga tidak ada genangan, jalannya kering di kedua arahnya.
1: Kering kerontang.
3: Demikian Mas Juli dan Mbak Greta, matur suwun.
1: Oke, matur suwun, terima kasih informasinya Pak Faisal. Hanya antrean TL Genuk saja yang lumayan agak panjang, itu sampai di jembatan Kalibabon ya karena sih ke arah masuk kota Semarang. Kemudian Pak Erwin, arah Kudus setelah TL Terboyo ada bus mogok, lumayan padat untuk jalurnya. Yang arah ke Demak, arah ke Kudus, ini lepas TL Terboyo ada bus mogok karena sika. Posisi bus ada di lajur sebelah kiri, tulisannya mogoknya di lajur sebelah kiri setelah TL Terboyo arah ke Demak atau arah ke Genuk. Ini menimbulkan ketersendatan yang menuju ke arah Demak. Bersiap saja ambil lajur sebelah kanan. Nah ini dia. Bis iku. Oke Pak Erwin, terima kasih. Kemudian Pak Maskon.
4: Selamat sore Mas Juli.
1: Selamat sore.
4: Minta info perjalanan saya dari Karyadi ke Kendal, jalur konven, apakah ada ketersendatan? Terima kasih.
1: Oke, Karyadi kemudian menuju ke arah mungkin lewatnya mana Tugu Muda, terus ke arah Jenderal Sudirman, Kalibanteng. Ini lancar, padat biasa. Itu nanti dimulai dari TL Hanuman sampai dengan TL Kerapia, itu cukup padat banget. Selepasnya sih aman lancar sampai dengan Mangkang. Dan saya sarankan lewat Lingkar saja yang menuju ke arah Kendal. Karena ini di dalam kota Kaliwungu, imbas tadi itu ada truk yang trouble di jembatan kayu lapis di Lingkar Kaliwungu pada lewat dalam kota Kaliwungu. Sehingga dalam kota Kaliwungu cukup tersendat. Simpulnya ada dua, yaitu di Simpang Alun-Alun dan juga di perlintasan rel kereta api Kaliwungu. Kalau yang sekarang di Lingkar Kaliwungu hanya antrean saja di TLKIK karena untuk truknya sudah berhasil dievakuasi tadi setengah jam yang lalu. Kurang lebih 1,5 km mulai dari SPBU Sindoro untuk ketersendatannya. Kemudian
2: Pak Dono Sulistiono.
1: Pak Dono Sulistiono mengirimkan video
5: kondisi. Ada tumpahan solar.
1: Waduh.
5: Di setelah
2: itu kiri
5: TL Jerakah arah ke barat banyak yang pada jatuh, mohon harap hati-hati.
1: Okay.
5: Panjang tumpahan solarnya sampai dekat depan RS Tugu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Dono informasinya. Itu di TL Jerakah setelah TL Jerakah kawan Rasika yang menuju ke arah barat atau ke arah Mangkang, ke arah Kendal, itu ada tumpahan solar. Cukup panjang cacaran solarnya. Hati-hati kawan Rasika yang melintas menuju ke arah barat. Itu tadi di lajur sebelah kanan itu kawan Rasika. Oke, terima kasih Pak Dono informasinya. Semoga nanti di lambungkan ke Damkar Kota Semarang. Kemudian ada
2: Pak David, exit Gayam sudah mulai tersendat.
1: Oke, exit tol Gayam Sari sudah mulai ada ketersendatan meskipun hanya sampai di ekornya itu di gerbang tol saja. Tetapi yang ke arah timur tengah, ke arah Pedurungan ini jadi panjang. Kalau yang ke arah kotanya ya hanya di gerbang sampai dengan TL saja. Ini ketersendatan sampai setelah terowongan ya, atau jembatan tol Gayam Sari yang arah ke Pedurungan. Kurang lebih ya hampir 1 km lah. Setelah TL Karyadi, Supriyadi, itu lancar yang arah ke timur. Davik, terima kasih informasinya.
2: Pak Heri, ini asap apa ya di KM423 Krapyak arah Jatingaleh, tapi TKP di seberangnya jadi jalur Jatingaleh Krapyak.
1: Coba sampaikan ke ini aja.
2: Ada yang karya Senkom.
1: Habis. Oke. Ada kepulan asap, enggak tahu itu asap apa, bakaran atau memang ada di situ ilalang yang terbakar warnanya putih sih. Putih ke abu-abuan, agak hitam. Jangan ada yang bakar-bakar ban lagi. Soalnya kemarin ada yang bakar-bakar ban itu di daerah mana ya? Banyak, enggak tahu, banyak banget. Kemudian ini asapnya itu sampai hitam menutupi. Kayak nutupi ini apa namanya? Nutupi langit gitu. Wah, di daerah mana? Cilacap atau di mana ya, lupa aku. Oke, terima kasih informasinya untuk kawan Rasika yang melintas di jalur tol ABC, terutama Anda yang dari arah jalur Jatingaleh ke arah Krapyak ya, di sekitaran KM423. Ada kepulan asap, gak tahu itu asap dari bakaran, wong bakar-bakar sampah atau bagaimana itu. Bahayanya adalah ketika itu masuk ke jalur tol, ada angin gitu nutupi jalur. Oke, ini banyak sekali yang bakar-bakar ya. Bakar lahan itu kalau Anda kawan Rasika menuju ke arah Jawa Barat via tol itu seringnya ada. Kalau malam kelihatan jelas itu apa warna apinya itu di sawah-sawah yang sudah panen itu. Katanya sih biasanya itu disengaja dibakar gitu. Tapi kan enggak boleh lah. Pernah ada laka lantas gara-gara asap itu. Kemudian ada siapa lagi?
2: Pak Bowo Artanto.
4: Lebih 11 menit sampai di Glory Mas. Untuk Glory ada budalan tapi tidak ada ketersendatan ya, masih pendek saja antriannya baik dari arah Kudus maupun dari arah Semarang. Untuk yang di sekitar Genuk itu kepadatannya apakah karena proyek pipa yang di TL Genuk ya Mas, karena seminggu kemarin itu beberapa kali juga tersendat. Yang dari arah Demak tidak bisa langsung belok kiri ke jalur Walter karena ada kehalang proyek pipanisasi itu Mas. Apakah karena itu atau ada penyebab yang lain? Okay. Mohon infonya. Matur nuwun. 17.25 sampai di SPBU Banjardowo mulai tersendat ya. Tadi di Sayung Bates masih lancar. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Untuk kawasan TL Genuk ini memang masih ada kepadatan ya, penumpukan arus lalu lintas sampai di jembatan Kalibabon kurang lebih 500 meter. Dan selebihnya sih aman sih, lancar sih, hati-hati saja karena lancar ya itu bubaran pabrik di Glory. Kalau lancar gini cukup bahaya karena memang ada yang nyebrang gitu takutnya. Jadi ekstra waspada. Kemudian ada
2: Pak Christian Raharjo.
1: Pak Christian Raharjo. Baik,
6: 16.50 dari pertigaan Gotri, Melahan Mijen ramai lancar. Baik, okay. 17.12 checkpoint Trengguli aman lancar, sudah meluncur ke arah Lingkar Demak. Trengguli Lingkar Demak sampai Loirang ramai lancar, los. Mohon infonya ke arah Kali Gawe, tampaknya nggak ada merah-merah ya, Mas Yuli Mbak Greta. Kayaknya di map kok orin-orin saja, berarti aman. Amankah?
1: Aman, tidak tersendat Pak Christian, hanya antrean saja di TL Genuk saja yang cukup padat. Selebihnya aman sih, bawa jembatan tol Kali Gawe, ke arah Kubro, ke arah pelabuhan, ini sangat lancar, tidak ada ketersendatan.
6: Baik, 1728 melintas di kawasan HIT, lalu putar balik batas sampai Genuk, ramai lancar. Di TL Genuk memang agak tersendat, tapi masih bisa melipir kiri, aman.
1: Oke, baik Pak Christian Raharjo, terima kasih. Kemudian
2: Pak Aldi Michael.
5: Lingkar Kaliwungu sudah mulai lancar.
1: Azik. Terima kasih Pak Aldi informasinya. Ini melintas di jembatan Kayu Lapis juga lancar juga, sudah truknya sudah enggak terlihat. Sudah dievakuasi tadi ya, hampir 1 jam lah yang lalu. Memang tadi antrenya panjang, sekarang hanya numpuk di TL kawasan industri Kendal. Dan memendek juga, kalau tadi sampai di SPBU Sindoro, sekarang setelah SPBU Sindoro yang ada Alfamart-nya itu. Kemudian ada siapa lagi?
2: Pak Ipung.
1: Pak Ipung.
7: Selamat sore menjelang petang, Mas.
1: Selamat sore.
7: Greta Putri.
2: Iya.
7: Update terkini dari Jalan Gedung Soma Manyaran ini menuju entry tol Manyaran. Ini saat ini terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Ini sudah masuk entry tol menuju ke arah Gayam Sari, nanti exit tol Gayam Sari. Mudah-mudahan juga lancar, tidak ada ketersendatan.
1: Ya, padat aja.
7: Untuk cuaca saat ini sudah mulai redup karena menjelang petang ya.
1: Betul.
7: Demikian Mas Juli, Mbak Greta, mudah-mudahan ke arah Kampung Idaman di Sido Kumpul, nanti Meranggen ke kiri, Bulu Sari. Mudah-mudahan juga ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih, selamat sore.
1: Sido Kumpul lah ya, apa ya dusunnya. Sido Kumpul itu daerah gaji ya Pak ya. Oke, untuk exit tol Gayam Sari hanya padat mulai dari gerbang tol Gayam Sari sampai dengan bawah jembatan tol Gayam Sari saja Pak Ipung. Dan untuk yang melintas di jalur tol, terutama dari arah Bawen, hati-hati ada perbaikan jalan di KM431 lajur sebelah kiri. Pokoknya sebelum keluar interchange, keluar Ungaran karena sih ya. Lalu lintasnya masih terpantau lancar kalau Pak Ipung menuju dari tol Krapiak menuju ke arah Jatingaleh, ke arah Gayam Sari, itu lancar, hanya pas keluar Gayam Sari aja yang terpantau padat. Dan hati-hati pula karena ada kepulan asap di KM 43.
2: Krapiak Jatingaleh itu sudah ada jawaban tadi dari Senkom, udah di apa namanya, dipadamkan.
1: Oh, sudah dipadamkan.
2: Atas.
1: Ini.
2: Bukan atas lagi. Nomornya salah. Nah. Bawah. Nah itu loh, Senkom ABC, Senkom ABC. Nah.
1: Bawah. Ini bingung. Ya, tadi di KM 423 ya. Itu kebakaran ilalang dan sudah di dipadamkan oleh petugas tol ABC Semarang karena sih Kak Jasa Marga ABC. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
8: Kabar-kabar Rasika hari ini.
9: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
8: Rasika Bari.
10: ...13 tindak pidana bisa dikenai perampasan aset. Pria di Jember meninggal tertimpa kanopi saat sonhor lewat. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asar. Komisi 3 DPR menyebut ada 13 tindak pidana yang masuk dalam daftar dan nantinya bisa dikenai perampasan aset. Di antaranya korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, kejahatan kehutanan serta lingkungan, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, hingga perdagangan orang. Komisi 3 menyebut daftar ini disusun dengan mempertimbangkan masukan para ahli dan juga masyarakat agar aturan nantinya efektif, proporsional, dan berkeadilan. Kabar duka datang dari Jember, Jawa Timur. Seorang pria bernama Slamet, 57 tahun, meninggal dunia setelah tertimpa kanopi dan bagian tembok atas sebuah apotek. Peristiwa terjadi Sabtu pagi saat rombongan karnaval Sonhorek melintas di depan lokasi. Polisi masih menyelidiki apakah getaran atau aktivitas rombongan Sonhorek berkaitan dengan runtuhnya bangunan itu. Kabar terakhir, PSG dapat grup neraka langsung jumpa Barca dan Manchester City. Hasil drawing Liga Champions langsung menyajikan duel panas. Juara bertahan Paris Saint-Germain harus menghadapi dua raksasa Eropa, Barcelona dan Manchester City di fase Liga. PSG akan menjamu Barca lalu bertandang ke markas City di Etihad Stadium. Bukan hanya itu, PSG juga akan hadapi Aston Villa, AS Roma, Galatasaray, Slovan Bratislava dan Como. Dengan format baru ini setiap tim memainkan 8 laga. Jadi persaingan menuju babak 16 besar dipastikan akan makin seru.
9: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Telanak Kota.

0: Ada masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi. Sudah jam 17.50. Sudah sampai di mana ada kawan Rasika? 081-32-58-58-500 untuk berbagi informasi. Yang di TikTok juga terima kasih. Ada banyak sekali.
1: Ya.
0: Dan yang sudah bergabung di WhatsApp.
1: Pak Edi WA ini di exit Gayam Sari.
0: Yep, exit tol Gayam Sari mulai gerbangnya ya. Tadi jam 17.24 diinformasikan sampai dengan saat ini masih sama di jam 17.51 mulai dari gerbang tol Gayam Sari itu sudah tersendat sampai dengan TL-nya kalau Anda yang ke arah masuk kota Semarang atau mau ke arah Simpang 5. Kalau yang ke arah timur itu mulai dari gerbang tolnya sampai dengan ini apa namanya pengerjaan jalan di yang lajur tengah itu sebelum jembatan tol Gayam Sari. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Chris.
2: Nah, kebetulan saat ini melintas di kawasan Kaligawe. Jadi kemarin kan sempat padat ya. Saat ini lengang. Tanpa ini ada video tampilan bahwa sudah hampir siap dicor mestinya. Hampir siap diuruk, ditinggikan mestinya. Karena pagar batas di sungai sudah jadi sampai ujung. Dari sekitaran Padiraya sampai ujung, lalu ini tampilannya.
0: Kayak apa tampilannya?
2: Mencoba menampilkan tampilan pagar paling kiri di sungai di kawasan Kaligawe. Ini tampaknya sudah siap. Jadi kalau kemarin belum bikin video, ini saya coba videokan untuk pagar batas sungai. Nah, itu yang kayak paku bumi tapi bentuknya kayak U itu. Itu sudah selesai sampai ujung ya, berarti sebentar lagi sebenarnya siap untuk dicor, tapi tampaknya masih ada pemasangan pipa besar di sekitar pembatas ini. Kemarin saya lihat di keruk-keruk, nah, ini mungkin ini mau pasang pipa saluran dulu, sehingga mungkin setelah pipa selesai baru mulai diuruk biar tingginya sama seperti sebelah kanan.
0: Oke.
2: Nah ini pipanya. Ini pipanya yang besar. Kayaknya ini mau ditanam dulu ini.
0: Oh.
2: Ya pagarnya udah jadi. Sudah sampai SPBU. Sampai hampir sampai masuk entry tol kemudian jauh.
0: Pipa apa ya? Gas siapa ya? Atau pipa ledeng? Ledeng. Oke, untuk Kak Rasika mungkin bisa melihat suasana baru. Pemandangan baru di Kaligawe itu pemasangan pagar talut untuk saluran air depan ya mulai dari mana tuh Padiraya itu sampai dengan ujung mau masuk tol Mukti Harjo itu sudah selesai, tinggal nggak tahu nanti soalnya ada pemasangan pipa apa gitu. Soalnya kayak yang di Genuk itu juga kemarin ada pemasangan pipa gitu. Gak tahu itu pipa gas atau pipa londo ya? Pipa londo kayaknya.
1: Bukan.
0: Landa?
1: Pipa air.
0: Pipa air.
1: Ya. Tapi masa segede gitu pipa air?
0: Ya bisa jadi. Tapi kayaknya pipa. Kayak gas. Kalau dari warna dan bentuknya itu kayak pipa gas yang dipasang dulu waktu di daerah Meranggen, Ganevo, kemudian di sepanjang jalur tol barat sana sampai dengan KIK. Kayaknya sampai KIK deh. Batang. Kemudian
1: Pak Jack.
3: Selamat sore, Mas.
0: Selamat sore, Pak Jack.
3: Apa kabar nih Mas Yuli?
0: Baik.
3: Kok lama enggak kelihatan?
0: Aduh.
3: Mau tanya dari Galih Pancur ke Jagalan ya. Biasa Mas Yuli. Aktivitas sore hari dari Galih Pancur lewat Karyati Simpang 5 ke Jamada. Terima kasih.
0: Oke, untuk jalur Anda masih lancar banget. Senin Pak. Aman, lancar, hanya antre saja di setiap TL, tapi relatif lancar sampai dengan MT Haryono. Tidak ada ketersendatan, lalu lintasnya relatif ramai, lancar. Gitu Pak Jack. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
4: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Ya.
4: Pukul 17.22 sudah sampai Unes ya.
0: Orang yang trotoar.
4: Hampiri Kudus Sensei.
0: Senggol.
4: Tadi jalan lancar mulai dari Pawiatan Luhur nyambung sampai Kretek Besi. Kretek Besi juga tampak belum ada antrian waktu saya lewat, mungkin nanti juga mulai ada antrian ya, terutama untuk menoreh rayanya yang mau ke arah naik. Kemudian Dewi Sartika, Trangkil sampai ke Sekaran lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Demikian Mas Suli dan Mbak Krita yang bisa disampaikan. Matur nuwun.
0: Matur suwun, terima kasih informasinya Pak Faisal. Jadi lancar ya dari Pawiatan Luhur sampai naik ke arah UNES.
4: Tambahan ya Mas Yul. Tambahan. Ini ada kegiatan mahasiswa di UNES di sekitaran pertigaan yang dekat BNI-nya itu loh Mas. Mm-hmm. Kalau belok ke kiri ke arah FIPP, lurus ke arah Sekaran. Tapi kegiatan masih aman ya, tidak mengganggu jalan. Masih lancar aja. Dan masih kondusif.
0: Oke, okay. Sabuk pak. Oke, okay. Suasana petang hari, sore hari, jelang petang di UNES banyak yang olahraga. Sekarang banyak anak-anak ini ya lebih memperhatikan kesehatannya. Enggak pak, ke pagi nggak bisa, sore hari. Lari-lari. Wah, bawa HP belakangnya dikejar orang.
1: Tapi bisa jadi bukan olahraga.
0: Ngapain?
1: Bisa jadi cari gebetan.
0: Ya enggak.
1: Lah kan bisa jadi. Oh,
0: kayak gitu. Ya enggak lah.
1: Lo bisa jadi kan anak sekarang kan atau janjian sama temennya gitu. Janjian sama temennya yuk besok kita jogging yuk gitu sambil kuliner misalnya gitu kan bisa jadi.
0: Ya.
1: Anak sekarang
0: itu namanya lari culture gitu. Pelari culture.
1: Oh, pelari culture.
0: Sebutan untuk orang yang gemar berlari sambil sangat memperhatikan gaya, penampilan,
1: nah,
0: serta estetika visual.
1: Nah, itu
0: jangan sangar ya. Estetika.
1: Nah, itu.
0: Soalnya kalau, kan banyak yang moto-moto.
1: Gitu. Iya, kalau dulu kan lari-lari aja udah pakai apa sepatu ya, sudah sepatu yang ada pakai training. Kalau sekarang kan enggak.
0: Wah, ada.
1: Sepatunya, dilihat, sepatunya mereknya kok,
0: mereknya
1: gitu. Itu harganya yang 2,5 ya, gitu. Asik gitu. Kalau enggak.
0: Kemarin waktu di Karawang. Itu lagi diskon 70%.
1: Asik.
0: Waduh, mau beli kok. Ada terus? Uang lagi.
1: Lu digesek dong. Gesek dong.
0: Ngawur wae, wong iso wong atuku digesek. Gesek. Ya jangan.
1: Ya enggak pakai HP malah dong tukaran. Belinya dong. Belinya pakai HP dong. Kan sekarang apa namanya? Cashless. Ya kan?
0: Sakas-kasas nggo duit duwe.
1: Lah pakai HP kan tinggal
0: ya aku pernah
1: gitu.
0: Itu bayar pakai HP. Kasihin HP-ku. Mas, kok lah ini badai ditebus kapan? Degadek gitu. Ya biasanya outfitnya modis gitu, pakai
1: ya,
0: yang kekinian, stylish.
1: Pokoknya stylish banget gitulah. Nanti kan diposting.
0: Dari
1: ya kan?
0: Celana pendek yang khusus itu untuk lari ya kan. Gila, legging.
1: Leggingnya mungkin dari
0: ada
1: topinya.
0: Yang pakai rompi. Rompi atau running vest itu. Sepatunya harus menarik menggunakan pakai ini sepatu lari merek ternama.
1: Yang dan, khusus lari katanya.
0: Wah, desainnya pokoknya mencolok. Eye catching
1: terus lagi juga buat lari tuh ringan gitu.
0: Sampai
1: terbang.
0: Kayak cokoran. Kayak orang gue sepatu nih ya.
1: Enggak
0: tahu itu kebal paku apa orang.
1: Iya.
0: Oh ya, aksesorisnya lengkap lah. Pakai kacamata hitam.
1: Tas pinggang.
0: Bandana. Kaos kaki motif.
1: Oh iya, benar.
0: Terus ada pakai pita leher juga ada. Saya pernah lihat.
1: Headphone itu pasti.
0: Earphone gitu bukan. Ya ada yang pakai headphone juga ada.
1: Ada yang earphone. Earphone juga ada.
0: Yang khusus untuk lari itu yang nganunya di belakang ini.
1: Ada.
0: Wah,
1: terus kadang suka apa ya? Kalau tumbler tuh kadang suka dicangklong gitu juga kan. Ya, ada ya. Juga tumbler tuh.
0: Biasanya ditinggal lah. Masa lari-lari gue gendul.
1: Yang kecil
0: kangelan.
1: Ada gembes. Ada yang suka bawa gembes.
0: Mana yang enggak lari itu dipegang. Jogging mungkin kalau jogging ya.
1: Enggak tahu pokoknya itulah
0: bawa. Tapi gembes. Jangan dong bawa itu. Mm-mm. Nanti taruh gini ya. Misal kamu sebulan gitu. Mbok ukuran tanganmu, kok panjang sebelah loh.
1: Lah sebulan, kalau sebulan ya gede jadinya.
0: Ya enggak, maksudnya kan ngeteng-ngeteng ini. Di tangan kanan terus. Sengkle. Nanti panjang sebelah.
1: Sengkle.
0: Pakai smartwatch.
1: Nah itu Garmin. Dia. Smartwatch itu penting.
0: Apple. Apple Watch. Oh, nanti apa itu pakai Strava pamer ke ini sosmed ya lari 3 kilo
1: nanti setiap ini lihat jamnya udah berapa putaran nih ya. Lari lagi
0: aku pernah lari tuh lari 3 kilo itu wah malah dikejar orang bawa gas 3 kilo
1: ada isinya nggak
0: tabung yo larang
1: satu second
0: ya pokoknya itulah. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pasangan lansia di Kabupaten Pekalongan kehilangan bantuan sosial karena terindikasi aktivitas judi online. Padahal Dayat, 77 tahun, dan Darmi, 63 tahun, tidak memiliki telepon seluler. Bahkan keduanya tidak bisa baca tulis. Operator DTKS Desa Kayu Geritan, Nelly Setiawati, mengatakan pasangan itu masih tercatat dalam desil 1, namun bansosnya dinonaktifkan sejak awal tahun ini. Desa kemudian mengajukan sanggahan setelah mendapati Dayat dan Darmi dinilai tidak mungkin melakukan aktivitas judi online. Sebelumnya keduanya menerima bantuan sosial Rp600.000 setiap 3 bulan. Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat 7.585 KPM terindikasi judol dan memberikan kesempatan klarifikasi bagi penerima yang merasa tidak pernah terlibat. Bareskrim Polri membongkar dugaan praktek judi kasino di lokasi yang dikenal dengan sebutan Gedung SB di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pengungkapan berawal dari penyelidikan Polda Maluku yang kemudian ditindaklanjuti bersama Polda Jawa Tengah dan Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Wira Satya Triputra, mengatakan petugas mengamankan 71 orang untuk diperiksa. Hasil pendalaman menetapkan 30 orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam operasional perjudian. Di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti, meliputi uang tunai sekitar 1 miliar rupiah, puluhan telepon seluler hingga chip poker. Polisi masih mendalami peran pihak lain termasuk yang diduga menjalankan atau mendukung operasional judi ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan ke Lana Kota, disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan terima kasih kawan Rasika yang sudah bergabung di TikTok. Ada Pak Bobby.
1: Minta lagu saja, request lagu.
0: Pak 64 Fit. Namanya bagus.
1: Asam Karhut Lawi. Ya.
0: Asam Karhut, nah Kalimantan. Yang enggak. Itu tadi itu udah ditangani kok. Biasa ilalang kalau di tol itu pinggir jalan mungkin ya, mungkin. Kalau kan Jasa Marga bilangnya biasaan itu ada yang ngerokok gitu gitu. Puntungnya di
1: puntungnya dibuang
0: gitu. Nah, itu. Itu bahaya banget kalau pas musim-musim gini. Tapi ya enggak pas musim panas aja, nanti pas musim hujan boleh gitu. Jangan lah. Jangan lah. Yang sering itu daerah situ. Kemudian di jalur tol Semarang Batang, terutama yang di sekitaran Kali Kangkung sampai dengan ya Kali Kangkung itu kan masih banyak hutan, banyak ilalang tuh. Dan bagusnya kalau lihat di jalur tol Mangkang Kali Kangkung itu ada kebu-kebu gitu.
1: Kebu-kebu?
0: Iya, kebunya banyak banget. Pada jalan-jalan kayak kayak di daerah
1: kayak di pedesaan
0: Afrika,
1: gitu.
0: Gitu. Oh, Afrika. Ada harimaunya, singa gitu. Bagus sekali.
1: Keluar enggak?
0: Harusnya dikasih gitu ya.
1: Dikasih gitu.
0: Kan ya bagus itu buat pemandangan. Dan anak-anak seneng.
1: Anak-anak seneng.
0: Iya, oke, kita lanjut lagi, ada siapa ini?
1: Pak Bo Artanto.
0: Pak Bo Artanto.
2: 17 lebih 35 menit sudah sampai di TL Banjardowo Kudu ya, Mas. Untuk arah yang ke Kota Semarang lancar, tapi arah sebaliknya yang menuju TL Genuk ada ketersendatan mulai dari sebelum Dong Biru itu. Karena ada truk Budi yang nggak tahu mau masuk ke gudang atau gimana, kayak nyanggrok gitu loh, Mas. Jadi nggak bergerak, nggak maju mundur gitu. Jadi menimbulkan ketersendatan lumayan panjang.
0: Ya ini.
2: Semoga segera bisa jalan truknya. Karena Malang menutup kedua lajur yang dari arah
0: Semarang apa
2: kota
0: Malang
2: menuju TL Genuk.
0: Gitu.
2: Turun.
1: Melintang.
0: Wow.
1: Posisinya melintang.
0: Kalau Malang kan kasihan itu. Aduh, sakit.
1: Iya, Malang.
0: Oke, di sekitaran Dong Biru tersendat untuk kedua arahnya, baik Anda yang dari arah Genuk maupun yang dari arah Alas Tua ya, Kang Rasika. Ini ada truk yang enggak tahu dia mau masuk gudang atau piye, tapi posisinya Malang.
1: Melintang. Jangan bilang Malang, nanti menangis.
0: Kalau di situ ada toko apa ya? Grosir sih. Sepeda Pasifik itu. Samudra Selang. Oh, mungkin mau naruh selang apa biar. Tersendat dua arah di Dong Biru, Telogo Biru, Kang Rasika, persimpangan itu. Yang dari arah Genuk itu mulai dari Sahari. Kemudian kalau yang dari arah Alas Tua itu di Cuknya Din SMK itu. Oke, Pak Bo Artanto, terima kasih. Kemudian
1: kawan di 1460, mobil tangki terbakar di jalan tol Kendal KM 390A arah Semarang.
0: Oke, terima kasih informasinya. KM
1: 390. Berarti belum ada bersih. Petugas nih ya?
0: Belum tahu nih. Ini tadi jam 17.40 diinformasikan ada truk tangki terbakar. Ini truk tangki apa ini? Kayak kimia atau apa ini? Arah ke Semarang BKM 390. Kalau 389 kan rest area. Jadi sebelum KM 391 yang rest area itu, arah ke Semarang itu yang rest area kecil. Itu di situ karena sih. Kalau lintasnya masih lancar, semoga sih sudah ditangani ya. Pokoknya setelah KM 389 rest area, kalau yang arah ke barat ini yang arah ke timur, ke arah Semarang dari

0: Oh iya. Semoga enggak ada korban juga ya. Hati-hati Kak Rasika yang melintas dari arah Weleri atau dari arah Batang menuju ke Semarang sebelum rest area 391. Posisinya di KM 390. Dan enggak tahu ini lajur kan kiri kayaknya. Kayak iya mepet pagar pembatas itu lajur kiri. Kemudian
1: Pak David truk mogok.
0: Oh yang daun biru ini.
1: Oh daun biru.
0: Mentok deh. Waduh nutup jalan. Ya Allah. Ontran-ontran apa meneh wis arep balik lah. Truk box ya, truk wing box yang di dong biru itu dia mau keluar atau mau masuk nggak tahu. Ini melintang nutup jalur.
2: Selamat sore, menginformasikan di Jalan Walter Mongin Sidi yang dari Bangetayu mau ke arah Genuk itu ada truk yang mau masuk ke gudang atau apa yang mungkin tersangkut jadi menutup jalur. Ini ketersendatan lumayan panjang untuk kendaraan roda 4 atau lebih nggak bisa lewat sama sekali. Tepat posisinya setelah pertigaan Dong Biru. Demikian, terima kasih.
0: Setelah pertigaan Dong Biru itu mau mundur, kalau kata Pak David itu bagian belakangnya nyanggrok gitu, ada kayak trotoar atau beda ketinggian itu di situ. Oke, terima kasih informasinya Pak David. Kita pengen delok gitu ya.
1: Itu mungkin mau belok gitu ya?
0: Hah?
1: Mau belok gitu, terus nyangkut.
0: Iya kali.
1: Awas.
0: Kok awas?
1: Enggak, itu belum mbaknya motor, mbaknya motor.
0: Ini loh bagian belakangnya ini nyangkut.
1: Nyangkut.
0: Nyangkut. Ini kan bannya di bagian belakangnya kan agak panjang tuh. Mm-mm. Dia enggak bisa dia.
1: Berarti dia tidak bisa belok gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Di setelah pertigaan Dong Biru.
0: Mm-mm.
1: Arah ke
0: mana tadi? Arah ke mana? Enggak ngeh aku. itu tadi
1: yang tadi diupdatekan Pak Bu Artanto juga
0: arah ke arah Genuk ke arah Genuk
1: ke arah Genuk
0: setelah Dong Biru. Setelah Dong Biru ini apa namanya arah ke Genuk. Nah itu dia.
1: Oke.
0: Ya kayak di situ ada kayak gudang memang. Ini ada gudang kok tulisannya jual atau sewa. Wah, wis didol ya. Spayu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih informasinya.
1: Pak David.
0: Pak David. Jadi itu yang buat macet sampai dengan saat ini jam 18.18 ini masih macet untuk kedua arahnya tersendat ya karena Sika. Enggak tahu itu apakah di kontraflow atau bagaimana itu nantinya. Kemudian
1: Pak Prayitno, ekornya sampai di TL Gajah ini apa ini?
3: Jalur yang dari Simpang 5 menuju Petulungan pas di bawah jembatan penyeberang orang Gayam Sari ini yang eksitol Gayam Sari cukup panjang. Mohon hindari sementara karena di jalan yang ditingkatkan itu sedang dicor, Mas. Nah ini sedang kemacetan di exit tol Gayam Sari. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Prayitno. Sedang dilakukan proses pengecoran untuk lajur tengah di Jalan Majapahit yang sebelum jembatan tol itu. Jembatan tol Gayam Sari arah ke Pedurungan ya, karena Sika. Pak Prayitno, terima kasih. Ekor ketersendatan. Di Rumah Sakit Bayangkara mulainya kalau Anda dari arah Simpang 5. Kemudian
1: Pak Didit kan?
4: Negeri Mas Yul melaporkan arah keluar pintu

0: Tol Kayamsari, exit Kayamsari terpantau tersendat karena adanya antrian di lampu lalu lintas lah brah Angelman ngomong. Mbak, Mas,
1: Iya.
0: saya minta lagunya Kala Project yang semoga dong gue nemenin sore ini kok.
2: Ya, semoga ya
0: kayaknya syahdu menenai. Selamat bertugas dan untuk kawan Rasika yang di jalan, hati-hati di jalan. Terima kasih.
1: Oke.
2: Oke. Terima kasih Pak Didit. Kemudian
1: Pak Wija.
3: Sore Mas Bakri.
1: Iya, sore.
3: Masih ada kemacetan di Walter Mong Sidi arah Gendro ya, Bakri
2: iya,
3: Mas Willy.
2: Dua arah.
3: Ini ada truk melintang di tengah jalan yang arah ke Gendro. Ada trouble waktu mau masuk ke gudang ini, jadi kendaraan yang dari arah Walter ke Genuk ini masuk ke jalur yang ke arah Walter, di yang dari Genuk ke Walter dijadikan dua arah ini maksudnya Mbak Kri, yang sudah kadung masuk di jalur yang macet ya, putar balik ini pada nih, jadi kesemrawutan di arah Walter arah Genuk tepatnya. Setelah
2: Dong Biru
3: sebelum SPBU ini yang di Walter itu Mbak Kri, yang arah ke Genuk. Terima kasih.
2: Oke, okay. Baik, terima
3: ini
2: kasih.
3: Ini kesemrawutan terjadi di pertigaan Dong Biru karena yang sudah terlanjur masuk ke apa namanya mendekati truk yang mogok itu pada mundur mau putar balik menuju
2: tuh
3: arah yang ke ini jalur kontraflownya Mbak Kri Mas Yuli, semrawut ini di pertigaan Dong Biru. Wow, udah hampir 10 menit saya ini di pertigaan Dong Biru. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih informasinya Pak Wija. Oke. Jadi itu ya. Untuk yang biasa melintas di Walter Moin CD, untuk saat ini hindari dulu ya. Silakan lewat jalur alternatif, misal kalau Anda dari arah Genuk, itu bisa bablas saja ke arah Gebang Anom, tapi jangan tembusan yang Dong Biru, cari jalur lainnya gitu. Kalau yang biasa ke arah Pedurungan ya lewat mana tuh Muktiarjo, tembusan Muktiarjo yang bukan itu ya. Lihat situ dulu aja, karena ini nggak tahu, semoga segera bisa dievakuasi. Tepatnya itu setelah Dong Biru arah ke Genuk, itu ada gudang di situ, nggak tahu dia mau masuk tapi karena ada beda ketinggian pas mundur itu ini yang grok bagian belakangnya, sehingga bannya ya selip lah, nggak bisa mundur lagi. Kok nggak diukur nih, gatel. Kemudian
1: Pak Maskon.
2: Pak Maskon.
4: Selamat malam Mas Zuli.
2: Selamat malam.
4: Sekedar update. Jalan Lingkar Kaliwungu yang dari Semarang menuju Kendal los, sudah lancar.
1: Hilang. Hilang.
2: Ya, terima kasih.
1: Ketiup angin.
2: Suaranya hilang, Pak. Oke, Pak Maskon, terima kasih informasinya. Ini tadi melintas di Kaliwungu ya, dari arah Semarang, ini terpantau lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Dan tadi numpuk di TLKIK, ini sudah tidak ada, aman. Kemudian
1: Pak Hari.
2: Pak Hari Trans.
5: Mas Juli, Mbak Gerta, untuk jalur Juana, Patin Juana kedua arah pas diperbaikan atau pengecoran jalan itu Mas Yuli, kedua arah rame lancar, gak sampai berhenti atau gantian jalan, tapi ini lancar dan rame begitu Mas Yuli.
1: Oke, terima kasih. Hey. Pak Hari.
2: Baik, terima kasih Pak Hari Trans. Apa namanya di Pati Juwana ini kedua arah terpantau ada kepadatan ya, ini tersendat, tapi ya hanya sedikit saja sih untuk tersendatannya, masih jalan terus. Kayak tadi juga mulai dari SPBU Cangkring, kalau Anda dari arah Juwana sekarang sudah maju lagi. Mungkin karena hari Senin kendaraan volumenya tidak begitu banyak. Oke Pak Hari, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
2: Pak Edi Harjono.
6: Malam Mas Yuli, Mbak Greta, izin melaporkan ada truk mogok ya. Ini di dekat setelah pasar pagi Kaliwungu ya Mbak. Menyebabkan antriannya macet. Truknya itu truk tronton itu. Dan dengan jarak kira-kira sebelum rel kereta api itu 100 meteran
2: okay.
6: Kira-kira. Mungkin 50 meteran itu Mas Yuli dan Mbak yeah. Greta. Wah, repot ini. Macetnya panjang sekali. Kawan-kawan Rasika yang melintas di Kaliwungu lebih baik lewat jalan lingkar saja. Matur suwun.
2: Oke.
6: Okay. Mbak Greta, Mas Yuli,
2: yeah, Pak Edi.
6: Itu posisinya ada yang dari pasar pagi
2: yep.
6: menuju ke Semarang ya.
2: Iya. Yeah.
6: Matur suwun.
2: Di pasar pagi sebelum rel kereta api Kaliwungu, kalau Anda lewat dalam kota Kaliwungu dari arah Kendal ya, itu ada truk yang mogok menimbulkan ketersendatan. Jadi untuk kendaraan melintas, hindari saja. Sekali lagi, lewat lingkar saja. Lingkar aman untuk kedua arahnya, baik yang mengarah ke Semarang maupun yang mengarah ke Kendal. Kemudian
1: Pak Kholik menginfokan melanjutkan pekerjaan nanti malam sekitar jam 9 jembatan Jati Ngaleh akan ada peningkatan yeah. jalan ke arah Ungaran.
2: Jadi sampai pagi itu Greta, sampai subuh.
1: Oh.
2: Tadi subuh aku kan lewat situ. Apa nih? Lihatin. Oh, pengerjaan jalan.
1: Berarti keren mengerjakannya saat lalu lintas ya, enggak padat.
2: Apalagi gitu. Jati Ngaleh kita. Nah, iya. Pagi kan sore kayak apa coba.
1: Iya, betul.
2: Paling enak itu malam nyantai malam. Gitu ya. Malah bisa ngopi-ngopi.
1: Kok malah ngopi-ngopi? Bekerja.
2: Iya, kerjaan sambil nyantai. Cuacanya kan kalau siang panas.
1: Iya, deh.
2: Panasnya ngentak-ngentak. Ya. Itu tadi pagi memang sampai subuh itu dikerjakan. Masih dikerjakan. Itu kan di sisir, kerok. Terus ya, diaspal lagi. Gitu ya. Oke, Pak Kholik, terima kasih. Ini nanti jam 9 malam akan dilanjutkan pengerjaan di underpass Jati Ngaleh. Yang arah ke Gombel ya kayaknya ya. Ya Pak ya. Jadi hati-hati itu masih ada beda ketinggian karena dikerok ya. Wow metu tegan ya mau dikerok. Oke Pak Kholik tetap semangat dan semoga semuanya lancar tepat waktu. Kemudian kawan di 6499. Ini ada truk di towing. Oh ini yang di ini ya sebelum TL Patung di Ponegoro Undip, truk tangki yang sasisnya patah gitu, truk tangki air ya.
7: Sore Rasika.
2: Selamat sore.
7: Ada truk air tangki patah. Pulangan di tengah. Posisi
2: lajur kanannya.
7: Perjalanan lancar, tadi sempat tersendat. Sekarang lancar karena sudah lenggang. Kampung. Pada pulang bekerja.
2: Oke. Okay.
7: Ini pertigaan dari arah ada swalayan
2: menuju ke Gombel.
7: Serondol Banyumanik ke Semarang bawah yang di Patung Kuda Tembalang.
2: Oke. Okay. Terima kasih Pak Toto informasinya. Jadi itu tadi sore itu ada truk tangki yang patah sasisnya ya kan Rasika. Jadi antara kepala sama tangkinya itu kayak terbelah gitu truknya. Ini sedang dievakuasi, lalu lintasnya sedikit tersendat. Tapi tadi memang gak begitu tersendat. Sempet tadi memang panjang antrean, tapi sekarang sudah tidak begitu panjang. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
8: Info cuaca
2: tersambung dengan kawan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada Bu Rizka, selamat malam.
8: selamat malam, Mas.
2: Gimana kabarnya, Bu Rizka?
8: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah. Cuacanya tambah panas saja ini. Meskipun ada mendung, kayaknya mendungnya nggak begitu berasa mengademkan. Untuk malam ini, bagaimana cuaca Semarang dan Jawa Tengah sampai dengan besok pagi, Bu Rizka? Silahkan.
8: Iya, baik. Terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan perlu diwaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau saat ini. Okay. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Okay. Sekian perakiran dapat kami sampaikan.
2: Untuk gelombang di pantai selatan sudah mereda ya, yang tadinya 4 meter sekarang sudah normal kembali.
8: Iya, Mas.
2: Oke, terima kasih Bu Rizka informasinya. Selamat malam.
8: Malam.
9: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, saya Ayu Gusti membawa kabar BPBD Kabupaten Pamekasan bersama TNI Polri melakukan langkahnya kebakaran hutan dan lahan, salah satunya dengan memasang pamflet peringatan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan kebakaran, termasuk lahan hutan jati. Ahmad Davi Rosidi, Kalaksa BPBD Pamekasan, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan sejak dini, terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Melalui pamflet tersebut, masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, diantaranya membakar sampah atau lahan secara sembarangan, serta membuang puntung rokok yang masih menyala di kawasan hutan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sejumlah warga Jawa Tengah mengeluhkan penetapan desil yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Menanggapi hal ini, Dinas Sosial Jawa Tengah membuka ruang aduan dan memungkinkan dilakukan verifikasi ulang di lapangan. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah, Istriati Widodo, mengatakan kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga data yang sebelumnya sesuai belum tentu menggambarkan kondisi saat ini. Warga yang merasa data bansosnya tidak sesuai bisa melaporkan melalui pendamping PKH di kecamatan atau dinas sosial. Hasil verifikasi selanjutnya dapat menjadi bahan pemutakhiran data agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Bojonegoro masih menghadapi persoalan perkawinan anak berdasarkan data terbaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB. Bojonegoro menempati peringkat ke-6 di Jawa Timur. Sekretaris Daerah Bojonegoro Edi Susanto mengatakan pencegahan perkawinan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan harus dimulai dari keluarga. Pemkab Bojonegoro juga tengah mendorong penguatan regulasi perlindungan anak melalui Raperda yang sedang dibahas DPRD Bojonegoro saat ini.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kamu lihat bercak di tangannya itu nggak? Bisa jadi itu kusta loh.
6: Kusta? Wah, jangan-jangan menular kalau kita dekat-dekat.
5: Tapi belum tentu. Jangan langsung takut dan jangan mengucilkan ya.
6: Betul, kusta bukan penyakit kutukan, bukan guna-guna dan bukan penyakit keturunan. Kusta adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan, terutama jika ditemukan dan diobati sejak dini.
7: Kenali tandanya, ada bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mati rasa, tidak terasa gatal, sakit, panas maupun dingin, atau muncul mati rasa, kesemutan, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki. Jangan tunggu sampai terjadi kecacatan, segera periksakan ke puskesmas.
6: Kusta menular melalui percikan pernafasan dari penderita yang belum diobati dan biasanya membutuhkan kontak erat dalam waktu lama. Dan ingat, kusta tidak menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau makan bersama. Pengobatan kusta tersedia gratis di puskesmas dan harus diminum teratur sampai tuntas.
7: Kenali gejalanya, periksa lebih awal, berobat sampai tuntas. Kusta bisa sembuh, jangan takut, jangan kucilkan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
5: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
8: Menyusuri jalan raya.
5: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Lintas di Dong Biru atau Walter Moin CD, kan Rasika ini sudah lancar ya. Kayaknya truknya sudah berhasil lolos dari posisi stuck tadi, melintang ya ke arah Genuk yang tersendat, jalurnya yang tertutup gitu. Tapi sekarang sudah kembali lancar, kemungkinan truknya sudah berhasil jalan lagi. Dan terima kasih kan Rasika yang sudah bergabung di WhatsApp 081-3258-58-500. Ada Pak Dik Harmanto.
1: Halo, selamat petang Mas Yuli dan Mbak Gria, melaporkan perjalanan dari Gayam Sari menuju Kudus pukul 17.50 sudah sampai flyover Alas Tuo. Untuk jalur saya bagaimana? Apakah aman? Apakah ada hadangan, genangan, gorengan? Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Update, ada ketersendatan di sebelum TL Genuk ya. Saya belum tahu ada apa, tapi mandek jegrek. Okay. Apakah ada info? Terima kasih. Ketersendatan di sebelum TL Genuk, tepatnya sebenarnya di pertigaan yang menuju Dong Biru ya. Nggak tahu apa ya, karena ada truk pasir gas
0: itu tadi itu ada truk box tadi.
1: Belah, kayaknya truk mau masuk ke Dong Biru tapi boh nyangkut kok ye.
0: Gudang Pak, bukan yang di Dong Biru.
1: Alhamdulillah pukul 18.29 menit sudah lolos ke tersendatan di Dong Biru. Kibirang menit aku mau ya orang hitungi. Aduh.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Diki Harmanto, iya tadi itu. Tapi sekarang sudah lancar ya untuk kawasan mana tadi, Dong Biru atau Walter Moin CD, kedua arahnya sudah kembali lancar, car. Dan hati-hati tadi di setelah TL Jerakah yang arah ke barat, arah ke Mangkang, arah ke Kendal, itu tadi ada tumpahan solar. Semoga sih sudah berhasil dibersihkan tadi. Kemudian yang sudah bergabung lagi ada
2: Pak Andri, ini mau tanya rute KIW Gajah Mada Semarang lancarkah?
0: Untuk jalur kawasan industri Wijayakusuma sampai dengan masuk kota Semarang lancar jaya. TL Jeraka, kemudian TL Kalibanteng, ini tidak ada ketersendatan, aman untuk dilewati. Sampai dengan Gajah Madanya apakah lancar? Wah, lancar. Jenderal Sudirman, kemudian Sugio Pranoto, kemudian Pandanaran, Simpang 5, Gajah Mada, ini terpantau sangat lancar. Tidak ada ketersendatan. Kemudian
2: Pak Yudi, ini baru perjalanan Semarang Pati Tayu. Sampai di Jalan Pati Tayu ramai sekali, jalannya sempit, tapi lalu lintasnya padat luar biasa. Di situ ada dua pabrik gula, truk muat tebu
0: ya, banyak
2: memenuhi jalan, ada sentra pabrik Telo di Ngemplak terbesar di Jateng, juga dilewati truk besar menuju arah PLTU besar di Jepara. Ada sentra penggilingan batu dengan truk besarnya, mending lewat jalan Pantura Semarang Pati, bisa kenceng dan bisa nyalip. Nah kalau di Pati Tayu susah nyalip, jalannya pelan saking padatnya lalu lintas.
0: Ya karena memang di situ, apalagi kalau pas panen ya, atau panen tebu atau yang giling lah di pabrik itu, wah ramai banget tuh truk-truk tebunya. Oke, kemudian
2: Pak Sugi.
3: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta, juga kawan-kawan Rasika, melaporkan untuk lalu lintas exit tol Gayam Sari terjadi kemacetan dari tikungan sebelum pintu exit ke Gayam Sari yang di Jalan Majapahit, terjadi kerwadit panjang itu. Itu informasinya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Sugi informasinya. Di exit tol Gayam Sari ya, memang padat sekali. Lagi ngecor ya untuk saat ini ya. Mungkin sudah selesai untuk menuangkan adonannya di cor-coran lajur tengah di setelah TL Gayam Sari arah ke Pedurungan, itu sebelum jembatan tol. Kemudian
2: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis.
4: Selamat malam Mas Yuli Bakri.
0: Selamat malam.
4: 12 ya. Ini saya baru sampai di Taman Leleng, Mas Yuli Bakri. Mohon update lalinku, gimana aku harus lewat mana ini? Matur suwun.
0: Oke. Ya, lewat jalur biasa aja, Pak Anis. Aman kok, lancar kok. Oh, ada lagi.
4: Karena udah sampai di Pasar Sayung Bakri, Mas Yuli. Tadi lewat jauh sudah so mas, lancar jaya sampai di Sayung.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Sugi, Pak Sugi lah.
2: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis kok. Lancar ya. Oh iya, ini ada kepada.

0: bisa langsung belok ke kiri, enggak ikut lampu itu ditutup ya, harus ke lurus ke arah TL itu. Kemudian
1: Pak Iwan, kita semangat malam.
0: Semangat saja malam.
1: Perjalanan Kota Dawet Ayu menuju Kota Mendoan.
0: Banjarnegara ke arah Purwokerto.
1: Bukannya Dawet Ayu itu
0: Banjar.
1: Purworejo. Oh, Dawet Irangding Purworejo. Lupa. Iya, Purworejo Dawet Ireng. Kalau Banjarnegara Dawet Ayu, ya betul.
0: Dawet Gandeng. Rano ya.
1: Rano.
0: Padahal bakule lanang. Kok bisa Dawet Ayu aku? Wah. Oke. Jadi dari Banjarnegara ke arah Purwokerto nanti bisa diupdate lagi. Ya habis ini pamit gitu ya. Kemudian
1: Pak Diki Armanto.
2: Pada pukul 18.50 sudah sampai Glory, lalinya lancar. Sama satu lagi ada info tambahan.
0: Ya.
2: Pom bensin Dukun di sebelah Glory, kita lihat pagernya sudah buka, berarti sudah bisa operasional ya.
0: Wah, gak tahu.
2: Aku tak. Baru ngeh ya. Ya, gitu aja, terima kasih.
0: Oke, baik, SPBU baru ya, itu sudah dibuka ya di Glory, dekat Glory itu. Oke, semoga bisa menambah antrean di setiap SPBU. Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Luis Ardian.
1: Dan Gerita Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada ketersediaan air irigasi di Jawa Tengah. Kepala DPUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Hanggoro, mengatakan dari 92 embung yang terdata, sekitar 10 embung kini sudah kering. 10 embung itu tersebar di wilayah Pantura Barat, terutama di Kabupaten Tegal hingga Brebes. Henggar mengakui kondisi ini mulai mengkhawatirkan karena bisa mengganggu ketersediaan air untuk musim tanam ketiga. Meski demikian, sebagian besar waduk masih punya cadangan air yang cukup. DPUPR Jawa Tengah bersama instansi terkait kini berkoordinasi untuk mengoptimalkan peralatan penunjang irigasi, termasuk pompa bertenaga surya. Kemarau panjang di Demak membuat 12 desa di 4 kecamatan mengalami krisis air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Demak, Suprapto, mengatakan sumur dan sungai di sejumlah wilayah mulai mengering. BPBD pun rutin menyalurkan bantuan air bersih. Kondisi ini juga menyulitkan petugas damkar saat memadamkan kebakaran. Komandan Regu Damkar Demak Muhammad Imron menyebut sungai dan saluran irigasi yang mengering membuat petugas kesulitan untuk mendapatkan air. Damkar pun menghimbau warga tidak membakar sampah sembarangan atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Good night everybody. What's up? Are you doing good tonight? Semoga perjalanan Anda semuanya baik ya, dan lancar, itu yang paling penting ya. Sehingga momen malam hari kamu rasika semuanya bisa tenang, penuh energi positif ya kan, tidak kemurungsung, tidak nesu-nesu ya kan, di perjalanan sore hari sampai dengan malam hari ini. Senin malam kembali lagi di 105,6 FM Rasika USA Kamar Rasika. Tapi kita rehat sejenak ya dari berbagai informasi seputar jalan raya. Kita buka lagi update dari dunia showbiz, entertainment, musik, film, artist Indonesia, mancanegara, what's trending on the past week. Kita buka di Senin malam ini sampai dengan nanti menjelang jam 9 bersama lagu-lagu Indonesia mancanegara Top 40 menemani waktu menjelang istirahat Kamar Rasika semuanya. Don't forget to follow our media social on Instagram @RasikaUSA, Facebook fanpage Rasika USA, and you can go through our TikTok di Rasika USA. Langsung search aja yang logo warna kuning dan postingannya banyak. Nah itu ya yang paling benar. Selain itu tidak merupakan akun media sosial resminya Rasika. Oke, Kamar Rasika juga bisa meluncur ke www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Untuk streaming audio visual, jika di website dan aplikasi bisa menonton, berarti di TikToknya menyala ya Kamar Rasika. Tapi kalau di TikToknya menyala, mohon maaf, di website dan juga di aplikasi hanya suara saja untuk streaming audio visualnya. Jadi kita mulai perjalanan malam hari ini Kamar Rasika ketika siaran ini muncul. Semoga perjalanan Anda semuanya baik, tentram ya, tidak begitu banyak masalah yang Anda temui di jalan raya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Profesor Dr. Hamka dalam kuliah subuhnya di RRI bercerita bahwa ada seorang sufi besar Misir Al-Haki ketika dia sedang berjalan tersandung kakinya hingga berdarah. Tetapi dia malah bersyukur. Istrinya bertanya, "Mengapa engkau bersyukur padahal kakimu berdarah?" Jawab beliau, "Saya ditegur Tuhan kekasihku." Dalam kehidupan ini, ada seseorang yang tersandung atau terbentur dalam hidupnya, berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Ternyata sandungan atau benturan itu merupakan pertanda kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hambanya itu lebih baik lagi dalam hidupnya. Karena itu, betapa mulianya hati seseorang yang apabila mendapat sandungan dalam hidupnya, bukan kesedihan yang diterima, melainkan syukur. Karena kekasihnya menegur agar lebih dekat lagi dengannya.

Guys, kabar terbaru dari Olivia Rodrigo, di mana Olivia Rodrigo kan menjadi salah satu artis yang cukup bersuara ya, vokal terhadap Free Palestine ya. Suara selalu menyuarakan tentang Free Palestine. Dan yang terbaru Ngawarasika, Olivia Rodrigo ini mengenalkan dress custom dari label fashion yang berbasis di Palestina saat konferensi pers menjelang gelaran perdana Daisy Chain Fields di California. Dress warna pink tersebut berdiri dengan teknik sulam tradisional Palestina dengan motif burung dan rangkaian bunga daisy yang melambangkan kebebasan dan persatuan. Olivia Rodrigo juga bukan hanya membawa baju berasal dari desainer Palestina Kawarasika, tapi juga mengumumkan donasi $10 juta yang akan disalurkan kepada 10 organisasi non-profit yang berfokus pada perempuan dan anak-anak. Organisasi penerima nantinya mencakup Baby to Baby, Black Mamas Matter Alliance, dan juga National Women's Law Center, hingga organisasi yang mendukung penyintas kekerasan berbasis gender. Dikutip dari Rolling Stones, donasi tersebut kemudian digandakan langsung loh guys, setelah Melinda French, Gates, dan Pivotal memberikan matching donation. Olivia Rodrigo semakin kesini semakin menuai banyak pujian Ngawarasika, terutama masyarakat dan juga pecinta musik, karena cukup vokal menyuarakan tentang kebebasan Palestina dari berbagai penindasan yang ada.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Baru-baru ini, Project Panama, sebuah proyek milik perusahaan AI Anthropic, terungkap lewat dokumen persidangan di Amerika Serikat. Anthropic diketahui membeli buku fisik dalam jumlah besar. Buku-buku itu kemudian menjalani proses yang disebut pemindaian destruktif. Caranya cukup ekstrim. Punggung buku dipotong, halaman-halamannya dipisahkan, kemudian setiap halaman dipindai menggunakan mesin berkecepatan tinggi. Setelah isi buku berhasil diubah menjadi data digital, buku fisiknya tidak lagi dipertahankan. Kertasnya dibuang atau didaur ulang. Sementara isi digitalnya digunakan secara internal untuk kebutuhan pengembangan AI. Pertanyaannya, mengapa perusahaan AI sampai butuh buku fisik? Bukankah internet sudah penuh informasi? Jawabannya berkaitan dengan kualitas data.
2: Internet sekarang dipenuhi tulisan buatan AI. Nah, masalahnya kalau AI terus belajar dari tulisan AI lain, kualitasnya justru akan turun. Ibaratnya fotokopi dari hasil fotokopi. Setiap salinan berikutnya makin kehilangan ketajamannya kan? Nah, karena itu yang sekarang dicari bukan lagi data dalam jumlah sebanyak mungkin. Yang benar-benar diburu adalah data yang otentik. Tulisan manusia yang lahir sebelum AI ikut mengisi internet. Dan itulah kenapa buku-buku terbitan lama mendadak jadi harta karun. Bukan karena usianya, melainkan karena isinya dipastikan murni ditulis oleh manusia.
1: Dan buku punya keunggulan. Buku telah melalui proses penyuntingan. Isinya biasanya buku hukum, novel, bahkan buku-buku yang sudah langka dan tidak tersedia dalam bentuk digital. Jadi bagi perusahaan AI, buku bukan hanya benda untuk dibaca. Buku adalah kumpulan data. Disinilah kemudian muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah sebuah buku boleh dihancurkan hanya karena isinya sudah berhasil diambil? Dari sudut pandang perusahaan, mereka membeli buku secara syah, memang. Tapi dari sudut pandang penulis, penerbit, pustakawan, dan pecinta buku, persoalannya tidak sesederhana itu. Karena buku bukan hanya kumpulan kata, buku juga merupakan artefak budaya. Ada buku yang sudah tidak dicetak lagi. Ada buku yang hanya tersisa beberapa eksemplar saja. Ada buku yang menyimpan sejarah satu masyarakat. Dan kalau buku langka dihancurkan setelah dipindai, kita kehilangan benda fisiknya untuk selamanya. Apa insight yang bisa kita ambil? Kita sering mengatakan bahwa AI sedang membuat dunia semakin digital. Tetapi cerita tentang buku ini memberi gambaran yang berbeda. Bahwa untuk menjadi semakin digital, AI justru butuh benda-benda fisik dari masa lalu. Buku-buku yang selama puluhan tahun menyimpan pengetahuan manusia. Dan mungkin tantangan kita ke depan bukan hanya membuat AI semakin pintar, tetapi memastikan dalam perlombaan membuat mesin belajar dari manusia, kita tidak kehilangan warisan yang sedang dipelajarinya. Karena AI bisa menyimpan isi sebuah buku, tapi apakah AI bisa menggantikan makna sebuah buku sebagai bagian dari sejarah manusia? Bagaimana menurut Anda? Oh ya, ada satu lagi insight menarik yang disampaikan oleh Dr. Indrawan Nugroho, Founder Corporate Innovation Asia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi inovasi. Dari soal AI yang baca buku lalu memusnahkan buku, beliau menariknya ke dalam tim kerja Anda. Mari kita simak.
2: Sekarang coba lihat pola ini di luar konteks buku. Kemajuan seringkali menghabiskan bahan bakunya sendiri tanpa kita sadari. Sampai akhirnya sesuatu yang benar-benar orisinal jadi semakin langka. Nah, hal yang sama bisa saja terjadi di tempat kerja Anda. Bukan pada buku, melainkan tim berpikir. Semakin sering semua orang mengandalkan template yang sudah ada, maka semakin sedikit ruang bagi pemikiran yang benar-benar baru untuk muncul. Coba ditanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah tim Anda masih melahirkan ide-ide yang orisinal?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih

Ada yang masih ingat Tamagotchi? Yes, Tamagotchi kini hadir dalam bentuk cincin dan bisa merawat 30 hewan virtual dari berbagai generasi. If raising a virtual pet was part of your childhood, everyone, Tamagotchi is ready to bring those memories back. Karena kali ini bukan cuma bentuk gantungan kunci aja, tapi Bandai membuat menjadi cincin bernama Tamagotchi Ring. Jadi Tamagotchi Ring ini menjadi Tamagotchi berukuran paling kecil yang pernah dibuat oleh Bandai. Meski cuma 28, seperti Tamagotchi versi klasik Kawarashika, pengguna memberi makan, membersihkan, mengajak bermain, dan merawat karakter virtual lewat layar berukuran 0,5 inch ini. Tamagotchi Ring sementara baru dijual di Jepang nih Kawarashika, dengan harga 7.700 yen dalam 3 warna atau sekitar 850 ribu rupiah. Infonya, pemesanan sudah dibuka dengan pengiriman nanti mulai bulan Februari 2027, itu di Jepang. Gak tahu deh kalau gamers Indonesia yang pengen koleksi Tamagotchi versi ring yang dirilis oleh Bandai.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pengamat komunikasi dan pemerhati perlindungan data pribadi Unika Semarang, Paulus Andre Ediva, meminta pemerintah transparan terkait dugaan pencurian sekitar 1,2 juta data penerima bansos di Jawa Tengah. Paulus menilai masyarakat perlu diberitahu jika data pribadinya berpotensi terdampak agar bisa mengantisipasi penyalahgunaan data. Kewajiban pemberitahuan tersebut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sementara itu, Dinas Sosial Pencurian Data sejak Februari 2026. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah Istri Adi Widodo mengatakan data terkait perkara tersebut masih menjadi barang bukti kepolisian. Hingga kini belum ada layanan pengaduan khusus bagi masyarakat untuk memastikan data mereka terdampak atau tidak. Sebanyak 1.550 dokter dan dokter gigi peserta program internship Dokter Indonesia di Jawa Tengah kembali menjalankan tugas setelah menjalani evaluasi kesehatan. Evaluasi ini dilakukan menyusul meninggalnya 6 dokter magang sepanjang tahun 2026. Secara nasional, lebih dari 10.000 peserta internship sempat diliburkan pada 30 Juli hingga 14 Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Dr. Zulfahmi Fahab, menegaskan peliburan hanya untuk pemeriksaan kesehatan, bukan penghentian program. Dari 1.552 peserta di Jawa Tengah, sebanyak 1.547 dinyatakan siap dan layak melanjutkan program. Zulfahmi memastikan seluruh peserta yang dinyatakan layak kini sudah kembali bertugas. Peliburan sementara juga disebut tidak berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Udah pada nonton Insidious Art of the Father belum sih guys? Jadi film Insidious yang ke-6 Art of the Father ini masih tayang di bioskop ya kawan. Rasanya dimana pintu merah pengalaman traumatiknya bagi Lambert family sudah tersegel, tapi kayaknya ada kekuatan baru yang bisa membuka segel tersebut di dunia limbo the Father. Jadi para demons itu kembali berupaya menjebak manusia, dan di film Insidious 6 alias Insidious Art of the Father ini menceritakan tentang ya seorang keluarga lah ya, seorang keluarga yang kemudian ada cerita dari awal sampai dengan akhir sehingga dia membutuhkan bantuan agar terbebas dari berbagai sandra jahat yang dialaminya, dan ada konflik Kang Warasika. Tapi reviewnya kalau aku buka dari berbagai forum kayaknya kurang memuaskan ya Kang Warasika dari franchise-nya Insidious sebelum-sebelumnya. Film horor ke-6 saga Insidious ini mendapatkan sambutan yang kurang ramah dari para kritikus sejak tanggal 19 Agustus 2026 kemarin. Bahkan film ini di Tomatometer 57% aja guys dari 96 kritikus, sehingga dinilai cukup gagal ya untuk mendapatkan predikat lumayan. Tapi karya yang disutradari oleh Jacob Chase ini berhasil meraih skor kedua tertinggi dibanding film Insidious yang pertama tahun 2011 yang memegang rekor tertinggi sebesar 66%. Nah, apa yang jadi kritik film ini? Yang pertama, menyuguhkan horor yang cukup muter-muter di dalam rumah aja. Itu satu. Lalu yang kedua, minimnya sensasi dan juga shoot-shoot yang rendahan, asik. Ini aku baca dari forum Luka Warasika, bukan dari aku ya by the way. Shoot-shoot dan juga angle-angle yang cukup rendahan, kemudian juga luas dan masih banyak angle dan juga scene-scene yang repetitif, sehingga eksplorasi di film Insidious seperti yang terjadi di film-film sebelumnya tidak terasa di Insidious 6 Out of the Father. Tapi di Indonesia film Insidious Out of the Father ini udah meraih 1 juta lebih penonton loh Kawan Rasika, mengalahkan film-film lokal lainnya yang istilahnya sekarang masih struggle di sini. Kritik juga disampaikan oleh kritikus film asal Amerika Serikat Tom Grierson. Dulu Insidious itu hidup banget berkat eksplorasi yang luar biasa ketika arwah-arwah tersebut benar-benar didalami scene by scene, story by story. Tapi kini Insidious 6 Out of the Father ini cuma mengubah objek-objek yang harusnya kita bisa ikut eksplor dan merasakan masuk ke dalam dunia gaib, tapi justru malah hanya mayat-mayat dan juga jenazah-jenazah kaku saja, sehingga cukup kaku, lalu tidak ada eksplorasi yang mendalam, sehingga film ini terasa bland alias datar aja gitu. Udah ada yang nonton film Insidious Art of the Father?

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Gor bulu tangkis di Brebes roboh, 3 orang tewas. Timnas U20 Indonesia hadapi Malaysia, saatnya revans. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asyar. Kabar duka dari Brebes, Jawa Tengah. Gor bulu tangkis di desa Dukuh Turi, Bumi Ayu, roboh minggu pagi dan materialnya menimpa 3 rumah warga. 3 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini. Mereka terdiri dari 2 anak-anak dan seorang lansia berusia 82 tahun. Petugas gabungan langsung melakukan evakuasi dan pencarian di antara reruntuhan. Polisi masih menyelidiki penyebab robohnya bangunan itu. Warga juga diminta menjauh dari lokasi karena masih ada bagian bangunan yang rawan runtuh. Timnas Indonesia U20 akan hadapi Malaysia dalam kualifikasi Piala Asia U20 di Laos Senin malam ini. Jika melihat rekor, Garuda punya catatan cukup oke di putaran final dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 3 pertemuan. Tapi di level kualifikasi, Indonesia justru pernah kalah telak 1-4 dari Malaysia pada tahun 2017 lalu. Nah, duel kali ini bisa menjadi kesempatan Garuda untuk membalas kekalahan sekaligus menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2027 ini. Kabar terakhir, MU menang 5-2 Old Trafford kebanjiran. Ya, MU akhirnya bangkit di Liga Inggris. Menjamu Ipswich Town di Old Trafford, MU menang telak 5-2. Bruno Fernandes menjadi bintang dengan mencetak hat-trick, ditambah gol bunuh diri Jacob Greaves dan Brian Beumo. Tapi ada pemandangan lain yang ikut mencuri perhatian. Hujan deras yang mengguyur babak kedua membuat atap Old Trafford kembali bocor. Air bahkan mengalir seperti air terjun ke tribun penonton. Jadi malam itu bukan hanya banjir gol, tapi juga banjir air di kandang setan merah. Hari ini dalam sejarah kawan, 31 Agustus punya 2 cerita besar dari 2 ikon dunia. Tahun 1987, Michael Jackson melahirkan sejumlah lagu hit seperti Bad, Smooth Criminal, dan Man in the Mirror. 10 tahun kemudian, tepat 31 Agustus tahun 1997, dunia berduka setelah Putri Diana meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris, Prancis pada usia 36 tahun. 2 peristiwa berbeda tapi sama-sama melibatkan nama yang hingga kini masih dikenang dunia.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

everyone, thank you so much for having me di Rasika untuk edisi Senin malam ini, and I'll see you guys again tomorrow morning di Kelana Kota Pagi tentunya dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi hanya di 105,6 FM Rasika USA. Informasi jalan raya dari pagi sampai dengan malam hari hanya di 105,6 FM Rasika, pakai huruf R ya, bukan pakai huruf yang lain, hanya di Kelana Kota setiap harinya. Selamat beristirahat untuk Anda, or maybe sudah ada yang bangun untuk memulai kegiatan newsroom baru di jam segini. So I wish you have a good luck untuk kegiatan Anda semuanya di malam hari ini yang baru memulai aktivitas di malam hari. Semoga lancar ya kegiatannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selalu bersama Rasika sepanjang hari yang sudah menemani Anda dimanapun menuju, dimanapun perjalanan, dimanapun Anda berada. Semuanya selalu patuhi rambu-rambu.

Ada seseorang yang merasa kesal karena mobilnya dipinjam tetangga untuk mengantar orang sakit dan ternyata bensinnya tidak diganti. Padahal menolong orang dalam kesulitan, kata Rasulullah, termasuk di jalan Allah. Dalam riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Barang siapa memelihara kuda atau kendaraannya di jalan Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan yang mengenyangkan kudanya dan air yang diminum kudanya

perlengkapan yang diperlukan kendaraannya, bahkan kotoran dan kencingnya, atau barang-barang bekas kendaraannya, nanti akan ditimbang, yang beratnya dihitung sebagai kebaikan pada hari kiamat. Hadis tersebut menegaskan agar selalu ikhlas menggunakan kudanya atau kendaraannya untuk di jalan Allah. Pengorbanan kita senantiasa dihitungnya sebagai suatu amal kebaikan.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: mangsa. Nggih. Ngantos piyambakipun dados mulya, dados siap kaulanipun Allah ingkang saged ketuntun parek dhateng ngersanipun Allah. Niku namung melalui kalih perkawis. Beda kali hayawan kita, beda kelayan lari alit sak derengipun bulu balik. Niku napa perkawis kali kala wau ingkang setunggal al ilmu. Nah niki lha. Nggih. Bil umuri dunyawiyah wal ukhrawiyah wal haqa'iqil aqliyah. Siji napa? Nyumerapi. Kudu nyumerapi iki. Perkawis napa mawon ingkang gegayutan urusan dunya napa kelayan urusan akhirat. Iki dhisik. Kita iki dereng berangkate, nek berangkate niku mek wong thariqah mboten bedane. Dunya akhirat niku mboten bedane. Dunya kenek digawa teng akhirat, akhirat yo kenek didadekno dunya mergo kuwate kepentingan. Nek wong thariqah mboten beda niki. Nggih. Perkara beda gak beda niku terserah kula kali sampean, yak napa angsali nyetir niku. Wal haqa'iqil aqliyah, kedah nyumerapi hakikat-hakikatipun napa kemawon sing pancen gatuk cara akal. Mboten mumet, mboten. Mangkane ingkang kathah napa kita menika sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mirengaken dedawuhan, mirengaken napa mawon ingkang sae gitu. Mboten cuma namung ngeraos butek, meraos berubah so, malah-malah ngantos dipun hijab, dipun aling-alingi dening Gusti Allah arupi nopo akeh mbulete, akeh alasane, hanya semata-mata untuk membenarkan nopo sing dadi karepe nafsu ne. Lah uang sing ngeten niku minangka uang nopo sing ngakali elmune, duduk minangka uang ngelmoni akale. Jadi uang sing ngeten niku mboten lungo teng ala ilmu bihako ikil akliyah. Ben, paham gak? Ben, paham nama mboten niku? Ya, alon-alon, gak alon-alon, pontah, pon gak masih didik-didik, gak pontah. Sing penting nopo, fa insya Allah, gak derek dateng semangat ipun manah, derek klien ageng ipun niat, gak mugi-mugi pinaringan hasil, senajano tetes sak tetes pinarong hasil. Fa illam yusibha wabilun fatal. Gita gak oleh udan deres, wong jenenge udan nggih ta, mas yo gremis nggih ta, pala nggih kayu niku disirami yak napa mawon, cuma digrimisi kalah segeri nggih napa mboten. Gremis niki mek cara ilmu, artine ilmu dibarengi siri nuri Gusti Allah. Ben ben monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan, ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'nail syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amdana an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

0: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقربنا

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس,

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah. And Allah.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh teng akibat hal amr akibate sesuatu setunggal wa tariqas salah fi dalane ya apa ndadekno selamat genah sangka perkawis puntah dengan sendirinya boten usah didorong-dorong irodae niku bakal bangkit utawi bakal langsung gak ada pemikiran rindu untuk mencari jalan apa yang menjadi saeni dengan sendirinya malah-malah sampai nopo sampai ngelampai mengusahakan jalan-jalan sabab-sabab untuk meraih maslahat gitu melangkah irodai kuat dibarengi niat niku minangka nopo

Gini apa mbak Jen? Kelebon yang kini ki. Kelebon apa? Kelebon awarit watawarit hal-hal yang lain. Gitu. Akhirnya mbak Jen melampah. Dijanjeni awake harus gampang lu sungku ae. Loh niki lho. Lame pancen lagi mengendakan sesuatu begitu kuatnya, walaupun manah niku sampun memberi tawaran, muncul alah wong titik ae kok. Nggih napa mboten? Niki kudu digrayangi niki. Niki enten napa niki? Nggih. Ayo niki kathah napa mboten niki? Niki sing darakno kula kali sampean buyar niku teng mriki. Pun. Lah. Kewontenan irodah kula lan panjenengan dengan pemikiran nggih napa ingkang dados saenipun genahipun irodah sing kaya ngeten niku duduk iradatus syahwah, duduk iradatul hayawan, duduk. Kita malah niki termasuk nopo menentang urusane hawa nafsu. Sebagai contoh, jalane menungso. Mek sampean niku gerah. Nggih. Disuntik kita dipun operasi nggih ta dipun canduk dipun napa mawon cara menungsa niku trima napa mboten mboten tri mboten trima moh sapa sing gelem disuntik tapi wala aklu ala hakikati wong pancen akale niku kenceng lurus. Jaluk disuntik niku jaluk. Dioperasi niku naluk. Masih yang bayar piro. Gini apa mboten? Lah niki sahwat niku cuma nuruti nopo sing dadi senenge enake awake dhewe. Tapi mek wong waras niku mboten. Gitu. Mek wong waras niku mboten. Tentu dekne niku bakal nolak nopo mawon senajan cocok karo hawa nafsune, tapi mek dadekno bahayae mboten kerso. Ya nopo putusane para ulama sufia at-thariqiyah. Nggih, ngadepi hakikat singkat terus mekaten menika dipun dawuhaken dening al-imam hujjatul islam wal muslimin al-ghazali radhiyallahu an dawuhaken walau khalaqallahu ta'ala al-aqla al-mu'arrifa bi'awakibil umur tapi walam yakh lukallah hadzal ba'isa al muharrika lil a'dha' ala muqtada hukm bil 'aqli dawihipun lamun Gusti Allah ndadekno akal ngeta sing endi akal mau pinaringan ngerti lho mboten pinaringan weruh mboten pinaringan ngerti kelayan akibat-akibat ngeta dampak-dampak ingkang pundi ingkang boten sae pundi ingkang sae yeah. Namun Gusti Allah boten dadekaken nggih dhateng anggota badan kula lan panjenengan niku suatu gumrigah

suatu kesemangatan, kemauan yang keras untuk mengikuti hukum-hukum akal yang dengan pertimbangan ingkang mendalam ngerti mek iku gak tepak iku tepak tapi mboten bangkit. La kana hukmul akli dha'ian ala tahqiq. Uang sing kaya ngono iku senajan duwe akal padha karo uang gak duwe akal. Ben. Niki lho. Lah niki sing didhawuhna. Nggih ta? Dening para napa? Guru-guru langkung-langkung dening Al-Imam Al-Haramain Al-Juwayni radhiyallahu anhu. Dawuhaken napa? Dawuhaken at-taufiq khalqut tha'ah. Niki mergo enten wa fi qaulin niku dawuhna at-taufiq khalqu qudrati tha'ah. Sing jeneng taufik oleh pitulung sangka Gusti Allah niku sinten? Uwong sing iso mbuktekno nggih ta piyambakipun dipun naungi dipun tuntun dening Gusti Allah angsal pitulung nglampahi kesaenan. Jadi uang niku ngerti alimo yak nopo mawon ngertiyo yak nopo mawon mek sik durung iso mbuktekno awake karo elmune madhep teng Gusti Allah niku padha uang karo sing gak oleh taufik hidayah. Ya ben paham nggih niki niku dipun balikaken dhateng nur hidayatillah subhanah taufik. Tapi kanggo cara kula kali sampean niku minangka pendidikan minangka tarbiyah wal mujahadah nggih ta kula sampean saged mbuktekno kaya ngeten niku liwat napa? Merga liwat keyakinan kula kali panjenengan. Nggih. Jadi uang berangkat niku nggih ta cara perjalanan awake niku pancen wis mencapai keyakinan coro hakikote wonten ing lebetipun dibarengi taufik hidayahipun Gusti Allah. Jadi mek uang boten berangkat coro zahir niku padha karo uang durung dadekno yakin elmune coro batin sik durung oleh taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah pun. Gitu. Mangkane niki sing gelek kadang-kadang kula aturaken napa sing gelek kula aturno niku napa pemilih napa sing kula pilih niku sampean pilih sampean milih pundi pinter tapi gak ngerti ngerti tapi gak pinter ha milih pundi dan ayo milih pundi nen ngerti sing dipilih niku ngerti nggih ta kadang-kadang ngenten sinoma itu darine pinter darine ahli tibane kok ngono kenyataane lho niki mboten ngerti kali keadaan mboten ngerti kali lingkungan nih lho niki lho mek pancen uang niku pinaringan pancen huzirah fi aglih awake niku pinaringan haqaiqil aqliyah wong sing kaya ngeten niku niku napa bakal pinaringan napa ilham saking ngersanipun Gusti
Allah. Makanya ahli-ahli filsafat napa niku Aristoteles utawa sinten kemawon nggih, senajan dekne niku misalipun mboten saged pinanggih klayan para anbiya wal mursalin, cara tata perjalanan syariate piyambakipun mboten saged, tapi cara filsafat uluhiyae piyambakipun ngakoni pancen wonten Gusti. Niki haqaiqil aqliyah. Eh, pan. Pan nggih, mun cok muter-muter filsafat mumet nggih niki. Nggih ta, pan. Kula baleni malih dawuhipun Gusti Allah, alastu bi rabbikum qalu bala. Ing riki kawula menika sakyektosipun kala wingi niku badhe nerasaken langsung dhateng napa urusan alam barzakh. Nggih. Niku. Namung kranten menika minangka pengaosan ingkang akhir kita penutup wonten ing napa tahun menika nggih saderengipun manjing Ramadan nggih. Lajeng dalem kok gadah pengajeng-ajeng kula wudalu niku kula raosaken napa kanten menika sampun menyangkut dhateng masalah ahlus syaqawah wa ahlus sa'adah, sapa wong sing bejo, sapa sing wong cilaka. Kita wau namung dipun gambaraken arupi ya apa penerimane wong mau waktu nrimo dhaipun Gusti Allah. Sak mangke kepingin kula niku nyumerapi kita kados nopo nggih ahlus sa'adah ahlus syaqawah kala wau saged kesumrambahan kelayan nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tengriku kita mergo niki mboten saged ucul saking mriku nggih. Lah teng mriki kawula ngatur dipun aturaken bile Allah dawuhi alastu bi rabbikum qalu bala, tapi roh padha jawab nggih tentunipun kula kali panjenengan kagungan keyakinan sing pertama kali jawab nggih dhateng ngersanipun Gusti Allah tentu niku ruhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki terus pundi mergo napa? Mergo kula kali sampean niku pun sumerap bilih Kanjeng Nabi niku awalun nabiyyin wa akhiruhum fil ba'ats. Kanjeng Nabi ini kawitane para nabi, cuma kautusane niku paling akhir. Lah mek pun mekaten kula kali sampean tentu pun ngakeni bele ingkang pertama kali jawab qalu bala niku ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki sing kula grayangi pinten sumrambahipun Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki menyangkut teng thariqah. Al-Imam Abu Sahal Al-Qattan wonten ing Juz'i Amali ipun saking sa'altu Aba Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu anhum sing dipun tangletaken niku kenyataanipun kaifa sar
Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.

يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث. Iki tersebut disi Aba Ja'far opo Kanjeng Nabi niku kok dipun dawuhaken luwe dhisik tinimbang para nabi liyane, tapi kenyataane iku kok dipun banget Abu Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu an. Innallaha ta'ala lamma akhadha min bani Adam min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum kana sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam awwalu man qala bala. Dawuhipun wekdal Gusti Allah mengambil suatu perjanjian dateng poro anak turun Nabi Adam kelayan merupakan satu penyeksian dateng piyambakipun bele piyambakipun menika minangka Gusti Allah ingkang patut dipun sembah. Teng mriku dipun dawuhaken ingkang pertama kali dawu jawabi dateng dawuhipun Gusti Allah bala nggih ya Allah panjenengan menika pangeran kula ya Allah. Kanten menika Kanjeng Nabi minangka napa disi dhateng para nabi senajan akhir ing dalem angsalipun kaangkat minangka dadosna bicara zahir mangkane wonten ing riwayat Imam Ahmad wal Bukhari fi tarikhih والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم الأصبهاني عن ميسرة الفجر رضي الله عنه piyambakipun matur dhateng Kanjeng Nabi kultu ya Rasulullah mata kunta nabiyan sampean niku lho Kanjeng Nabi nggih dipun dadosaken minangka nabi niku kapan? Dipun jawab wa adamu bainar ruh wal jasad. Nabi Adam. Nggih ta? Aku wis ana. Ben. Eh? Riwayat Imam Hakim Ahmad Imam Hakim Baihaqi Anil Irbad bin Sariyah marang Kanjeng Nabi dawuh napa? Wa anna Adam lamunjadilun fi tinati. Nabi Adam sik durung diangkat dadi nabi, sik kantil, sik lengket ambek lempunge, sik durung kelebon roh, aku wis dadi nabi. Ben. Ya napa kira-kira iki? Kan? Monggo dipun telusuri wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala niku sampun dawuh qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang sampai dari haribaan Allah suatu nur dan kitab ingkang mubin. Para ulama sampun dawuhaken bilih nur ingkang dipun dawuhaken

0: Al-Qur'anul Karim kala wau inggih menika nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki. Saman pirsani wonten ing tafsir Ibnu Hatim. Nggih. Tafsir Tabari Ibnu Jarir. Tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, dipun dawuhaken dening Al-Imam Al-Qatadah radhiyallahu anhu. Bon. Jadi Rasulullah niku minangka nur. Ken dhisik digrayang iki nure Rasulullah. Ya. Bon. Riwayat Imam Baihaqi wa Tabarani wa Abu Nu'aim Al-Asbihani wa Ibn Asakir an Sidina Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu ta'ala an qala haddathatni ummi annaha shahidat wiladat Aminata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lailata wiladatih tawihipun ibunipun niku nakseni nggih wekdal panjenenganipun Sayyidatuna Aminah niku mbabaraken Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nggih niku piyambakipun niku dawuh fama syai' anzuru ilai fil bait illa nur wekdal Kanjeng Nabi niku lahir gitu iku mboten ketinggal nopo-nopo sing wonten-wonten ing sak lebetipun griya kala wau namung arupi enuripun Rasulullah niki dhaipun Siti Fatimah Siti Aminah kan. Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'nai li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnahnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu?"

0: pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu, katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah.
1: Rasika USA.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Semarang 2026 berlangsung meriah di Ambarawa Minggu 30 Agustus kemarin. Sebanyak 85 kontingen turut ambil bagian dalam kegiatan untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pawai ini sekaligus menjadi momentum menghidupkan kembali semangat perjuangan para pahlawan, khususnya yang tercermin dalam sejarah Palagan Ambarawa. Para peserta berjalan kaki dengan rute dari Lapangan Pangsar Jenderal Sudirman menuju Pasar Kuliner Ambarawa. Sedangkan peserta mobil hias mengakhiri perjalanan di alun-alun Tambak Boyo. PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Semarang, Wiwin Sulistiyawati, mengatakan pemilihan Ambarawa memiliki makna karena daerah tersebut memiliki nilai sejarah perjuangan yang kuat. Selain memeriahkan kemerdekaan, pawai juga menjadi ruang bagi masyarakat menampilkan kreativitas seni dan budaya.
3: Serta yang berpartisipasi pada kegiatan ini
4: ada 85 kontingen, ya. Ada kontingen dari kontingen pelajar TK SD jalan kaki, kemudian SMP SMA, kemudian kontingen pejalan kaki dari BUMD, komunitas juga OPD, dan yang 44 itu dari mobil hias.
2: Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mendorong masyarakat mengisi kemerdekaan melalui karya dan pembangunan. Suasana meriah dan penuh kebersamaan mewarnai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus HUT ke-24 Paguyuban PKL Setiakawan di kawasan Pasaraya 1 Kota Salatiga Minggu sore. Beragam perlombaan dan kegiatan digelar untuk mempererat silaturahmi, sekaligus membangun kekompakan antar anggota. Ketua Paguyuban PKL Setiakawan Agus Salim mengatakan, kegiatan ini menjadi momen ganda, yaitu memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus ulang tahun Paguyuban. Menurutnya, kegiatan itu bukan sekedar hiburan, namun juga menjadi sarana mempererat persaudaraan para pedagang.
5: Kita mengadakan pada hari ulang tahun ke-81, semoga Indonesia tambah makmur, tambah maju, dan tambah bahagia. Dan ini HUT PKL ulang tahun yang ke-24, semoga tambah maju, tambah bahagia, dan tambah sejahtera ke depannya.
6: Anggotanya berapa?
5: 55.
2: Kedepan para anggota diharapkan semakin maju dalam menjalankan usaha, tetap rukun dan menjaga kebersamaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dunia. Apa kabar? Baik ya semua ya kawan-kawanku tercinta, sebangsa dan setanah air, seprovinsi maupun seluar provinsi, sekota ataupun seluar kota, dimanapun Anda semuanya berada. Aku berharap semua dalam kondisi yang baik ya, sehat, fit, prima gitu ya. Tidak ada hal-hal yang sedang Anda rasakan yang membuat Anda tuh aktivitas sehari-harinya jadi terganggu. Semoga Anda semua sehat ya Bapak Ibu. Anda kan sedang, ada yang sedang sakit, ada yang badannya sedang tidak enak gitu kan, atau sedang merasakan sesuatu hal yang dirasa kurang nyaman. Semoga

lekas pulih, lekas baik lah ya, lekas diberi energi yang baru juga oleh dunia, oleh semesta, oleh Tuhan Ngawarasika. Jadi selamat pagi, kita mulai lagi hari yang baru, bulan yang baru, energi yang baru, kemudian juga mungkin wajah yang baru. Via maksudnya wajah yang baru, atau mungkin kehidupan yang baru, ya kan? Setelah kemarin bulan Juni, Juli, Agustus ada banyak yang dilalui, dan kemudian bulan September ini ada sesuatu yang

0: hadirkan nuansa yang berbeda gitu mungkin di tengah perjalanan Anda semuanya. Enggak apa-apa banget sih kita ya, enggak apa-apa banget, monggo aja untuk jadi variasi agar Anda juga tidak bosen ya kawan Rasika. Orang mri ngurok ke Yuda wae teko jam 6 jebret teng kok ngurungok kene suarane Yuda wae sekolo-kolo kolo-kolo bosen ya, kolo-kolo bosen ya denger Rasika yang enggak pakai huruf R ya monggo aja enggak apa-apa, tapi informasi jalan raya tetap di Kelana Kota Rasika ya, pakai R, oke? Jangan pakai huruf yang lain. Informasi jalan raya di Kelana Kota hanya di Rasika pakai R. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Wah, kawan Rasika, Bung Jamal hari ini masih belum bisa datang ke studio karena masih ada keperluan yang lain. Kangen aku tuh sama dia, walaupun berpisah sama berpisah cuma satu hari tuh kayak rasanya tuh kayak lama gitu. Kangen kawan Rasika ya. Anda juga tuh pasti. Jadi Bung Jamalnya masih ada keperluan dan kegiatan yang lain ya kawan Rasika, jadi belum bisa menemani kita dulu di hari ini. Jadi aku yang menemani Anda semuanya, soponeh coba. Nah, soponeh aku gak ada juga, paling siapa? Haris Yudi Bahari. Kalau Haris Yudi Bahari gak ada, Greta. Kalau Greta gak ada, sekarang ada Doni. Tapi aku masih bisa, jadi izinkan aku untuk membuka perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini kawan, di awal bulan September tahun 2026. Langsung saja jam 6 pagi jebret, aku langsung mau membuka informasi dari berbagai ruas jalan untuk make sure informasi di segmen 1 ini. Kita buka merata ya kawan Rasika. Kawan Rasika sekali lagi di Kelana Kota pagi atensinya kita buka by lokasi, bukan siapa yang lebih dulu ya. Jadi agar informasinya tersebar merata di berbagai ruas jalan, tidak hanya di satu atau dua ruas tertentu saja. Jadi biar merata. Yang pertama pasti ada Pak Khairuddin Fahri yang sudah perjalanan pagi hari ini. Coba kita buka infonya.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Menyapa dari Kota Kudus ya Mas. Ini pukul 4:40. Ini ketemu kawan Rasika nih dari atas, dari Jalan Muria Colo ya. Salam kenal, ada temennya. Subuh-subuh. Begitu, K belakangnya ET. Mobil F. Terima kasih.
0: Jam 4 pagi banget nih. Ini berbondong-bondong jam 4 pagi on the way tindakan dari Kudus bagian atas dari Jalan Raya Muria Colo. Kawan Rasika ini Pak Khairuddin Fahri yang sudah ketemu sama kawan Rasika tadi. Tak kira kawan Rasika yang ada di sana tuh ya ming terima Pak Khairuddin Fahri kok. Ternyata ada kawan yang lain nih sampai buktinya ketemu turun gunung bareng-bareng. Ngono ya Pak Fahri ya. Matur suwun, salam untuk bapaknya yang di depan Pak Fahri. Jam 4 pagi kok sudah pada tindakan, ternyata keren, keren, keren Paul. Pak Bowo Artanto.
2: Jamal, apakah Maira Jamal pagi ini masih ada job atau sudah siaran? Perjalanan saya pagi hari ini di hari pertama di bulan baru bulan September ya. Dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 tepat melintasi jembatan Wonokerto Demak. Cuacanya cerah, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintasnya dari Semarang sampai dengan Wonokerto ramai lancar. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang terpantau sampai TN Penuh juga ramai lancar. Untuk daerah inisial S, pagi hari ini hanya ada sedikit basah saja, tidak ada genangan di lajur kiri arah dari Semarang menuju Demak. Mungkin seperti yang dijelaskan Pak Sondong kemarin,
0: kenapa
2: terkait
0: tuh
2: dengan sistem pemompaan saja ya. Oh. Karena robnya kan jadwal pasangnya hari ini juga tidak tinggi juga kan.
0: Iya betul.
2: Demikian, lain-lain nanti saya update lagi ke depan. Matur nuwun. Pukul 6:15 saya melintas di SPBU Lariso, pakai S ya, tidak pakai Z. Di tengah kota Demak ya, karena masih pagi saya lebih senang lewat kota Demak karena lampu merahnya cuma satu. Kalau lewat lingkar itu kan kena lampu merah 4 kali ya, sebelum keluar 5 kali malah sama keluar itu. Jadi kalau pagi lebih senang lewat kota. Untuk lalu lintasnya masih lancar, cuacanya cerah. Matur nuwun.
0: Oke, Matur suwun informasinya Pak Bowo Artanto sama Pak Kori.

0: Nurdin Fahri ya. Semarang Demak, Kawang Rasika, jam 6 pagi lancar ya Bapak Ibu semuanya. Aku yakin pasti sekarang ada yang mobilnya baru menyala, segreng-greng-greng-greng-greng, langsung ada informasi Semarang Demak dari Pak Bowo Artanto dan di wilayah Kudus dari Pak Khairuddin Fahri, dan kondisinya masih baik. Cuma basah aja ya Bapak Ibu, basah saja jalurnya. Bukan karena rob, tapi karena sistem pemompaannya kayaknya yang ada sesuatu ya di sana, sehingga airnya agak meluber karena waktu minggu lalu ketinggian 1 meter di jam 6 sampai jam 8 aja nggak sampai teles sono lo istilahnya dalane. Nah, sementara kok malah kemarin dan hari ini yang ketinggiannya cuma 0,7 0,8 kok malah teles. Jadi karena ada ya sesuatu hal lah ya terkait pompa airnya di sana, sehingga membuat jalannya basah ya, airnya sedikit meluber ke jalan dan membuat jalan basah. Itu saja, tidak tergenang ya. Yuk kita geser lagi ke jalur yang lain, itu Semarang Demak ya kawan, dan Kudus sebagian kondisinya masih baik. Lalu aku mau bersama Pak Sinyo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ini di apa ya, mau ke arah Terboyo kali jalur, ada mobil mogok di jalur kanan. Ini perjalanan mau ke Kaliwungu. Ini lewat Kali Gawe, itu tadi ada mobil mogok di kanan jalan. Cuman untuk sementara ini belum ada ketersendatan. Cuman mungkin agak nanti pas berangkat sekitar jam 7 mungkin agak padat ya. Itu update-nya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo.
1: Pagi Mas Yud.
0: Pagi.
1: Ini udah keluar exit tol Kaliwungu. Lalu lintasnya lancar lewat tol ya Mas Yud. Ini mataharinya masih cemplorot ini Mas Yud. Oh, Tuhan.
2: Berbondong-bondong jam 4.
1: Ini mau nganter barang, habis selesai ngetruk terus balik lagi Mas Yud. Paling lewat tol lagi soalnya jam 7:30. Nganter anak sekolah.
0: Nyanda Pak. 7:30. Oh ya nyanda lah ya. Wong ini aja nggak ada setengah jam sudah sampai Kaliwungu Kendal loh. Lewat tol tuh tadi dari Terboyo jam 6 sampai 6.20. Ih cepet men. Jam 6.00 dari Terboyo 6 lebih 17 bahkan sudah keluar exit tol Kaliwungu.

0: Bung Yuda dan Bung Jamal yang kembali mengudara. Kembali menyapa di pagi ini di awal bulan, di hari Selasa, di tanggal 1 September tahun 2026. Pagi ini ke arah barat, ke arah kota Tegal, Pemalang, dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 55 menit melintas di Jalan Pantura mendekati Banyu Putih ya Bun, di daerah Penundan. Untuk lalin dari Kali Gawe full lewat jalur utama Pantura, jalur konvensional, terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Cuaca di daerah Penundan masih temaram ya. Matahari mulai sedikit menampakkan cahayanya di balik spion. Begitu ya Bun ya, yang dapat saya infokan. Nanti ke arah kota Pemalang, Tegal, dan sekitarnya di info lagi. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky.
0: Pukul 6 lebih 21 menit sampai di daerah Kandeman Batang ya Bun, tulis.
1: Wow, sudah sampai
0: Lalin
1: Kandeman.
0: Lalin lancar kedua arah, cuaca cerah.
1: Oh, cakep banget. Sudah sampai Kandeman guys. Jam 6 pagi itu informasinya dari Semarang sudah sampai Kandeman, oke ya. Lalu lintasnya, ini Pak Tio Pras juga melintas dari Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal sampai dengan eksit tol Kaliwungu. Lancar, tidak ada kendala dan hambatan. Berarti mantap kalau gitu informasinya ya. Berarti kalau aku sambung dari laporan kawan-kawan di Pantura Semarang Demak Kudus dan juga Pantura Semarang Kendal Meleri, dari Kandeman sampai Demak lancar guys. Ya kan, kalau kita gabung-gabung infonya, guys, kalau gitu mantap, jalannya lancar di Pantura. Kita geser dulu ke jalur yang lain dulu, Kawan Rasika, karena sudah ada Pak Mufid.
2: Selamat pagi, Bang Yuda. Selamat
1: pagi,
2: Kawan Rasika. Mas Yuda melaporkan TPE Perganebo yang ke arah timur menuju Meranggen Tekowanu. Truk yang kemarin trouble masih ada di lokasi. Kalau kemarin ada 3, sekarang hanya tinggal 1. Temannya sudah pada pergi. Oke. Untuk lalin yang mengarah ke barat, ini jam 6.12 saya sudah sampai di Supriyadi ya, pertigaan Supriyadi. Lalinnya lancar, baik yang mengarah ke barat maupun yang mengarah ke timur. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Amin. Matur suwun Pak Mufid. Informasinya dari Karangawen Meranggen menuju arah ke Jalan Brigjen Sudiarto sudah masuk kota Semarang ya Kawan Rasika. Pak Mufid barusan informasinya sudah sampai sekitar pertigaan Supriyadi di Jalan Brigjen Sudiarto, kondisinya masih cukup baik. Laporannya cuma di kawasan Ganevo Meranggen saja tadi ada truk mogok. Pak Adi Nugroho, Bung Jamal besok masih hadir nggak ya? Kalau nggak hadir tak ganti sementara, gratis, no bayar, no pay. Hahaha, mau aku nggak mau, takut nggak mau. Mending aku dimulang Pak, daripada kita siaran bareng, mending Pak Adi Nugroho mulang saya. Ya jangan Pak. Mau takut banget peti mah. Jangan. Pak Adi Nugroho mending mulang saya. Daripada siaran sama saya, mending Pak Adi Nugroho mulang saya ya. Ojo. Matur suwun Pak Adi Nugroho. Udah ada Pak Dono nih yang melengkapi infonya Pak Mufid barusan di Jalan Raya Kota Semarang menuju Meranggen Karangawen.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pengen infokan ya, Mas Yuda, di depan pintu masuk tol Kerapiak atau di KM 420 sudah mulai scraping ya, sepertinya mau dicor itu. Pagi tadi sekitar jam 6 persis saya lewat situ ya, kelihatannya sudah mulai ada ketersendatan sih. Nah, semakin siang kemungkinan besar juga ketersendatan akan semakin panjang, karena tinggal satu jalur ya yang bisa dipakai. Sekali lagi, setelah pintu masuk tol Kerapiak atau di KM 420 dari Kerapiak menuju ke Jatengaleh.
1: Matur suwun. Oke, matur suwun Pak Dono.
3: Jam 6 lebih 24 menit saya sudah sampai di Pasar Karangawen. Alhamdulillah pagi ini lancar.

0: banget, lancar pol dari Brigjen Sudiarto Meranggen sampai Karangawen. Hampir dikatakan agak sepi dibanding hari-hari kemarin. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Dono dan Pak Mufid. Jalan Brigjen Sudiarto dibablas ke sampai dengan Demak yang sisi apa sisi tengah ya, menuju arah ke Meranggen Karangawen, lancar situasinya. Oh, satu lagi. Ini satu lagi aku dapat info dari Pak Asto Harkawarasika dari Jalan Raya Mintreng Gubuk.
2: Berarti baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Saat ini sedang berada di jalur Mintreng Gubuk ya.
3: Dukung
2: Wareng Kebun Agung telah terjadi
3: pengulih kantor dulu.
2: Pembakaran orang ya Mas ya? Pembakaran orang, maaf, jenazahnya sudah di mobil jenazah. Lalu lintas masih terpantau lancar. Kejadian jam berapa Mas?
3: Kisaran jam 3,
2: ini ada bekas bercak darah dan bakar. Langsung rame Mas ya? Jadi pelakunya
1: nggak ketahuan.
2: Kejadian ini jam 3, okay. Rame-rame jam berapa Pak? Ketahuan?
3: Ya, jam 3 lebih polisi sudah berada di TKP.
2: Oh, jam 3. Mungkin jam 2-an aja, jam 2 terjadi.
3: Kejadian ya kelihatan pertama kali kisaran jam 3.
2: Jam 3. Jadi langsung ramai terus Pak petugas datang. Terima kasih, Pak. Ini petugas dari Polsek, dari TNI dan ya medis. Sudah di TKP dan lalu lintas masih terpantau lancar ya, ini segera sudah dievakuasi, ini ada mobil polisi sudah dievakuasi dan kita minta izin tidak boleh mengambil gambar ya di dalam mobil ini jenazahnya.
1: Iya,
2: demikian Bung Jamal, Mas Yuda dari jalur Mintreng Gubuk Astuar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tersendat ya, namun sebentar lagi lalu lintas lancar ya, kalau ini sudah dievakuasi, sudah akan dibawa ke rumah sakit, nanti lalu lintas akan lancar. Kembali ke studio.
1: Ini di Jalan Raya Mintreng Gubuk, Kamarasika, laporannya Pak Astohar, bukan kebakaran bangunan atau bukan kebakaran lahan ya kawan, tapi orang terbakar tadi kurang lebih antara jam 3 pagi. Ketahuannya yang saat ini jam 6.00 laporannya Pak Astohar sedang dilakukan evakuasi oleh medis dan juga petugas. Bukan kebakaran bangunan atau kebakaran rumah, tapi orang terbakar ya tadi di sebuah pos di Jalan Raya Mintreng Gubuk ya kawan Rasika. Informasinya, tapi untuk saat ini sudah dalam penanganan. Wah, nanti rilis detailnya akan pihak kepolisian tuh yang berwenang kawan Rasika. Nanti kita pantau lagi perkembangan informasinya ke depan bagaimana. Orang terbakar ya sekali lagi, tepatnya di Jalan Raya Mintreng Gubuk tadi, kurang lebih dari saksi mata dan laporan awal petugas ditemukan kurang lebih jam 3 pagi. Sudah sedang proses evakuasi waktu tadi Pak Astohar melaporkan di sana jam 6 pagi. Oke, matur suwun Pak Astohar dan kawan-kawan ya, di wilayah Gubuk dan sekitarnya. Gubuk berarti kalau kita sambungkan dengan laporan kawan-kawan tadi sampai dengan Karangawen Meranggen menuju kota Semarang, dua arah sementara masih baik situasinya. Sudah ada Pak Didik Sigit Setiawan, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika Pak R. Perjalanan dari Mangkang ke Pamulasih ya. Tadi terpantau lancar dan saat ini saya ke perjalanan balik dari Pamulasih, kemudian lewat Manyaran Abdurrahman Saleh, Pasadena ke Beringin, baru nanti ke Mangkang. Overall masih lancar di pagi hari ini Mas.
1: Ya, kembali Pak.
4: Dan kawan Rasika, untuk cuaca juga cerah. Itu Mas Yuda update-nya di pagi hari ini. Matur nuwun.
1: Oke, matur suwun Pak Didi, informasinya dari Mangkang Kota Semarang ya. Jalur Kota Semarang nih, Mangkang menuju arah Jalan Pamulasih.
4: Mas Yuda, ini kondisi yang ada di Ngalian Mas Yuda. Rame yang ngeri Mas Yuda. Itu saya putar balik mau ke Beringin. dan padat sekali ngalian Mas Yuda.
1: Eh piye to rotane Pak Didik Sigit Setiawan ki dari Mangkang mau ke Pamularseh tapi sekarang lagi di Jalan Profesor Hamka ngalian. Mau lewat Palir po Pak Didik ki. Iya begitu. Oke, baiklah kalau begitulah matur suwun infonya Pak Didik Sigit Setiawan ya. Ini rutenya beliau dari Mangkang menuju Pamularseh. Tapi sekarang sedang ada di Jalan Profesor Hamka ngalian Kota Semarang kawan Rasika mau menuju arah Beringin.
4: Kondisi lalu lintas di depan Rumah Sakit Medika. Wow. Ini penuh sampai dengan tadi berarti jembatan tol itu Mas Yuda. Ngeri Mas Yuda ternyata di sini rame
1: wis oh, rame to. Nah, makane batinku lah ngopo kok jatkan Jalan Profesor Hamka ki ya wis lah. Jadi mengalami toh kepadatannya di sana. Pak Satrio, nah ini melengkapi infonya di wilayah dalam Kota Semarang. Pak Didik Sigit Setiawan menyapa dari Jalan Profesor Hamka ngalian Kota Semarang. Nek Pak Satrio biasa rutenya dari Jalan Dewi Sartika Sampangan Kota Semarang ya. Mengabarkan lalu lintas di lampu merah Dewi Sartika.
5: Pastikan nanti kita
1: agak tersendat.
5: Pantau lagi perkembangan informasi.
1: Ini dia nih di Jalan Dewi Sartika Kota Semarang ya. Kepadatan setiap paginya, pagi dan sore ya koyone. Sore barangke informasinya kalau aku buka dari logbooknya Greta sama Yuli itu jalan apa? Sampangan dan sekitarnya juga padatnya luar biasa kalau sore. Ya berarti pagi dan sore toh infonya. Ya wes kalau gitu infonya Kang Warasika, nanti kita update lagi sementara dari berbagai penjuru mata angin kondisinya masih baik nih. Dan I do make sure kalau Semarang Ungaran Bawen juga masih baik nih Kang Warasika secara umum. Informasi kepadatan atau hambatan juga masih nihil di rute Semarang Ungaran Bawen dua arah. Menuju arah Ambarawa Jambu atau menuju arah ke Salatiga Kang Warasika. Nah kondisinya masih belum ada report atau antrian berarti. Jadi lalu lintas sampai dengan jam 6.30 ini kondisinya masih baik. Nanti kita kembali lagi setelah pariwara yang satu ini ya. Di Kelana Kota Pagi edisi hari ini 1 September 2026. Sesi pagi sampai nanti jam 9 pagi.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Pipa David Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Rasika, USA.

0: memberikan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, coba bayangkan ada seseorang yang korupsi miliaran rupiah. Uangnya kemudian tidak disimpan begitu saja, tapi dipakai buat beli rumah, beli tanah, beli mobil, bahkan mungkin ditaruh atas nama orang lain. Nah, orangnya kemudian ditangkap dan masuk penjara. Pertanyaannya, bagaimana dengan rumah, tanah, mobil, dan uang yang dibeli dari hasil kejahatan tadi? Apakah cukup hanya pelakunya yang dihukum, atau asetnya juga harus dikejar? Disinilah pembahasan soal RUU perampasan aset menjadi menarik. Secara sederhana, gagasan perampasan aset adalah bagaimana negara bisa mengejar dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga hasil kejahatan tidak tetap dinikmati pelaku atau pihak lain. Logikanya sederhana, jika seseorang mencuri uang negara, kemudian uang itu berubah menjadi rumah atau tanah, maka yang dikembalikan kepada negara seharusnya bukan hanya menghukum orangnya, tapi juga mengupayakan agar hasil kejahatannya kembali. Karena kalau tidak, bisa saja seseorang masuk penjara tapi hartanya tetap ada

0: dan masih bisa dinikmati. Tapi tunggu dulu, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Bagaimana kalau negara salah ambil aset? Misalnya seseorang punya rumah dari hasil kerja bertahun-tahun, kemudian rumah itu dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Siapa yang harus membuktikan? Bagaimana pemilik rumah bisa membela dirinya? Dan siapa yang memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sembarangan? Ini penting karena pemberantasan korupsi memang harus tegas. Tetapi ketegasan juga harus berjalan bersama kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga yang tidak bersalah. Kan berhasil dikembalikan kepada negara, uangnya mau dipakai buat apa? Apakah masuk ke kas negara? Apa bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, atau program yang manfaatnya kembali kepada masyarakat? Karena bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya aset koruptor berhasil dirampas, tapi juga apakah uang yang kembali itu benar-benar kembali menjadi manfaat untuk rakyat.
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Mengenai informasi kejadian atau laka lantas berskala besar istilahnya yang menimbulkan ketersendatan atau kepadatan arus lalu lintas yang signifikan sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi ini masih belum terpantau di Kelana Kota ya Kawan Rasika. Mengingat kemarin jam 6 pagi itu kan kemarin langsung jadi sorotan, langsung jadi perhatian Kawan Rasika mengenai kejadian truk yang terguling di Jalan Mr. Wuryanto, Kota Semarang, di mana sorotan atas kendaraan-kendaraan muatan yang melintas di bukan waktunya di wilayah Kota Semarang itu kemudian muncul desakan agar dijaga ya perbatasan-perbatasan jalan ya kan agar kendaraan-kendaraan muatan melintas itu mematuhi aturan yang ada yaitu di atas jam 8 pagi, tidak jam 6 sampai jam 8. Kan perdanya Kota Semarang kan seperti itu toh. Perdanya di Kota Semarang untuk kendaraan melintas itu muatan, kendaraan muatan melintas itu dilarang di jam 6 sampai jam 8 pagi. Mengenai informasi kejadian truk pasir kemarin yang terguling di Jalan Mr. Wuryanto, Gunung Pati, Kota Semarang ya Kawan Rasika. Tapi untuk pagi hari ini sampai dengan jam 6 lebih 40 kondisi arus lalu lintas masih baik ya dari beberapa informasi jalan yang kita munculkan dari kawan-kawan Rasika pagi hari ini kondisinya masih cukup baik arus lalu lintasnya. Informasinya tidak ada kepadatan-kepadatan kecuali di wilayah Kota Semarang itu tadi ya. Kota Semarang kan ya memang panggonane padet lah ya. Panggonane rame nek Kota Semarang gitu sebagai pusat dari segala pusat di Jawa Tengah ini Kawan Rasika. Jadi ya istilahnya ramenya volume kendaraan bukan karena insiden atau bencana alam yang berdampak ke jalan. Nah ini Pak Jamaludin ya iring-iringan karo Pak Medra, betul. Ini sudah sampai di pertigaan Tol Bawen dan sama-sama akan masuk ke Tol Bawen ya, sama-sama dari Solo Tigo juga. Betone nanti Pak Jamaludin bablas ke arah Jalan Pahlawan ke kota, Pak Mendrane lurus ke Terboyo Kaligawe. Wes selamat iring-iringan lah kono Pak Jamaludin sama Pak Mendra ya, ini yang sedang ketemu di pertigaan Tol Bawen. Pak Fauzi.
1: Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Pagi ini perjalanan dari Semarang menuju ke Solo Kartosuro. Di tanjakan Tanah Putih Semarang sedikit tersendat Mas Yuda, ada laka dua mobil warna putih. Yang satu arah ke bawah. Posisi di lajur kanan. Yang satunya lagi agak naik di lajur kiri tetapi serong ke tengah Mas Yuda, sehingga agak tersendat. Sepertinya orangnya masih bernegosiasi untuk penyelesaian masalah Mas Yuda.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Waduh, barusan aja aku bilang gak ada insiden, gak ada kejadian kok langsung ada informasi laka lantas. Ini tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Kota Semarang ya, di kawasan Tanah Putih infonya. Matur suwun Pak Fauzi. Nah ini selain Pak Fauzi juga di belakangnya ada Bu Yustina. Bu Yustina Endah memberikan informasi. Ia pun ini di Jalan Dr. Wahidin Tanah Putih ya. Ada insiden.

0: Laka lantas ya, dua mobil. Oke, baik, mau terus pun informasinya. Ini kalau pantauannya Bu Justina, Expander dan Race. Tapi untungnya, ya kan, lakanya levelnya ringan ya. Karena informasi dari pantauannya Pak Fauzi barusan, kedua pemilik kendaraannya lah gitu dalam tanda petik masih bisa bernegosiasi di sana. Tapi ya terpantau cukup padat ya situasinya di Jalan Dr. Wahidin Kota Semarang, tepatnya di kawasan turunan Tanah Putih. Matur suwun Bu Justina sama Pak Fauzi, laporannya dari Jalan Dr. Wahidin Kota Semarang yang dilaporkan ada insiden laka melibatkan dua mobil pribadi. Pak Wawan Arianto, eksit tol Krapyak bagaimana? Oh lancar Pak Wawan, tuh eksit tol Krapyak tadi sudah ada Pak Dono Nugroho, Pak Didik Sigit Setiawan juga sedikit memantau tadi di sana, kondisinya masih baik saja di eksit tol Krapyak pagi hari ini. Pak Pujianto, selamat pagi, ada truk BBM mogok setelah U-turn lo ireng arah menuju ke Semarang. Terus di depannya ada truk long vehicle bawa barang berat juga mogok. Dengan kondisi saat ini saya melintasi belum mengganggu kemacetan ya, akan tetapi kalau sampai siang atau sore bisa jadi potensi kepadatan. Dengan Rembang lo guys, Pati sampai dengan Rembang lancar jaya, tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan untuk kedua arahnya. Ngawarasika, lancar situasinya. Pak Bewartanto.
1: Mas Yuda, pukul 6 lebih 38 menit saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus ya. Untuk cuaca di Kota Kudus juga cerah sekali ya pagi hari ini. Untuk lalu lintas overall dari Semarang TL Genuk sampai dengan masuk jembatan Tanggulangin ini rame lancar, los. Untuk arah sebaliknya dari Kudus yang menuju Demak maupun Semarang juga terpantau rame lancar. Tadi saya lewat tengah kota Demak ya, di Demaknya matur nuwun.
0: Wah mantap sekali, matur suwun itu ya Kang Warasika update-nya. Pak Bewartanto sudah sampai Kudus. Kemudian tadi dilanjutkan sama Pak Aris Trianda, kalau Anda bablas hingga ke Pati, hingga ke Juwana, monggo silakan. Jalurnya sampai dengan jam 6.50 ini kita munculkan berbagai update di sana. Lalu lintasnya masih landai dan ramai lancar. Situasi arus lalu lintasnya tidak ada kendala dan juga hambatan yang signifikan untuk kedua arahnya. Sip. Mantap kalau begitu ya Kawarasika, hambatan-hambatan di jalur antar kota masih terpantau nihil untuk Anda melintas pagi hari ini. Headlines. Tanggal 1, waktunya update harga BBM kawan. Untuk harga BBM non-subsidi per 1 September 2026 terdapat perubahan harga, yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite dan juga Pertamina Dex. Tiga jenis BBM non-subsidi yang dilaporkan Pertamina terdapat perubahan harga per 1 September 2026 adalah Pertamax Turbo yang sebelumnya Rp18.300 per 1 September 2026 menjadi Rp19.600 per liter, naik Rp1.300 per liter atau 7.1%. Lalu Dex Lite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter, naik Rp4.000 atau 20.3% untuk harga Dex Lite. Kemudian Pertamina Dex Rp21.150 sebelumnya menjadi Rp25.200 per liter per 1 September 2026. Harga tersebut naik Rp4.050 per liter atau 19.1%. Sementara untuk harga BBM subsidi tidak ada perubahan dan tidak ada pembaharuan di tanggal 1 September 2026 ini Kamar Asika. Perubahan harga BBM hanya terpantau di BBM jenis non-subsidi. Seperti yang tadi sudah disampaikan Kamar Asika, untuk update harga BBM per 1 September 2026. Perubahan terjadi di Pertamax Turbo naik, Dex Lite naik, Pertamina Dex juga naik. Pak Tommy Wasiso.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Yuda. Mengabarkan di pertigaan Bejajar 3 Meteseh, Dinarmas terjadi kesenjatan ya Mas ya. Ini agak panjang ketersendatannya. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Tommy Wasiso ya, menyapa dari Jalan Imam Suparto, Tembalang, Kota Semarang ya. Tersendat lama sekali.

0: ini di pertigaan berjajar 3, 5 menit 10 meter tok iki, 10 menit 20 meter di Jalan Imam Suparto Tembalang, Kota Semarang. Nah ini Bu Selvi juga ngasih informasi Jalan Profesor Hamka Ngalian ada apa? Enggak ada apa-apa Bu Selvi. Tadi Pak Didik Sigit Setiawan tuh yang memantau sejak jam 6.15 sampai dengan saat ini. Kejadian atau insiden nihil kok di Jalan Profesor Hamka Ngalian. Pure karena volume kendaraan saja yang istilahnya sebagian besar arah turun semuanya. Nih coba nih Pak Didik Sigit Setiawan kita munculkan lagi nih karena sudah ada pertanyaan di Jalan Profesor Hamka Ngalian, Kota Semarang.
1: Mas Yuda dan kawan Rasika, tapi setelah yang pandang tadi dari Pasar Ngalian, kemudian saya putar di depan Rumah Sakit Medika untuk ke Beringin ya, karena saya mau mampir kulaan dulu di Beringin. Oh. Itu tidak ada petugasnya Mas Yuda, aja seru-seru, raina aku. Gitu Mas Yuda.
0: Mas yang seru ya, rapopo.
1: Terus pokoknya semoga semuanya lancar dan matur suwun Pak Ogah yang sudah membantu.
0: Nah, tuh Bu Selvi, Pak Didik Sigit Setiawan memantau dari Jalan Profesor Hamka mengarah ke Beringin tidak ada kejadian nopo-nopo niku di Jalan Profesor Hamka. Jadi volume kendaraannya yang duar menyala sangat ramai sekali. Ya khas Kota Semarang lah ya pagi hari ini. Dengan apa? Dengan 265.000 mobil pribadinya. 265.000 itu data ERI-nya Korlantas Polri tahun 2024 loh guys. Ini 2026 sudah bulan September, I think juga kok ini sudah enggak 265.000 deh. Soalnya sekarang tuh data IRN-nya Korlantas Polri enggak bisa diakses publik. Goro-goro Rasika woro-woro po. Jadi ora iso diakses publik sekarang. Sebelumnya bisa. Ya makanya kita kemudian bisa nyebut kalau Kota Semarang tuh jumlah mobil pribadinya 265.000 itu tertinggi se-Jawa Tengah. Nah saiki wis ra iso guys. Dan aku yakin pasti sudah enggak 265.000 lagi sih. 270. Oh ya enggak lah punjol lah ya. Wong kemarin aku buka rilisnya Toyota aja dalam sebulan aja keluarnya berapa ribuan unit toh. Apalagi kalau dikali setahun ki jek Toyota, urung merek yang lainnya, ya kan? Pak Eko Tanah Mas.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Pakai R, ingat kawan Rasika yang asli yang ada huruf R-nya. Mas Yuda,
0: gak takut
2: tadi jam 6 pagi saya melintas di Jatinggaleh, flyover ya Mas.
0: Yeah.
2: Mengarah ke Gombel atas itu, di flyover Jatinggaleh ini ada beberapa motor sama petugas Mas Yud. Mungkin indikasi kepleset kali ya. Sudah dipinggirkan tadi. Nah ini saya mau videokan ini. Saya jalan kembali nih. Ini seperti di aspal, baru di aspal ini maksud sepertinya.
0: Betul.
2: Ya, yang lajur kanan kayaknya salah. Soalnya saya jalan di lajur kanan ini. Nah ini sudah banyak gemercik pasir Mas. Nah ini juga itu ngelupas ini Mas jalannya itu. Terus di pinggir sini banyak pasir juga ini. Mungkin kepleset gara-gara pasir ini Mas. Saat ini sudah tidak ada di tempat, sudah hilang, cuma nggak ada petugas lagi yang ngasih rambu atau apa, jadi biar pemotor tahu kalau banyak pasir. Gitu aja sih Mas Yud.
0: Okay.
2: Ini mau naik ke Gombel seperti ini ya Mas Yud. Tak lanjutkan sekalian aja
0: ya,
2: sepertinya
0: ya,
2: lancar sih, tadi
0: ya.
2: Saya lewat sudah lancar. Nah lancar Mas Yud. Nah, yang ke arah bawah ramai lancar aja. Sementara itu laporannya ya Mas Yud, cuma di flyover Jatinggaleh aja catatannya.
0: Yang sudah
2: pasir,
0: halus ya.
2: Aspal seperti mengelupas gitu. Jadi nah, pasir ada di lajur kanan dan kirinya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau untuk mobil enggak masalah, untuk sepeda motor yang bisa jadi masalah ini. Oke. Okay. Terima kasih. Itu dulu ya Mas Yud. Tak lanjut dulu. Rasika pakai R ya kawan. Buat kawan Rasika jangan main-main. Jangan coba-coba. Buat lalu lintas kok coba-coba.
0: Asik-asik deh, asik deh. Lagian juga yang lain juga enggak info jalan raya kok kawan Rasika.
2: Mas Yud.
0: Yo, lanjut.
2: Tanjakan Gombel ada mobil mogok ya Mas Yud. Oh, udah di kiri jalan Mas Yud. Antriannya sudah mulai nih. Yang melintas secara bersabar ya. Itu aja pun.
0: Nah tuh langsung terjawab ya, berarti ini ada pertanyaan langsung juga soalnya dari Pak Suryanto, kemudian juga dari kawan siapa ki, tidak ada namanya 8672. Itu ya, Pak Suryanto dan kawan 8672 di tanjakan Gombel ada apa? Informasi barusan langsung terjawab dari atensinya Pak Eko Tanah Mas. Kondisinya merambat karena ada mobil mogok di tanjakan Gombel Kota Semarang. Pak Ismail.
3: Informasi Mas Yuda di tanjakan Tanah Putih persis setelah Bang Jo ada kecelakaan mobil dua, sepertinya dari atas dan dari bawah. Posisi ini masih macet, mungkin semakin siang akan semakin panjang, tapi ini posisi sudah ada Pak Polisi yang ada di lokasi sudah menangani.
0: Berarti kita dapat informasi ada di dua tanjakan ya. Satu di tanjakan Tanah Putih yang tadi informasinya ada laka melibatkan dua mobil. Oh, aduh banteng berarti. Ini kalau aku lihat dari videonya Pak Ismail ya. Oh, ini berarti aduh banteng guys infonya. Soalnya mobil yang warna putihnya itu rusaknya bagian depan kanan, kemudian satunya lagi ya sama ya bagian depan juga kan. Berarti di dua tanjakan ada insiden nih kawan, satu di tanjakan Tanah Putih di Jalan Dr. Wahidin, kemudian yang kedua di jalan di tanjakan Gombel. Baru informasinya sudah ada petugas di sana kawan. Tadi informasinya ada dua mobil Race dan juga Expander di tanjakan Tanah Putihnya. Nah, saat ini sudah ada petugas dan dua arahnya rapat banget ini. Banyak banget toh ini pasti yang tanya di jalan apa? Di Jalan Dr. Wahidin di Tanah Putih. Ada laka lantas ya kawan. Satu posisi mobilnya arah turun ke mana? Arah turun ke Java Mall. Satu lagi posisi mobilnya arah naik ke Warasika. Jadi meson esomene arah munggah midun macet semua. Tapi saat ini sudah dalam pengaturan petugas mengenai insiden laka melibatkan dua mobil di tanjakan Tanah Putih Jalan Dr. Wahidin Kota Semarang. Nah, Anda kalau nanti setelah Jalan Dr. Wahidin perjalanannya bablas ke arah Banyumanik dan sekitarnya di tanjakan Gombel, Anda mobil mogok. Jadi silakan antisipasi dengan masuk tol saja. Kalau Anda tujuannya menuju arah ke Banyumanik, menuju arah selatan, ya jadi bisa mengantisipasi satu titik lokasi kejadian dari arah bawah menuju ke Kota Semarang atas atau menuju arah Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Di tanjakan Gombel ya, tanjakan Tanah Putih ada laka mobil, di tanjakan Gombel ada mobil mogok. Pak Resep Afditya.
4: Baru lolos mas, keluar dari jalan Prof. Hapka, memang tadi sedikit lebih ramai, tadi itu merayap, ya merayap tetap jalan ya, mulai dari atas rumah sakit Permata Pendika nanti sampai di mana UIN Kampus 3 itu mas, tapi ya tetap jalan terus ya, mungkin lebih ramai karena ya volume kendaraan. Terima kasih, sorry mas tadi gak sempat di videoin.
0: Gak apa-apa, santai aja Pak Resep, berarti emang terus pun banget ini informasi jalurnya. Terbukti ya berarti kalau jalan Profesor Hamka ngaliannya karena volume kendaraan saja. Nah itu ya informasi kita munculkan mengenai titik-titik lokasi rawan kepadatan pagi ini masih terkonsentrasi di wilayah mana? Kota Semarang sekali lagi sebagai pusat aktivitas masyarakat Jawa Tengah dengan 265.000 mobil pribadinya. Mama Zea, selamat pagi. Hari ini ada opening pekan olahraga pelajar daerah. Kira-kira jalur ke Semarang bawah amankah? Wah, aman. Oh, openingnya kan tidak yang sampai luar biasa jumlah masanya toh Bu Mama Zea. Lancar-lancar laporan dari beberapa kawan Rasika, kepadatan-kepadatan yang disampaikan barusan karena insiden, bukan karena aktivitas atau karena ada agenda. Pak Indra Budi juga, oke berarti saat tujuan niki Mama Zaya karo Pak Indra Budi Susilo ki ya bareng menuju arah ke Jalan Pemuda. Lancar kalau yang arah turunnya di Gombel, tadi informasi mobil mogoknya yang arah naik soalnya yang padat di kawasan Gombelnya. Pak Hari Ratmoko, sabun jelita beli di mana? Di minimarket akeh Pak Hari. Di minimarket lu banyak sabun jelita. Tuh kamar mandinya Rasika aja sabunnya jelita ya. beli loh itu, bukan barter. Semangat pagi, siaran sendirian. Iya betul kawan-kawan, mohon maaf ya. Bung Jamalnya masih ada keperluan yang lain, jadi masih belum bisa menemani kita pagi hari ini. Gak apa-apa ya,